0: Kau DJ bajia isi ko ya. Oh, sapa pujir bajia nya mayar lagi.
1: Samnya ke mayar lagi di pujir orang lah banyak. Patut. Ya. Patut ge sponsor deh.
0: Okey. Laban selalu makai begulai ngau sidas bili ya ko ya si. Sigi nak kurang hari 70 ringgit ah ko ya. Sigi wan ya nya. Ngiro pagi laban nak sama otai pakai ko ya nanti makai lemai ngau diri sebilia ko ya makai berkedai ko itu dari sini ada kurang hari 100 lebih lah 120 150 segamatnya laban makai beka otai kedidang tadi di sini ikan steam sayur teka bekenyak meh lauk sebaka 3-4 macam ko ya dia tahu duit bakal kenadai nadai nadai rega ko ya marang semua mar ko ya tang puji Tuhan uliah meka begulai ngau diri sebilia makai habis kurang sekali seminggu meh ko ya habis nadai ya sekali seminggu ya ujung minggu mempunyai kaku tadi hari 6 lebuah kita ke shopping berbeli ke barang hari minggu pansur hari gereja segi kumpul ngetu dulu ba kedai makai makai nah, ka ngemi ka ka makai ka
1: ya laban bisik ke ninga-ninga au ka ninga aja tu laban bisik ke sekedar ari beringa tu tadi bisik madah ke nanti baka mai bala bala nak bala ke buka ke sebilik serumah ke kita tadi deh nah ngak segi berasai nanti keluar ke belanja sekali dua-dua tang munyi kunuan tadi lah banyak bab pemakai nadai gentu tak berkira lah banyak asal aja pemakai nyamis dempok munyi kaban kita ke bisik udah ngatai ke komen pagi tu Sam
0: ya anda nak tembok kajak lah utai ke ya
1: lepas utainya dah dibayar dah Sam.
0: Dah dibayar. Lalu kira nak ngeruak punya tadi ni sih. Leban kita ngira dari empung ngiga ya meh.
1: Ya. Yeah.
0: Kayaknya nyamain tadi. Tang aku percaya kita itu bak pemakai itu nadai orang ke nama tu kini ke kita ini tadi kak berkira.
1: Kak berkira.
0: Laban mali meh kurang. Kau bisa ingat orang nyebut ke nanti bak pemakai itu anang kelalu berkira mereka.
1: Ni nak ke nanti ia bakal makai dengan rumah kita ini. Ni nak ke bisik tu. Nyak meh ke dinah di bantai itu ni.
0: Aman.
1: Tu hari Jonikal Juan dah bagi Sam.
0: Berapa sih?
1: Madah ke mandiang ke bida bayar makai tahun berkedai hari tahun 1969 hingga tahun 2026 tu ko ya. Jadi kebuah ya leban yang pu dah ngasai berbayar tu semanjang umur ya 75 tahun lalu berengkah tahun 1969 dia terubah yang nemu makai berkedai ke buat tahun 1969 rega makai sekali duduk seringgit 30 sen.
0: Ya.
1: Tambah air irup 35 sen.
0: Sen pun murah man.
1: Pemadu mudah ke murah. Tanti special RM2.40 sen. Lalu arti ya teka beres makai sarinya RM8 aja. Laban lebuh ya gig training jadi pengajar pada tahun 1972 dia sedak ya ADBC diberi allowance RM7.50 sen, 50 sen sari kena makai ke maya ya ngajar bos Rikai. Nyak mah yang pada tadi ya ndak berapi ndak nyumai tang kene ke ngagai siti-siti kedai kena ya kene ke breakfast lunch dinner ko ya minak mai yang RM5.80 sen aja sari. Dia tu segi nak kurang RM8 lebihnya kaya ni bos sebut nanti nyau makai asik mano nasi ayam.
0: Nasi ayam.
1: RM12.
0: RM12.
1: Bedau air?
0: Bedau campur air tadi. Ada campur meh manua tadi ka serati tadi macam-macam. Ya ni teh kenyawa derimpu punya tadi ni.
1: Teh kenyawa derimpu mah punya kunan saya mah mana berasa tanya mah tadi.
0: Ya.
1: Tak ke
0: kena bayar meh.
1: Kena bayar meh leban tua sikit. Teka makai tanya deh.
0: Ya. Okey Hendrik Jawan bedau ne.
1: Bedau.
0: Nanti sida ya ba taman tungku miri ko ya si. Ngiro pagi nanti si kau aja ko ya cukup RM5. Oh lihat ne. Laban bisik mi RM2 ngau teh o RM2 kira cukup menya RM5 ko ya tanti tapau lain gir ko ya
1: laban maya

0: ketika terkena tapawan ni
1: nasi. Okey, aku baru bisi ninga mi ke RM2 ni.
0: Engkau amat bisi tangkau bisi kurang hari engkau ada daging engkau
1: mak. Ke nang biasa aja deh.
0: Nang mi aja deh.
1: Katang banyak kenyang dah si orang ke nang berkelimat deh.
0: Ya, ya.
1: Berkelimat ba belanja tu tadi pu mana amatnya. Tahu tapat ke kedainya. Nor kita tapau kini.
0: Ya.
1: Atau kena kita ngirup pagi berau kita ke ngerja pengawal. Okey. Ya, siko hari peninggal kita Hendri Jawan.
0: Jadi mari selamat pagi dengan pengulu inyang. Yang madah ke bas Sarawak di Tok Kuendo selalu dipansok lalu ndur makai bas kedandur inya di Sibu ke ya. Di Siko aja antara RM10 atau ke RM20. Okey madah. Jadi nyame ya ngaga tanya tu Sam. Ngaga kini kita madah. Munya ku jaku perbandingan.
1: Comparison.
0: Comparison. Jaku banyak
1: juga. Ingatnya madah kena jaku putih lagi.
0: Yang madah ganti
1: mandi yang kia lah.
0: Mandi yang kerganya basiti-siti nur kaya madah nanti ya melancung kau nemu yang agak menua bukai kau nyepi pemakai menua bukai sigi nyak meh nanti cukup nanti RM100 aja berbanggai bo gaya pemakainya
1: kira murah bagi kita tang nanti bo Indonesia dan murah ke si pemakai dan bah Indonesia kata bah Thailand kena deh kira tanya uliah di tanya kita meh nanti dibanding yang kebakar bah menua-menua ke tanya bakar bah Korea Singapura tanya nyombar mimin tanya tadi kira bersyukur meh bah kita bah di tahun ni si bunyi kekaban kita Hendri Jawan tadi lagi bisa mi RM3 Bah taman runku miri dian.
0: Kian tu Sam.
1: Kian mah tu ha. Tambah udah berapa? Letai dian dah RM15.
0: Udah tu lagi.
1: Okey. Siapa kita ni? Felix Anthony Bedau.
0: Bedau.
1: Bedau ni. Okey, sida sebilia tubuh 4. Lambah pun sawitnya aku ya. Not 50-ahnya aku ya si. Sekali duduk aja nya ngerampit aku ya. Ngerampit. Nyo nadai belaluahnya aku ya. Ngemi ngau ngupi aja pagi aja nya aku ya si. Amat nanti 3 ikau sekali ne. Ngirup pagi. Amat 50 nyuka 50
0: ha. Nyuka 50 ha. Meh.
1: Dah nyaunya tadi.
0: Mana nanti bisi lalu hari 50 pedau ke nanti bakal selalu ada sem. Nanti aku nanti aku kena nada ndak bisi kui ya ke nambah dia.
1: Mak tambah ke kui kui ya. Si hubi nak tanda.
0: Dah nyau 50
1: ha. Nanti di ngira sini RM50. Nanti tiap pagi di ngirup berkenyak si berapa dalam seminggu.
0: Dah berasa 300
1: meh. Imagine dek. 300 setengah. Kena ngirup aja bedau nanti kita nya lunch lagi. Makai tengah hari. Makai ge lemai.
0: Makai lemai. Tang bisa ge orang madah Sam. Makai di rumah pandu di rempu ngau makai buat kedai. Bisa ke madah sebakau aja kebenar lagi nak beli kelawak lagi ngau pengiruah nuan lagi sama orang reti bakar ke makan duduk berkedai
1: tang nanti kita nyumai si ya nama tu puas hati ke nuan
0: nama
1: ke makai mai wah ke kini laban kita tak ke panduak kita nya nang mai wah deh
0: ya
1: puas hati ya ke meh nanti kita nyumai drempo tanya tadi meh nanti bakau ujo minggu tadi kadang kita ke kamai diri sebilia makai berkedai.
0: Ada itu ke laban tu tiap hari nak segi berapi
1: nadai awak
0: andur tu mai diri sebilia berjalan
1: hari namnya meh makai meja ne
0: makai meja
1: makai meja nama ngomai makai meja sih
0: aku nak menemu aku baru ninga masa mari kapan ku
1: makai meja orang kena nemu orang nua tu ku mai serapa makai meja
0: mana
1: Richard Lee terpada mimpi

0: Ya, hari Richard Lee terpada mimpi ke pagi tu ni.
1: Ya, jam dia tu pukul 8.54 minit pagi. Selamat pagi. Hingga kita ke Kenyang Baru, mendiang ke YFM pagi tu. Nadai boleh macam komen Mayu Hagi ke Mayu?
0: Ya, tinggal 5 minit lagi ni si. Terima kasih Mayu-Mayu. Kita sudah nganjung komen tentang topik kita ke pagi tu. Mayu, komen kita ke pagi tu ya.
1: 50 lebih ya. Yang kau murang ke nyapa tu mari selamat pagi. Selamat pagi gak ngage kita ke pagi tu. Okey Sam. Apa apa aku nadai gi komen ni ke agi bisi komen tang ngage ke hampir jam tu.
0: Jam tu nak cukup ni si. 9 pagi mendiang ke berita. Udahnya lagi gulai Pak Awak Y 9.12. Nang awak kita 2 pagi Y nintiang hari 1 nyentuh hari 5.
1: Segi suah ngenatai ke buku ke topik-topik ke nur kita boleh ngenatai ke penemu.
0: Ya, okey hari bukai mai topik ke bukai. Selamat pagi peninggal, selamat berjalan ke pengawak ke pagi tu.
1: Ya, selamat pagi mega berjalan ke pengawak ngemujur aman.
0: Pakai meja.
1: Bye bye.

Sarawak Maju Mamor Pertiwiku. Terima kasih kepada anda yang memilih untuk bersama kami menerusi ekspresi CFM 912. Pertemuan kita dari Studio Mini sempena program Seraku Sayang Peringkat Bahagian Sarike 2026. Kita berkampung di Sarike sempena program Seraku Sayang. Dan diharapkan anda akan terus mendengarkan CFM. Setiap hari kita bawakan secara langsung dari Studio Mini kita di Sarike ini. Dan untuk makluman pendengar yang sedang mengikuti siaran CFM waktu ini, kita akan bersama dengan tetamu di studio mini kita seketika nanti. Apapun, terus ada dengarkan kami di CFM. Segalanya untuk anda, terus layan ekspresi 912 CFM. Kita bawakan saya langsung dari studio mini sempena program Seraku Sayang Peringkat Bahagian Sarike 2026. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di CFM.

0: Jom beramai-ramai ke program Suratku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah IPRADUAN, kitchen dan gerajualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Suratku Sayang 2026 Kompleks Sukan Sarike 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Sarawakku sayang, Sarawak maju makmur.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Ya, program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Sarike 2026 kita bawakan secara langsung dari studio mini CYFM. Kita bawakan dari sini, dan ketika ini kita dah pun ada tetamu sekali lagi kita bawakan ke studio mini kita, dan kita nak ucapkan selamat datang kepada Ketua Polis Daerah Sarike yang dihormati Sepertenan Aswandi Anis. Selamat pagi tuan.
3: Selamat pagi, terima kasih.
2: Jadi tuan, apa khabar pagi ini tuan?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah sihat ya. Mm-hmm. Baiklah tuan, PDRM pastinya yang dalam fikiran kita, ketenteraman dan juga keselamatan. Jadi bagaimana tuan melihat peranan pihak polis dalam memastikan kelancaran dan juga keselamatan sepanjang program Suratku Sayang diadakan di Sarike pada kali ini?
3: Okey, untuk program Suratku Sayang kali ini yang diadakan di Sarike, apa yang penting, peranan utama pihak polis adalah untuk mengawal keselamatan program semasa program ini berlangsung lah.
2: Yeah.
3: Dan termasuk juga untuk menguruskan aliran trafik dan untuk apa nama, kita mengurus untuk tempat letak kereta lah, mengawal pergerakan orang ramai bagi memastikan ketenteraman awam. Di samping itu, pihak kami ada menempatkan anggota-anggota polis di kawasan-kawasan di panjang program apa nama program Sarawakku Sayang ini berlangsung. Di samping itu, kita bekerjasama rapat dengan pihak penganjur dan juga pihak polis juga bekerjasama dengan agensi lain termasuk Rela.
2: Yeah.
3: Dalam memastikan orang ramai yang berkunjung ke program Sarawakku Sayang ini merasa selamat dan program ini berlancar dan tidak ada berlakunya apa-apa ganggu gugat ketenteraman awam.
2: Jadi bagaimana tuan sendiri melihat persiapan untuk apa program Suratku Sayang ini dari segi aspek keselamatannya tuan?
3: Alhamdulillah, so far saya tengok dari segi keselamatan setakat ni tidak ada apa-apa ancaman ataupun yang berlaku yang boleh mengganggu gugat sepanjang program ini bakal dijalankan pada hari ini dan hari esok.
2: Jadi mungkin tuan boleh kongsikan sedikit dan juga nasihatlah kepada pengguna jalan raya terutamanya yang mungkin yang datang dari luar Sarike, mungkin ada nasihat kepada tuan, mungkin laluan yang boleh dilalui untuk datang ke sini ataupun mungkin boleh cadangan untuk meletakkan kenderaan di mana dan sebagainya.
3: Okey, untuk nasihat saya kepada para pengunjung lah, terutamanya yang datang daripada luar Sarike, boleh merancang awal perjalanan mereka ke program inilah. Untuk tempat letak kereta, saya dipahamkan tempat kereta letak kereta kita ada di kawasan sekitar ini, termasuk juga di kawasan yang berdekatan seperti di kawasan ada, saya tengok di gereja sana mungkin ada tempat yang parking, even di apa nama, di sekitar dekat apa, kita ada pasar raya Doremat sana sini, situ pun ada tempat letak apa nama parking. Cuma nasihat saya kepada pihak pengunjung, orang awal yang pengunjung, ikuti nasihat pihak polis dan kalau boleh jangan parking di sepanjang kiri kanan jalan lah. Ini secara tak langsung akan mengganggu kelancaran trafik yang bertugas, trafik jalan raya lah, aliran jalan raya. Untuk penutupan jalan, kita cuma akan menutup jalan di
2: ada laluan ni tuan yang ditutup ya.
3: Yep, laluan yang kita tutup adalah laluan di jalan Siuh Akong, iaitu yang berdepan dengan komplek ini. Ini adalah laluan untuk kita keluar masuk tetamu VIP kita lah. Dan satu lagi untuk program pada 8 hari bulan tu, yang di mana pagi mungkin kita akan tutup di Jalan Lorong Nana 1 yang berhadapan dengan Bazar Marah.
2: Marah.
3: Ini mungkin kita tutup daripada jam 7 hingga jam 10 pagi. Ini membolehkan Yang Amat Berhormat Premier kita, dia akan singgah untuk bersarapan di sana.
2: Jadi tuan, pastinya pengunjung-pengunjung juga bukan saja terdiri daripada mereka yang ingin mengikuti peraduan sebagainya. Mungkin ada yang daripada aspek pemandangannya, mungkin nak melihat view dari atas sebenarnya penggunaan drone pastinya ini tuan. Jadi bagaimana tuan melihat penggunaan drone ini, adakah dibenarkan untuk orang awam ataupun mungkin ada nasihat daripada tuan sendiri?
3: Okay, untuk nasihat saya lah, sepanjang program ini kita tidak membenarkan mana-mana orang awam ataupun pengunjung yang untuk menerbangkan drone. Ini disebabkan oleh untuk menerbangkan drone ini aspek keselamatan, terutamanya pengunjung dengan tetamu-tetamu terhormat yang akan datang di sepanjang program. Untuk drone ni sebenarnya mana-mana pihak masyarakat awam yang ingin menerbangkan drone perlu mendapatkan lesen. Lesen yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa penerbangan awam. Ini untuk drone.
2: Jadi akhir sekali tuan, mungkin ada pesanan daripada tuan sendiri kepada orang ramai tu rupanya untuk sama-sama kita memastikan program ini berjalan dengan lancar dan juga selamat.
3: Untuk pesanan saya terhadap pengunjung-pengunjung untuk yang datang mengunjungi program ini, yang pertama aspek keselamatan, iaitu harta benda. Kena jaga harta benda, sebab kalau mengharapkan pihak berkuasa saja mungkin kita tak mampu. So sama-sama, tugas untuk menjaga keselamatan, menjaga ni adalah tanggungjawab kita bersama. Dan nasihat saya juga kepada yang membawa anak-anak kecil. Ini pun kadang-kadang kita berkunjung di tempat, kita terleka sampai anak-anak kita terlepas pandangan kita. Ini menyebabkan mungkin anak-anak yang berkeliaran di sepanjang. Sebab saya tengok mungkin dalam ada beberapa program yang akan waktu puncak, terutamanya bila masa perasmian. Dan juga yang saya tengok sebelah malam, yang mana konser rakyat.
2: Ada konser rakyat.
3: Konser rakyat kita ada, yang terdiri daripada artis-artis yang dijemput oleh pihak penganjur. Dan juga semasa penutup, memandangkan ada e-peraduan.
2: Hadiah utama
3: yang menawarkan beberapa hadiah utama. So nasihat saya, sebab penjenayah dia mengambil peluang atas kelalaian kita. So di samping kita berhibur ataupun melihat kepada program-program yang dijalankan, keselamatan diri, keselamatan harta benda dan juga anak-anak kita yang kita bawa bersama-sama. Itu nasihat saya kepada ni ya. Walau macam mana pun, saya kiranya perlukan bantuan pihak polis ada di sekitar program ni, boleh berhubung dengan pihak polis sekiranya ada apa, menghadapi apa-apa masalah.
2: Polis sedia berkhidmat. Terima kasih tuan. Baiklah, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang dihormati Superintenden Aswani Anis, Ketua Polis Daerah Sarike, yang sudi sempat dengan kita di studio mini sebenar program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Sarike pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi tuan.
3: Terima kasih sekali lagi.
2: Baiklah, kepada pendengar, jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan kami di Siva FM. Segalanya untuk anda kita bawakan secara langsung dari Sarike, sebenar program Sarawakku Sayang. Terus dengarkan kami di Sibu FM.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.

Kita bersama dengan Sentek. Jadi kita terus kepada soalan kita lah. Kita ingin nak tahu bagaimana Sentek ni bertindak sebagai jantung dalam melatih dan mentransformasikan modal insan tempatang. Bukan calang-calang. Tahu bagaimana Sentek ni bertindak sebagai jantung dalam melatih dan mentransformasikan modal insan tempatang. Bukan calang-calang.

0: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Sekalinya untuk anda kita bawakan dari studio mini sempena program Selaku Sayang peringkat bahagian Sarike 2026 di pekarangan Komplek Sukan Sarike.
1: Ya Din, alhamdulillah kami berkesempatan juga bersiaran menerusi Sibu FM. Tu kali pertama tu rasa Din. Jadi pada pendengar-pendengar di Sibu FM, tu lah suaranya
0: DJ Andy.
1: Saya
0: ada di live Facebook kita sebab kita bersiaran.
1: Betul.
0: Selama 3 jam.
1: Betul.
0: Dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Benar. Untuk siaran bahasa Melayu. Mm-mm. Dan esok hari kita akan kembali bersama lagi seperti biasa juga.
1: Betul.
0: Dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan ikuti mun esok ada siaran dalam masa Iban. Dari pukul 12 sampai pukul 3.
1: Benar.
0: Di samping ya.
1: Oh.
0: Kita akan bersiaran secara di medsos juga. Ke Sarawak FM setiap hari di sebelah petang pagi pun ada. Jadi kepada pendengar-pendengar, jangan lupa untuk kita orang dengarkan Sibu FM sama ada menusi ATM Klika ataupun menonton di live Facebook page Sibu FM, segalanya untuk anda. Jadi ini kita nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita untuk hari pertama hari itu program Soaku Sayang peringkat bagian Sarike. Yang mana di sebelah pagi itu telah pun dibuka lah dari pukul 8 pagi tadi dah. Dibuka Sarike Kitchen. Jadi anda kita orang pula boleh pergi ke sia cari apa nak di mau apa nak dimakan
1: apa yang diingin
0: apa yang diingin.
1: Kami tadi Din sempat merasai
0: pipus tu,
1: pipus gonjeng, pipus sardin tadi. Habisnya pengusaha tadi datang dari Belawe.
0: Nengajak lah kita tu.
1: Nengajak.
0: Ya
1: datang ku.
0: Yalah tadi minta-minta uang pun jual ada dengar enak.
1: Yalah
0: ada lembak kita di situ. Apa Andy dah jemput enak dari Belawe katanya.
1: Dari Belawe betul. Memang kata ya first time kami merasa pipus daripada Belawe. Sebelum tu ada merasa di
0: pipus apa tadi?
1: Di Dago. Gonjeng. Gonjeng dengan ikan sardin tadi.
0: Wah.
1: Wow. Dari Belawe memang best.
0: Ada yang mula Arya ada kami nangga juga. Rasanya mula apa pipus ikan, isi ikan buntal ada, isi ikan pari ada, macam-macam.
1: Yalah berkesempatan pada kita semua yang ada di kawasan sekitar Sarike tu, di warga Sibu kah, warga Bintango kah, warga Maradong kah, yang rasanya nak mengisi peramatik, nak cari ataupun nak ingin nak datang ke program Sok Kesayang tu, Sarike Kitchen ada.
0: Ada yang juga munsiknya nyebut pipusnya nyebut lemantak pun ada juga.
1: Lemantak
0: betul.
1: Tahu.
0: Sama juga dalam kaun dalam daunnya tadi. Tapi ada apa nyamalah macam apa nama tadi ada telur-telur.
1: Si singo.
0: Jadi apapun ya berkenaan dengan Sarike Kitchen, pelbagai juadah, pelbagai resepi, pelbagai masakan dan makanan disediakan di sia untuk orang beli aja datang.
1: Ya.
0: Dan untuk hari itu juga akan berlangsung soft launching program Soaku Sayang 2026 peringkat bagian Sarike. Dan seterusnya jangan lupa itu hari Jumaat. Nah, sama-sama kita boleh pergi ke masjid-masjid yang ada di Sarike itu untuk menunaikan solat Jumaat hari itu.
1: Betul.
0: Dan di sebelah petang itu akan diadakan juga wall climbing, pertandingan street soccer, persembahan Sarike Baskers dan juga tu yang menarik tu pukul 2:30 petang. Pertandingan memasak udang sungai. Apa amat kata orang tadi nak speed biru lah.
1: Ape.
0: Jadi jangan lupa ia berlangsung di kemah Sarike Kitchen.
1: Betul.
0: Dan seterusnya pada pukul 3 petang akan melangsung majlis penyampaian peringat perkhidmatan setia bertempat di pusat pentadbiran Kerajaan Sarawak bahagian Sarike. Dan seterusnya ada cabutan hadiah e-peraduan harian pukul 4 petang. Jadi untuk kita orang jangan lupa bila dah datang ke pameran utama tu untuk kita orang menyertai ataupun mendaftar lah e-peraduan tu.
1: Benar.
0: Jangan datang diajak lu jalan-jalan lalu pulang.
1: Oh betul.
0: Daftarkan, tanya dengan orang ada di sini akan sia. Kita boleh apa scan QR-nya.
1: Betul.
0: Untuk kita orang mendaftarlah.
1: Ya. Di sepanjang laluan masuk situ juga Din untuk pengetahuan pendengar di Sibu FM dan juga mendengarkan frekuensi pada ketika tu setiap peramatik simpang laluan masuk tu di sini hanya QR. Jadi kita boleh scan sikit sia dan bawa kita masuk ke dalam tu lah. Mengikuti Pak kata Din tadi pelbagai pengisian program dan di samping juga tadi Din di situ juga ada Sarawak Pavilion.
0: Depan kita tu aja.
1: Macam-macam sebenarnya kita boleh ngatur ataupun nak ngurus. Kita pun peramati mungkin kah skas kita kah mungkin kah kita nak maya bil kah segala-galanya semua one stop ada di situ. Betul, betul.
0: Yang apa membuat pemeriksaan kesihatan pun ada juga.
1: Ya, betul.
0: Sebab untuk, ya bila kita dengar yang di Sibu sebelum tu ada nayalah peramati daripada Saringan ya dapat dikena pasti banyak yang obes.
1: Minta maaf
0: bukan sebab apa. Sebab makanannya nyaman gila.
1: Makanan kita tuh nyaman gila. Benar. Bahkan tadi untuk kluster kesihatan nya ada saingan kesihatan, nya ada konsultasi kesihatan ataupun kecegasan lah. Selain itu nya ada pemeriksaan kecegasan dan juga saringan kesihatan pergigian pun ada juga di.
0: Ada.
1: Mungkin tapi, kita sih tahu.
0: Tapi saya dah cabut gigi nak ngecek aja.
1: Mun nak lanjut mungkin kita boleh dia merujuk kepada klinik berdekatan lah.
0: Mulah temu janji lain.
1: Betul.
0: Okey, jangan lupa juga sebab hari itu hari yang pertama. Jadi akan ada juga berlangsung hari itu sebelah malam. Pastinya konsert malam budaya Sarawak.
1: Iya, betul. Nak nanggap macam ni sidak mungkin kaum ibannya mula persembahan, Melayunya belum sembahan dan banyak lagi pengisian lah. Banyak lagi pengisian sebenarnya lah.
0: Sidak nyampun apa artis-artisnya tu.
1: Betul.
0: Kita ada Serike Baskers. Florence Law. DJ tu sibuk di pada hari. Memangnya semuanya datang. DJ Sonic. Dari National FM nak. Dan juga DJ Denteng tu pun dolotnya bekas dengan RTM kita jual.
1: Dan selain ada jual bagi peminat-peminat Rambles Walter. Mawat pun ada jual.
0: Adalah muka malam tu.
1: Ada
0: Liz Rita dan juga Requel Ten. Antara artis-artis yang akan membuat persembahan malam tu di samping persembahan kebudayaan lah.
1: Benar.
0: Jadi datang ramai-ramai malam tu. Ya, sebagai untuk kira penutup untuk hari pertama malam tu lah.
1: Jadi pada kita semua yang ada kawasan kita, kawasan Peramati Serike tu, jumlah berkesempatan untuk datang ramai-ramai. Bermula daripada hari tu, daripada pagi, mungkin siapa datang pagi, tengah hari boleh datang, mungkin tengah petang boleh datang, sampailah ke malam.
0: Betul.
1: Segala-galanya ada di situ. Ya, okey Din, kita berhenti seketika.
0: Kita nak melihat, kita nak apa berhibur lagi dengan lagu-lagu yang dah pun sediakan. Jadi DJ Andy ada lagu lain nak dinaya dek?
1: Ada, lagu terasing tu, Iman terasing. Troy dan Naim Daniel.
0: Okey, jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami, kita bawakan dari studio mini di pekarangan dia pada mate kompleks Sukan Serike. Terima kasih kita sempena program selaku sayang peringkat bagian Serike 2026.

kita ibu bapa bukan kita nak sekat total. Kita cuma tak nak mereka memiliki. Mereka nak terdedah bersama dengan kita. Untuk berinteraksi, bersilaturahim, melihat daripada sumber yang sahih, mencari maklumat bersama dengan kita. Jadi jika mak ayah dia tidak terlalulah dengan media sosial ini, dia akan jumpa banyak lagi contoh-contoh idea yang luas akan terbentang, datang satu demi satu kita nak buat dengan anak-anak kita. Dan saat itu kita rasakan, Masya Allah, banyaknya momen-momen memori indah yang kita boleh ciptakan selagi anak kita ini masih duduk dengan kita. Sebab tak lama lagi dia akan ada kehidupan sendiri, akan jauh daripada kita, akan nak berkhidmat di tempat yang lain mungkin. Dan inilah masanya yang kita nak rasakan bestnya, sayangnya masa ini. Do the best, buat yang terbaik.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena juak nak. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu eh. Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar ke tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar

0: My mate.
1: Tapi dah, jangan hari tu. Nunggu hari minggu.
0: Hari minggu, betul. Ya, last kalinya cabutan paling grand sekali lah. Betul, betul. Yalah, antara kata kita yang ditunggu-tunggu kita di di program Sok Kusang Serike tu.
1: Tapi sikit saya nak pesan. Mun kita dah apa tu, dah berjaya mendaftar dalam peraduan tu. Jangan lupa setiap hari pukul 4 hadiah harian, jangan lupa juga.
0: Ada harian.
1: Bukan kita apa, bila nama kita dah disebut, kita mesti berada di sia.
0: Betul.
1: Bila disebut lah nama kita, disebut nama dengan nombor IC kita, kita sedar. Terlepas lah.
0: Nak kecoma-coma dah.
1: Dari pengalaman sebelum tu saya langgar. Orang umum apa, pemenang motosikal. Sampai berkali-kali saya dah orang dah pulang. Sayang.
0: Ala putih mata bolehnya.
1: Semadi kita tentang si boleh. Nah,
0: kita tu si boleh. Kita si boleh. Nangga mengerti tak ada jauh.
1: Dah petugas-petugas so si boleh. Benar. Dan yang boleh lah mana-mana yang apa nanti saya dah terlibat dengan betul. Apa?
0: Pengunjung-pengunjung lah.
1: Petugas nanti betul. Boleh mendaftar dalam peraduan tu.
0: Iya, untuk makluman kita bersama sekali lagi kita wawakan pada kita semua yang mendengarkan Sibu FM kada ketika tu. Program Selaku Sayang bermula pada hari tu 7 hari bulan sampai lah ke 9 Ogos tu kelak.
1: Iya.
0: Di Kompleks Sukan Serike.
1: Jumaat, Sabtu, Ahad.
0: Bukannya siang aja din, malam ada jual.
1: Sampai malam.
0: Malam ada jual. Ibu bingung put lapa. Serike kitchen ada.
1: Bunyi apa mate tu cerita kita di Sibu tu bukan apa bila apa ni tempat-tempat apa Serike kitchen tu menyediakan makanan yang nyaman-nyaman ni. Orang berduyun-duyun yang orang tadi berapa kali top up sebenarnya yang pun stok
0: stok makanan betul-betul
1: yang top up berbelas kali apa orang menunggu konsert apa pun
0: betul
1: cari
0: makan dulu macam mana kita di situ Bobby bingung segala-galanya ada di program Sarawak Ku Sayang
1: betul.
0: Okay,
1: pendengar-pendengar jangan ke mana-mana. Sejak pagi kita akan ada tetamu lagi,
0: insyaAllah
1: kita akan bawakan ke studio mini kita untuk temu bual kita. Jadi apapun kepada kita orang yang mungkin berada di luar, jangan heran bila dengar kami di situ. Itu adalah studio mini betul. ATM. Jadi kita berada di situ sempena dengan program Selaku Sayang Peringkat Bagian Serike. Jadi di samping kita bersiaran menusi frekuensi di Sibu FM. Di sampingnya juga kita boleh anak boleh di live Facebook kita
0: di Sibu FM,
1: di page Sibu FM. Musik juga dapat dengar dari ATM Klik.
0: Betul, kan mudah kena itu. Mau terus secara percuma.
1: Okey, kita nak berhibur lagi. Okey, kita berhibur bersama dengan lagu yang dah pun kita sediakan. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami dari Stream ini.

0: program Suakun Sayang peringkat bahagian Sari K 2026 masih lagi bersama dengan saya dan juga Andy.
1: Ya, betul. Jadi pada kita semua yang mungkin mahu mendengarkan kami di Sibu FM ketika itu, kita masih lagi bersama langsung daripada studio mini. Dan sebenarnya semakin meriah.
0: Makin meriah.
1: Makin lama makin meriah. Makin lama makin meriah.
0: Tapi perut rasa makin lapar.
1: Makin lapar.
0: Bukan apa, siapa nak pergi ke apa Sri K Kitchen.
1: Betul. Tapi sebelumnya Din, kita nak bersama dengan orang kuat Majlis Seni Sarawak untuk peramati sebelah tu. Waktu tu.
0: Jadi kita ucapkan selamat datang sekali lagi ke studio mini kita yang rasanya
1: setiap lagi.
0: Setiap kali apa Suaku Sayang, kita memang bak ke studio mini kita.
1: Dah nama orang kuat.
0: Okey, kepada yang berbahagia Dr. Sufiana Jijalet, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak. Apa khabar kita?
2: Alhamdulillah, terima kasih. Sihat, sihat seadanya.
1: Alhamdulillah. Bahang panas makin terasa. Mahapermati detik untuk malam mudah pun dah semakin makin terasa.
0: Tadi orang berapa sementara nunggu malam, sementara nunggu naya pergi-pergi ke Sarawak Pavilion apa semua dulu.
1: Betul, betul.
0: Sarawak Kitchen. Tapi maklumat yang kita mahu perlu mahu tahu daripada orang kuat yang pun.
1: Betul, betul, betul.
0: Jadi sebagai agensi pelaksana Malam Budaya Sarawak, Doktor, apakah peranan utama pihak Doktor sendirilah dalam memastikan kelancaran program tu?
2: Alhamdulillah, terima kasih RTM. Untuk yang dah yang keenam. Sarawakku Sayang yang keenam. Sarawakku Sayang yang keenam. Jadi setiap Sarawakku Sayang kita ada memang ada malam budaya.
1: Betul.
2: Jadi peranan Majlis Seni itu akan memastikan konsep persembahan pada malam budaya yang menepati kepada hasrat program Sarawakku Sayang itu.
1: Benar. Benar.
2: Yaitu kita ada banyak. Banyak etnik yang didaftarkan 34 etnik secara keseluruhannya. Dan kita berusaha di setiap tempat ya, kita akan keluarkan apa kita panggil, kita kena pasti persatuan-persatuan yang ada, etnik-etnik yang ada, untuk hanya mempersembahkan budayanya dan sudut tariannya, muziknya untuk ditonton kepada rakyat jelata, kata kita adalah rakyat jelata. Bukan apa si kami orang tahu ada suku kaum macam ya.
1: Betul.
2: Si kami orang tahu ya muzik sedianya. Ya pakaian sedianya.
1: Ya,
2: kami pun kadang-kadang bila mati cok saya, ada lain.
1: Ada lain, ada lain.
0: Dengan bunyi ya, bunyi ada orang si tahu lah.
2: Udah ada bedok lah. Ada bedok. Jadi ya peranan Majlis Seni.
1: Betul,
2: Majlis Seni
1: betul.
2: Peranannya mempromosi, mengangkat seni budaya itu. Dan insyaAllah kita coba akan menjaganya.
1: Benar.
2: Mengikut keasliannya tanpa tanpa menidakkan digital modernisasi dan sebagainya. Kita bukannya menolak modernisasi. Kita kena blend bersama tapi kekalkan seni dan budaya kita.
1: Ya, betul.
0: Sebab bukan di tangga yang di pentas tu aja ada siaran apa saya langsung tangga di mesos.
1: Betul, betul.
2: Malamnya juga minta maaf. Malamnya juga ada selain daripada seni dan budaya, nya ada juga lagu-lagu pop. Si kita dah dundang-dundang aja.
1: Betul, betul.
2: Nya ada juga sidak kita bawa khas macam mawar.
1: Betul.
2: Mawar tu kegilaan semua orang. Semua saya aja nialah tapi kita orang lelaki dia. Tapi orang lain nang suka dengannya. Sebab mawar tu pada saya nya macam nya mewakili sidak-sidak youngster, sidak pertengahan.
1: Benar.
2: Dan pelbagai bangsa.
1: Betul.
2: Jadinya sangat ditunggu orang sebenarnya.
1: Benar, benar, benar.
2: Selain daripada artis-artis tempatan. InsyaAllah kami ini akan menghiburkan lah.
1: InsyaAllah. Okeylah, doktor, mungkin doktor boleh kongsikan juga. Begini, peramati tahap kesediaan serta jangkaan kita lah sebenarnya dengan masyarakat terhadap penganjuran Distrik K Julung Kali itu.
2: Saya malah kita kita bawa balik daripada Sibu lah. Bawa lepas di Sibu. Sibu
1: macam ni nang penuh ha. Berduyun-duyun kata kita.
2: Melampak dalam TB tu.
1: TB.
2: Tapi dalam suara tu, dari segi suara aja, saya pasti malam tu penuh oleh orang Sri K situ.
1: Betul.
2: Bukan je orang Sri K, orang Sibu turun.
1: Benar.
2: Orang Meradung turun, orang kiri kanan.
1: Bintango lagi.
2: Bintango. Jadi dia akan turun juga. Jadi maksudnya insyaAllah ini akan penuh.
1: Saya.
2: Kesediaan kita sedia menerima dan menampilkan khususnya kepada masyarakat sekitar tentang kenapa dan bagaimana kita perlu mewarisi dan mempertahankan seni.
1: Betul, betul.
2: Sambil kita berhibur.
1: Oh, benar.
2: Jangan benar? Kita melupakan asal-usul kita.
1: Betul, ya, betul, betul.
0: Jadi Dr. Mandah tadi malam tu berduyun orang anak.
1: Benar. Benar.
0: Jadi
1: beruru atau apa?
0: Beruru kita. Mun program Suaraku Sayang dan peringkat bagian sikit itu mesti ada kelainannya. Jadi apakah highlight utama tu nalimbak malam tu?
2: Malam tu seperti yang saya malah tadi, kita ada artis-artis tempatan. Artis-artis tempatan mawar tu memang dah established, kita
1: saya.
2: Tahu. Tapi di setiap Suaraku Sayang, di setiap tempat seperti yang saya malah tadi, kita akan kena pasti artis-artis tempatan. Artis-artis tempatan yang mana kurang ataupun ruang untuk hanya mempersembahkan limpun dalam skala yang besar, di pentas yang besar, sangatlah kurang. Jadi kita akan letakkan yang di satu pentas yang besar untuk dipertontonkan, masuk TV yo.
1: Masuk TV.
2: Jadi sekurang-kurangnya sehingga ada platformnya dan meneruskan kerjayanya dalam bidang seni dan
1: saya,
2: budaya.
1: Saya.
2: Termasuk sidak-sidak persatuan.
1: Benar.
2: Sidak persatuan tu kadang-kadang kita langgarnya macam di sini datang satu.
1: Betul.
2: Ya, keistimewaan. Dan istimewa yang saya kira tu, malam tadi kami orang ada rapat. Jadi saya langgar penglibatan sidak sekolah banyak. Sidak seluruh sekolah. Kenapa saya teruja bila sidak sekolah tu melibatkan diri dalam malam budaya Sabah? Kerana kita tahu bahawa yang akan menyambung legasi, yang akan menyambung mewarisi segala seni dan budaya kita tu adalah lembiak.
1: Betul?
0: Betul, betul, betul.
2: Jadi malam tu SMK Sentoni mempersembahkan tariannya yang seni dan budaya. SMK Pakan ada juga. Sekolah rendah pun ada juga. Jadi saya langgar, bagus ya tu. Maksudnya sekurang-kurangnya kita rasa tenang. Kata orang tenang. Kenapa?
0: Dah ada
2: apa ada. Dan insyaAllah lepas tu majlis seni akan cuba untuk menyokong dan membantu sekolah-sekolah tu supaya saya tetap melestarikan, tetap berjuang untuk seni.
1: Betul, betul. Maksudnya kesinambungan kesenian yang asyik putus, doktor.
2: Asyik putus. Mungkin kita tu dengan orang-orang macam usia kita tu. Kita bukan tua.
1: Betul.
2: Kita sebenarnya lahir terlalu awal. Kita lahir terlalu awal daripada sidak miak ni tu.
1: Betul.
2: Jadi bila kita lahir terlalu awal, kita khawatir kela zaman kita tu akan berlalu.
1: Betul.
2: Siapa akan nyambung? Ya, soalan yang paling penting.
1: Benar.
2: Kami simak di susi wang nudiari.
1: Benar.
2: Simak kita tanya apa kerja sidak majlis ni, CEO nya, si ninggal benda tu dengan anak-anak muda.
1: Betul. Betul.
0: Ya, platform benar doktor. Ya. Bukan terlalu apa peluang sidak miak sekolah tu yang pelapis-pelapis itu untuk menonjolkan diri
2: sebenarnya. Pentas besar.
0: Pentasnya.
1: Betul.
2: Pentas besarnya mungkin ada mula persembahan dalam skalanya di sekolah.
1: Di sekolah.
2: Betul. Itu ada apa tak nyampe hadiah dan ada. Tapi itu adalah pentas besar.
1: Betul.
2: Yang layak di atas pentas itu adalah artis-artis yang ternama, artis-artis yang dah established. Tapi kita rembak sebenarnya untuknya mempersembahkan dan experience dan serve.
1: Betul.
2: Di pentas tu supaya dengan harapan insyaAllah saya nyaksikan berhenti di sini.
0: Bangga mak apa dengan
1: betul.
2: Saya ada tadi hanya mendah dua buah bas. Dua buah bas seorang lembiak yang ngembak kampung dua buah bas untuk langgar anaknya show.
1: Mekilah meriah kelah. Okey meriah. Betul. Okeylah doktor. Kita dah langgar juga lah. Selain daripada tarikan, tarian dan juga muzik ya. Adakah pengunjung akan disajikan dengan elemen kebudayaan lain? Seperti busana tradisional kah ataupun jualan makanan warisan Serike ya di sekitar tapak program tu doktor.
2: Tadi kita dua ada nyebut lapak abut. Di dapur Serike tu nang menyajikan banyak-banyak makanan-makanan yang kata orang niche Serike punya. Tadi kami pun makan juga sebenarnya.
1: Pipus special
2: sebelum di tali paun oleh
1: di tali paun.
2: Pipus dah main cerita tadi. Nang nyaman.
1: A1.
2: Jadi sebenarnya banyak-banyak makanan yang kita kadang-kadang kita macam adakah makanan tu?
1: Betul.
2: Sesaunjol berkata lagi lah.
1: Tapi
2: dalam usia kita tu awal lahir tu nak ngempak ada problem sikit lah. Nak ngempak serakak rasa macam
1: Betul.
2: Tapi saya dah ujung-ujung pun jadilah.
1: Jadilah. Jangan nak merasa.
2: Mbak ulang. Tutup sambal lah tu. Dan of course busananya akan dipamerkan pada malam tu.
1: Saya.
2: Ya macam-macam warna-warni. Ya kadang-kadang saya mandah. Ya kadang-kadang kita langgar Iban kita tahu ngajak Iban macam ni kan.
1: Betul.
2: Kita tahu. Tapi di satu-satu tempat ni ada perbezaan tu.
1: Benar.
2: Kadang-kadang beza dari segi lenggoknya. Yang nyata sekali banyak beza daripada kostumnya. Iban situk lain rupanya. Iban situk lain walaupun motif design yang sama.
1: Betul.
2: Tapi caranya memperagakan sangat berbeza. Ayah yang menariknya budaya kita di Sarawak.
1: Betul.
2: Maka ialah kita sentiasa maju makmur.
1: Benar.
2: Kerana kita banyak apa nama tu etnik, tapi kita kata orang kita cuba nak meletakkan inclusiveness dia.
1: Betul.
2: Sehingga berada dalam kelompok kita dan kita tu adalah orang Sarawak.
1: Benar.
2: Sehingga si ketinggalan.
1: Benar.
2: Ya, tujuannya kita nak mulah malam budaya ialah supaya sehingga merasa bahawa aku pun orang Sarawak.
1: Betul.
2: Budaya aku pun di atas
1: pendek. Dihargai juga.
2: Dan sehingga akan rasa bangga.
1: Benar.
2: Untuk sehingga ya, tujuan Malaysia sini lah.
1: Betul. Insya Allah, betul.
0: Insya Allah. Jadi doktor melihat daripada program tu lah, apakah impak kepada apa masyarakat, bukannya di Serike yang dekat-dekat mudah tembus ke Tanjung Manis, betul, ke Matu Darun.
1: Sampai ke Pakan apa semua.
0: Macam ni impak
2: ni macam tu. Kadang-kadang orang melihat seni dan budaya tu sekadarlah bila orang mana seni dan budaya ni terfikir tentang persembahan.
1: Betul.
2: Sebenarnya salah. Seni dan budaya tu adalah yang mencorakkan hidup bangsa kita, identiti kita. Mungkin kami nanya kita dua lah. Nanya aja. Mungkin kita ada bangsa apa dah bang?
0: Melanau.
2: Macam ni tak mandah kita punya di Melanau.
0: Kau tu Melanau.
2: Bahasa Melanau satu sikit cerita. Mak bapak kita Melanau nak.
0: Mak Melanau mak Melayu.
2: Mak Melayu. Bapak Melanau.
0: Bapak
2: Melanau. Jadi kita ikut Melanau.
0: Ikut Melanau.
2: Jadi yang selebihnya?
1: Macam ni.
2: What does it make? Apa yang kita boleh menyatakan aku tok Melanau, aku tok kita Melayu.
1: Melayu.
2: Aku Cing. Aku tok Melayu. Aku tok Iban, aku tok Bidayu, aku tok orang Ulu, aku tok. Apa sebenarnya yang kita boleh claim kita pun bangsa ya? Apakah kelak bangsa ya hanya tercatat di print di surat beranak aja kan? IC kita pun siapa bangsa? Faham sih?
1: Betul.
2: Dan akhirnya kelak anak cucu-cucu kita nyasi tahu pun bangsa. Munyo nanya bangsa apanya terpaksa refer balik surat beranaknya apa bangsa ko? Sebab saya nyasi mengamalkan seni dan budaya ya. Hanya seni dan budaya aja yang boleh membina karakter, identiti setiap bangsa.
1: Benar?
2: Mun si ada ya, si ada seni dan budaya, si faham tentang adat. Satu hari nya akan pupus. Dan si ada orang tahu lagi kita tu bangsa apa.
1: Betul.
2: Bayar orang mana? Agama boleh kita bertukar ganti. Kata orang nak. Bila kahwin dengan tu macam lah.
1: Betul.
2: Bangsa ni boleh ditukar.
1: Ni apa?
2: Banyak lahir dengan dalam darah kita.
1: Betul.
2: Daging kita ya adalah bangsa ya.
1: Benar.
2: So kita kena pertahankan seni dan budaya kita demi kelestarian bangsa kita.
1: Insya Allah.
2: Semangat saya, minta maaf. Saya macam semangat gila kalau ke hal seni budaya tu.
1: Memang
2: ngembang mulut tubuh.
1: Betul.
2: Ngembang mulut tubuh.
1: Sebab apa? Malam tu sebenarnya yang tarikan kita tu malam tu. Apa kita nak tarikkan orang kami di sekitar Serike, Bintango, Maradong pas semua yang sekitarnya untuk datang main kami untuk malam pertama tu.
2: Saya yang tahu. Sini asal usul Bintango.
1: Bintango.
2: Sebelum untuk binatang lah.
1: Betul.
2: Saya tahu asal usul.
1: Betul.
2: Yalah.
1: Okeylah, doktor, mungkin pandangan atau saranan daripada doktor pun tentang potensi masyarakat di Serike tu, khususnya golongan-golongan belia dan pelajar yang kata sebut tadi. Dalam memetabatkan seni dan budaya tempatan, doktor.
2: Saya si ada rasa bahawa benda tu diketepikan. Kerana mungkin kita melihat di sekolah-sekolah.
1: Benar.
2: Sekolah-sekolah pun dah menerapkan berkenaan dengan kecintaan pada seni dan budaya bangsa ya.
1: Betul.
2: Dan kita tu sebagai agensi dalam kerajaan negeri kita tu, kita kena membantu. Kita kena membantu sebenarnya dari segi apa cara sekalipun supaya sebenarnya dapat berkesinambungan. Sebenarnya mau memperjuangkan, tapi kadang-kadang sebenarnya tak macam ni. Maka ialah perlunya wujud Majlis Seni Sarawak tu di muka bumi Kenyalang.

0: bukan orang boleh beri. Paling-paling jahit pun kata orang lah.
1: Oh.
0: Cikai-cikai pun.
1: Oh.
0: 230 ribu insyaAllah.
1: Oh.
0: Tapi langgar apa programnya.
1: Oh lah.
0: Jadi majlis ni ada ya?
1: Ya.
0: Jadi kami orang tetap membantu dalam perjuangan.
1: Betul.
0: Memertabatkan seni dan budaya demi Sarawak ku sayang.
1: Jadi di sini kita langgar seni dan budaya itu hanya bukan hanya dipersembahkan di sikit tempat saja.
0: Oh,
1: bila nak upgrade ke lah, ada majlis seni itu boleh nolong kita berdoa.
0: Benar, benar. Ya, tujuan majlis seni wujud.
1: Betul.
0: Jadi kita tu bukan
1: tahu
0: wujud suka-suka hati si.
1: Betul. Ni tahu nak upgrade baju ke tu
0: doktor? Baju apa ya? Kali mula nyuruh baju t-shirt cepat. Baju t-shirt cepat.
1: Baju tadi sini.
0: Benar-benar cemialah. Boleh.
1: Ini tahu nak
0: boleh.
1: Okey.
2: Ya, enggak lebih.
1: Siapa saya tadi?
2: Lalak asal kan menang jam.
1: Menang jam.
2: Semangat. Nah, kita terus menyerulah kepada pendengar-pendengar, pengunjung-pengunjung datang, yang dengar apa, yang masih lagi di apa luas Rike waktu itu lah.
1: Betul.
2: Jalan dah tembus semua.
1: Makin
2: jalan dari Sibu kah, dari Tanjung Manis kah.
0: Saya dah cito lagi.
2: Saya dah cito
0: lagi.
1: Nah. Jadi jangan lupa malam tu kita boleh datang ramai-ramai, sama-sama kita merami di Malam Budaya. Untuk dia program Sarawak Ku Sayang di Serike tu.
2: Yang induk je dari first kita nangga Sarawak Ku Sayang, yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai yang keenam di Serike tu.
1: Betul.
2: Makin lama makin ramai.
1: Makin
0: meriah.
2: Makin meriah. Malam tu kita harap makin banyak.
0: Makin ramai.
1: Selain kami nangga tadi nah, selain daripada sida persatuan, sida artis, berbukun ada juga.
0: Ya Rasulullah, lupa nyebutnya yo.
1: Mana kaki nak berbukun?
0: Kami kitit-kitit. Kami tu kitit-kitit bila dengar orang bunyi ngukur rendang. Nang kitit-kitit siapa dikontrol lagi? Malam tu kita ada berbukun. Siapa nak nopeng? Silau.
1: Ya.
0: Sampai pagi.
1: Rancak-rancak kita.
2: Baiklah, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Yang Berbahagia Dr. Sufian Haji Jalil, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak. Terima kasih banyak-banyak, Doktor.
0: Sama-sama, insyaAllah.
2: Terima kasih juga. Baiklah, dan seperti biasa, siaran kita untuk Bahasa Melayu, Sibu FM, akan berakhir tepat pukul 12 tengah hari. Ada lebih kurang 15 minit lagi kita bersama.
1: Saya.
2: Kita masih akan kongsikan lagi info-info program Sarawak Ku Sayang, peringkat bagian Serike 2026. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami di Sibu FM. Segalanya untuk anda dari studio mini pergerangan
1: Kompleks Sukan Serike. Ya, jadi Sarawak apapun insyaAllah kita berjumpa lagi pada sebelah petang kelak, Din.
2: Boleh.
1: Kita pelbagai pengisian lagi menanti kita semua.
2: Betul. Jangan apa nama orang tadi, terlepas info-info dari kita.
1: Betul. Orang. Betul.
2: Anak,
1: betul.
2: Yang paling pentingnya tentang info-info hadiah dan sebagainya. Jam ni nak apa, ngikut peraduan. Jangan lepas peluangnya.
1: Datanglah ramai-ramai ke situ.
2: Okay, kita berhibur lagi. Ada lagu
1: Kelentak Kelentung.
2: Ya.
1: Gedung tek kita nak mengami di Kompleks Sukan Serike tu.
2: Asyik sembak apa mukun.
1: Malam tu.
2: Kita simpan ke malam tu.
1: Ya. Terima kasih.

0: Ya, pukul 11.55 minit pagi.
1: Si Berasa.
0: Baru dan ya.
1: Oh, si Berasa.
0: Ketik aja kita. Jadi jangan lupa untuk kita orang terus dengarkan kami selama 3 hari itu.
1: Betul.
0: Dari studio mini kita. Mm-hmm. Di perkarangan Komplek Sukan Serike.
1: Betul.
0: Sebenarnya program So Aku Sayang Pergi yeah. Bagian Serike 2026.
1: Betul.
0: Bersama saya DJ Din dan juga
1: Andy.
0: Ya, yeah. Akan membawakan info-info.
1: Betul.
0: Dan juga siaran CWFM di sampingnya juga. Kita akan sama juga nebok atau orang ke Sawang FM.
1: Betul.
0: Jadi jangan lupa untuk ikuti kembali pada petang tu.
1: Petang tu insyaAllah pukul 4 suku ke lah 4.15
0: Dan untuk, juga kita akan terus rangkuman ke Sarawak FM.
1: Betul.
0: Untuk program So Aku Sayang sepanjang hari tu. Dan juga apa yang akan berlangsung awal pagi esok.
1: Ya, betul. Jadi apapun insyaAllah kita berjumpa lagi pada petang tu.
0: Petang tu
1: dengan pelbagai lagi pengisian menanti kita semua.
0: Okay. Jadi pukul 12 tengah hari berita dari YFM akan dapat anda ikuti, dan siaran YFM selepas itu.
1: Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.

0: air mentah di Lawas. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, perubahan aliran sungai menyebabkan hakisan serta mendapan tanah sehingga menjejaskan kemudahan pengambilan air sedia ada. Justru beliau mengarahkan kerja mendalamkan sungai, membina bendung.
1: Tanggul air di pam geologi. Artinya yang ngasuh sungainya di Kerawang yang dalam lagi, ngada siliang serta ngada ke sistem air keguna dulu seraya nganti air sungainya oleh di pam bakal selama. Yang masuk ke Jakarta udah bekal ngabas loji air terusan di Lawas. Dan pada kesama Dato' Awang Tengah medah ke loji air ketiga penggunaan 50 juta liter air sehari dia tu benuang digagak mengenai ungkus 236 juta ringgit. Yang juga minta payah pelama ditukar baru lalu nyediakan loji tangki air bandur ke suah kena rusak nadai air payah. Atorti ngagak baru sita pemilih konsen negeri Sarawak kedia tahu enang tanggung pengawal UPS kemudian pengawal pemilih SPR udah bekau tiak dikembalar ke Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kepala Sekretari Politik Premier Sarawak Datuk Panjarudin Abdul Rahman madah ke SPR dekat ngagapan siap bak genap abengkah sita serta berhati ke pemayah pengundi yang nyengkawa menggunakan logistik sedau ke mantai sita baru. Ia madah ke dia tahu langguarnya udah dipandang ke bawah UPS TO ngambil ke uliah megah ninggal sebarang penemu Arim Malaysia Mayu sebelah ngagak pemutus sita ke baru tu. Sita baru ke negeri yang ke bedau uliah dikenal maya pengumum pilihan besar Sarawak ke dekat data itulah lebah prosesnya berguna ke timpuh antara 6 hingga 8 bulan tambah megah berguna ke pemutus area Dewan Parlimen. Ia masuk ke Jakarta bawah program Kupa-Kupi RTM Kucing. Teknologi maju penempat pintar AI nak dekat nganti pengawal pengarang berita ti berlalu ke ngelurus professionalism ngau integriti. Sapit Manager UPS Society Nguasa Multimedia Sarawak SMA Dr. Suhaila Jafar madah ke AI nak boleh nempat pengagap ngagak pemutus penemu editorial serta merati ke penti pemali harapan bangsa bak menua tu bakal kita Malaysia. Yang megak madah ke pengawal bala pengarang berita UKAI semena menatai ke berita ngau jampat tang megak genap bengkah berita kediaga enang amat lalu ulih dikarang. Yang masuk ke Jakarta bak malam yang malam aspirasi media SMA 2006 di Kuching. Dan apa kata sama yang madah ke nakak suku kedua tahun tu arus internet ngau 4G di Sarawak ulih manggai 94.5% kelimpah hari 576 itik luar ke udah digaga ngena 5G itik diatur Digital Nasional Berhad DNB. Pemasang Menua Sarawak patut berbak ngena penemu pengarap dikena ngada keraban bangsa di ngembuan pengurus enggau pemujur. Kaban Kursi Negeri Setercepat Iskandar Turki madah ke pemujur rakyat UKAI sebenar dipedak bak ekonomi ngau infrastruktur aja tang patut dikemasang ke ngena ajak akuan penemu enggau pengurus. Pemujur pemasang berkata patut benda di kemuan laban yang di kepemuan dikenal nampak raban umah di maju serta lantang. Ia masuk ke Jakarta lebih nutup tilawah Al-Quran peringkat bagi menua Bintulu. Bak pengalami apa kita juga Abang Hakimi Sarizal Abang Jasmani seduai Aina Yamin Natasha Abdul Aziz belak bujur oleh champion Kari Ngau Karya dinangkan ke Tawila dekat jadi pelari hari menua Bintulu Pak Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Negeri Sarawak. Jadi ini adakah kami mai kita mendiang ke berita tengah hari hari bagi bahan YFM ungkup ke tengah hari itu hari 5/7/8 tahun 2026 lalu berita yang dah mendiang kita tadi ditusun Sarifah Aujayah Wan Abdul Rahman lalu disalin Edwin Anggah Arif Seksyen Berita Alim Waswasa RTM Kuching. Banyak salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 6/8 dalam tahun 2001. Pengerami menjadi projek bekalan elektrik luar bandar misi diatur bak kampung Tema Mawang Tebedu. Projek kedigagak lalu temu gagak dalam bulan 11/1991 nya digagak dengan ungkos RM593,000. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke projeknya nguntung korang kediau bak kampung Tema Mawang ngau kampung Tema Penggal Klim Paris Kula, Rumah Sembayang, Kedai Ngau Balai Raya, Bandurnya. Ia megak medah ke perintah dan akan ngurus ke pemansang bab menuap sisir dipulai ke penguntung semua rumah bangsa kalai 66% dari projek pemansang dipercalai ke bak kandang menua pesisir. Ia megak medah ke perintah menua Sarawak udah ngagih ke duit 3 juta ringgit dalam tahunnya dikira numbuh ke pemansang setengah du katur penyawa. Udahnya, Tan Sri Dato' Amar Afrid Jabu madah ke raya berterima kasih ngagih Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdulatif Mahmud tudah berjalan ke politik pemansang ti mujur nempak menua Sarawak jadi menua ti mansang serta nyerombak menua-menua bukai ti menua ngemansang Kediri.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
2: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. Anang semina ngerajaku keredak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawar.
2: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
5: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua, perak ke bereta, semesai nyawa.
8: Merdeka, merdeka, merdeka.
6: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipin, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
7: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
2: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
6: Aram sungai kitai terus tandai, gambik kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu, intu sirup. ngami ke ia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
2: Tanah terus kita simah ngami ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi ngami ke seruran beseri, merik penyangat ngasuh sihat ngeriang ke semangat.
2: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tepat.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
2: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
5: Pemayak penyokong perwal, pengelikun penungkat dunia.
2: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
2: penanda bangsa. Merdeka,
5: merdeka,
8: merdeka.
5: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Yes, Kalitu. YFM, mai kita bawa ngagai Bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang, laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur Bandaraya Minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah, jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandaraya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai, nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak beri gelar Bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megah sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikena ngelai Miri ternyadi Bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang, serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngebuati bala tidatai, sekali kedekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, standarit artis tidak tidekat beli tanda pengingat penemuai, bisi mengkap jual ke barang hasil pengandik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megah jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megah Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megah jilusiga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sedau ya ti padu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak. Lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh Menua Miri ngagai Icit Wit Kita Hila. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di Menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: dia gapai tu ni. Habis ni dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama tak ada nyau.
0: Capi ngeleput. Dek nyapir jap. Kenyit kula ban jap.
1: Gak. Tanya lalu lah teh itu.
0: Tanya dinya dah ngasuh kula teh jap. Tang beliwom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan dijap. Kemudian membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Nama tu jelu gagal itu, ha?
0: Nih tu kau deh.
1: Adanya nih.
0: Terima mejam. Innovation terbaru hari aku. Tada!
2: Kerungan manual portable.
1: Kerungan manual portable?
0: Ya, jam.
2: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manuk portable.
1: Kerungan manuk portable. Siapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nade kalau mesti adunya kerbab langit tu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu dinya.
0: Ketawa kaku dijap.
1: Ya kata, aku nak ketawa. Nyau, kau dengar ni mana jago ketua nyau. Tahu jago peran siapa dah begitu itu. Isha gamal kita kembali. Nyau. Tang, enang kau pun dia kita sekali. Sekapa kita gagal bakal itu. Nipa gamal limpu kerungan manual tak.
0: You jam ah, you don't forget to remember you jam. Ila dia dah jam. Nanti utai aku tu dah nyadi.
1: Jangan tadi repeat. Udah nyadi. Cici agi nyau, cici agi. Ente nyemah nyau. Nama jelu table apa bel tetengah gari tau. Bisi beli orang lila. Ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri tunsang. Hari puninya ke pemadu tinggi. Bak menua tu. Dimpu milih ni bagi puninya gila. Putibal.
3: 6 months later. 3:28 AM.
1: Hei, takenyau. Hehe, lawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jari yang mai deh pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak deh buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Cang, nyame. Kelalu mayuah orang muda kerungan manual portable aku tu. Padahal lama tu kemarin nemu deh. Sidari Filipin, bala Pinoy muda 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nya, baru sidari Filipin. Padahal gente ku nyebut sidari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisik muda portable manual aku tu jam.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuahnya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik ngau. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngage aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu nemu gede nejap. Baru aja anak ti kuto madah kuntak kembali di projek kuto jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah kadi safkuan dekat kunya.
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung.
2: Anda sekali-kali mantah tika. Laban yandang tebiang. Anda muji sarang burung kanji. Saja ayah tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna. Saja ayah sarak seminak rangkang. Nomor-nomor kita. Understood?

0: Rara tengah hari YFM.
1: Aku Buda Ana Anca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti liat hati, nak mantul ngapa. Ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Selamat tengah hari, pukul sialai baru kita iba. Ngelah tengah hari YFM Idaria ke Sarito. Hari YFM Iban Kuci yang kena hari 5/7/2026. Tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone bawa ngelah tengah hari ya kita lalu api ya megang lalu kebaru peningat kita ya hari menua Sri Aman Pasar Semanggang Bandar Benak Malaysia nyentuk ngagaya Bandar Raya Minyak Malaysia yang tadi Bandar Raya Miri tipulah ya mendiang ke kami baru di bagi ban YFM ungkup kita ke Sarito pun dah dalam kandang 3 jam sebelah tu tadi kira belakang nak lama meh kita ya leban ungkup ke awak kita mendiang ke bagi apa program nasional hari station kita ambu. Okey, jadi di Bandar Raya Kuching Sarito hari tak pernah ke apa nah semoga kira mana nyangkung pengawal kita ke Sarito lalu tentu yang meri selamat matah kelengan ngagai bala kita tengah hari ketau naya maya kita ndora belalak kelebih lagi ngagai bala sia ke gawak ba UPS nangira dari UPS perintah tahu kenya tadi company. Okey, jadi ba awak ngelah tengah hari udah tu lagi dekat nanduk tak kemaca sekedar ya pesan ti abisi dikirim ke peningal ba email kami yang tadi ba YFM iban@gmail.com ngau pian ngan nombor WhatsApp konti kita lalu nando baru enggak sekedar pesan ke bisik di anjuang peningau pagi atau tadi bawah pengerak pagi jadi ya sebenar ngetai ke pesan lagi terus mai kita tiak ke lagi segulai sejalai ngau kami bagi ban YFM ke sekali tu berperinan kita ngau lagu ke Dibai Heli Badu Kiru ngelah tengah hari seminar bawah YFM terang di dengar peningau Pak Serian dengan produksi

pengawan-pengawan ulit, lalu ulit dekat di Ketah sepagi hari Minggu 9 hari bulan 8. Bala ke dipesan diminta datai ngulu pengawan tu berumah di bit anak mangit bukit burung ulu sungai Naman Sibu. Sila lagi tahu pertanyaan ngagai di bit anak mangit bernombor 0358056645. Tau ke ngagai sintan anak debit bernombor 0112518214. Nandu baru isi pesan kita sulit ke dikirim ke rumah debit anak manggit ke tengah itu pesan madah ke penguang kita sulit ke niang ex di rumah manggit anak buruang niang di rumah ex di rumah manggit anak buruang tau ke Patrisa dekat diatur kalau malam kilap malam rinam 8 dan 8 pengawang-penguang ulit lalu ulit dekat di Ketah Satumu pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 bala kiri pesan bila datai nguluk penguatu ke dekat diatur berumah di biat manggit bukit burung ulu sungai Naman Sibu lalu sila lagi tak bertanya ngagai di biat anak manggit menombor 0135805645 atau ke ngagai sintan anak di biat menombor 0112518024 lalu pesan ia ke Siti Tau hanya pesan ti menuju balai ia ke dia sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Segan, Senibuang, Sungai Durian, Sungai Awap, Sentosa Salim, Ngopi Mengga Balai ke dia Setapang Uya, Pasai Siwang, Nangal Tadak, Nangal Ngungun, Kenangnya Sungai Puai, Pakan Julau, Entabai, Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah, Bintangur, Harantau Panjai, Sebedil, Salim Stabau Naman Sungai Iran Suang Kapit Ngau Kebelayan Kediau di Kuching Seman Bintulu Miri Staya Kengalan yang Joseph Suti tau ke ex Cigu Suti anak Bajiang kebisi ningak pesan bakal ke tengah ritaunya di pesan terima dah ke pengawal ngetas ulit ke niang ex pengajar Suti dekat diatur kalai kenal 8 hari bulan 8 malam pergilah pengawangan ulit lalu ulit dekat di Ketas pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 jadi kebelayan ia ke dipesan pesan datai nguluk pengawal tu ke dekat diatur balut 248 Kampung Usajaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Sila lagi tahu bertanya dengan nombor 0123725895. Nada baru isi pesan ke dikirim peninggal kita madah ke pengawal ngetah sulit ke niang pengajar Suti dekat diatur kali kena malam pergilah malam hari 6 ianya 8 hari bulan 8 pengawangan ulit lalu ulit dekat di Ketas pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 lalu temu pengawang Ketas ulit ditangkan dengan pengawang muai yang terbalu ke pembelayan ke dipesan dan datang ngulu pengawang tu ke dekat di atur ba lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Sila lagi tahu bertanya menggai nombor 0123725895. Jadi pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bahawa ngelau tengah harinya datai hari melia anak banyan. Jadi pesan tu tadi nuju bala kerja bawah diji bawah diji tepus balengian ngawa pihak mega bala bawah semaja batang muka bayan muka ngopi mega sebutong tasi lubo subuang lubo antu tadu wang kerja bawah pernah dia salam ngau pihak nuju bala kerja bawah jalai selangau muka ngau yaknalah dia rintai ke ditu tinggalah ekster rumah banyan anak jambai tau kentari laki nawi anak uncat jadi pesan tu madah ke ekster rumah banyan anak jambai ekster rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat udah nadai pagi tu tadi 7 hari bulan 8 bawa hospitalnya bawa Bintulu lalu niang ekster rumah banyan anak jambai niang ekster rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat tu dekat dia senggai berumah juga sungai Liwa Maban Balengian lalu maya nganjuang niang tu agi bedau ditetap ke ditu. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai saran bernombor 0198369379 tau ke ngagai serta bernombor 0142056653. Nanu baru isi pesan ke dikirum melia anak banyan yang dipesan mereka payah dari ex di rumah banyan anak jambai ex di rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat udah nadai pagi tu tadi 7 hari 8 bawa hospitalnya bawa Bintulu lalu niang ex di rumah banyan anak jambai

ekstrema banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncatu deka di senggai berumah juga sungai liwa maban balangian lalu mayang nganyuang niang tu agi budau ditetap ke ditu kan musih lagi kita tetap tanya ngegai ini saran bernombor 0983693379 tau ke ngegai sita bernombor 0142056653 nya dekat kami ngatai ke pesan berat bawa ngelat ngari YFM ungkup ke saritu.

0: ayah kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ali Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

Tabik Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

0: pukul 1 ngali hari. Carta Sampa Juara Nintian Ngari 5 pukul 1 ngali hari.
1: Selamat bertemu berkulai baru bab program.

Anna berkah hari dia tu jabut dekat rajin bersekolah. Okay, jadi terima kasih lagi kepada kita lebih lagi ia ke udah datang lagi program anugerah catatan siapa juara SSJ T8 Renggat semifinal ke udah diatur di Dewan Serbaguna Selangau bedau lama tu tadi. Jadi ngakai bala kita ia ke bisi datai, ia ke bisi bedak ba

dari Utai ke Tauk, Tauk ke Utai ke nak Tauk, di kerja kami ngambil ke SSJ Tok Mujur, laban tak semua Utai ke boleh dikerja kelebih haji atau ke upis perintah besai. Bangka kami tu nyalai ngagai bala kita ke dekat nemu sekedar hari tanya sawut atau ke sekedar hari sawut berkawin ngau komen atau ke tanya kita sekedar Utai ke dibantah ba Facebook.

Cik Lisa Wood kami bak tanya kita lebuh maya kita ke bisik komen tau ke bisik berarti ke sekedar ari isu nyadi bak SJT ke 8 atau tadi. Jadi bunyi kaku saja pihak sekedar ari tak ketahu diambil diambil kami jadi ke ngemanah kaget program tangah sekedar utai ke nang ndak ulih sekali di kerja ngarap ke bala kita berarti ke buah kami nya tadi ndak ulih nitih ke utai ke

0: Kita terus ngau penuduk 10 itu lagu Batusun ke-30. Tentu ya mai kita mulai ke pengingat laban minggu yang kemarin nadai cerita sapa juara. Tentu ya 2 minggu ke sebedah tu kita engkan nak ingat lagi penuduk 10 itu lagu ba cerita sapa juara Tusun ke-29. Kita dengar aku dulu recap cerita sapa juara Tusun ke-29 2026.
1: Recap minggu yang kemarin 10

Kadama bak dunia pemerintah kita Iban lagu tiga kak Yampu lalu wadini penduduk lagu Esna Nala tu lagi terpejuah sama meh kita berarti ke program tu untuk kat penghujung program lalu nanti kita ninga tau ke berarti ke Megak Batusun ke 29 lagu Ari Doni Lang ke diberi nama penawar pegubat api 2 minggu dah kalah jadi juara jadi ke sekali tu mujur kena Doni Lang ngetan ke penduduk dirimpu tau ke.

penduduk lumur 10. Penduduk lumur 10 ke sekali tu. Jadi lagu tu digagak penanyi tu empu, Leka Ngau Tiun. 6 minggu udah bak catat sampai juara. Karena muka-muka lagu tu nurun segigi anak tangga.

Sulu Seput Nyawaku. Lagu tu disadaka Ronald K. Bapakku penyanyi baru, Ronald K. Letak lagu tu digagak Justin JR. Gau Ronald pun lalu tiup lagu digagak Din Aladdin. Lagu tu nurun segigi na tangga hari berdua ke 8 minggu jen kemari. Hari berdua ke 9 baru 2 minggu dalam carta. Nyak 2 tiap nuduk lagu ke udah ditemu kita. Berdua ke 10 ngau 9, 10 hari di Queen.

di gagak leka lagu di gagak Daniel Undi tion lagu di gagak Cheryl Kayam. Lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi Kok Ya, lalu disadaka Penny McLean dan skop penyanyi baru atau japiak penyanyi tu bisi nyokak sama sebakan dengan Florence lo nyokak sebakan mengganti kita berarti kata keninya bisi mega nyokak sembakan dengan Hedara Helena nanti kita medak video klip tu buat YouTube nyokak sebakan dengan Florence lo kan benar ya.

cara lagu tu kedai tapi sao bisik balas kedaan tadi agi ndak kalah ninga ndak kalah berarti ninga angka kalah program tu tang kadang-kadang kita ndak tu berarti kena mau tak disebut ba program tu bekawul ndak cara milih siti-siti lagu ngak kecata jadi ya aba kami YFMB tu cara lagu ka dipilih ngak kecata. Jadi kami bisik tiga itik carta di RTM Sarawak, carta lagu Bidayuh, carta lagu Iban atau carta sepejuara. Lalu Siti lagi carta 10. Ingat carta 10 tu lagu dalam Jakut Melayu Itai Sarawak. Ingat tiga itik carta.

mujur tapisannya tadi dekat di Prati ke Baru uleh kena lagunya tau ke cun tau kena lagunya bak cata siapa juara akhirnya cara lagu bak cata RTM Sarawak ke dia tapis tau ke di calon ke. Okey, kita terus ngagi lagu bak nurut dikenam.

0: beranak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngerajaku keradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai besawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mangma, perak ke bereta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebedengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran besri, merik pengangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tepat.
4: Kijab bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: Ay, seberai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Selaka Jakub Pransang Kesar Itu. Setiap ikut kita nang ingin ngulih ke sukses. Tahu ke pemuju dalam hidup kita. Bayar kita yang biak di benung bersekolah. Tahu kurang tidak bekerja. Tang nama kunci di baik pemuju dalam hidup kita. Terus bahaya. Kita yang tak tahu tak kemuan ngelihat hati. Nada si kurang di jabat putus asa. Dekat tulih ke sukses. Nada si kurang sudah maju dalam jalan hidup sidak. Tidak kalah terterap tertingkat. Dari siku atlet tinggal orang berlomba Belanda, nadai kalah terpipi terjelpi. Tambah yang sedap labuh sedap angkat baru lalu nerus ke Belanda sedap. Pajak ke Belanda kita lama prayas nganti orang disangkai diadan. Nelson Mandela bisik nyebut cakup timun itu. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Bajaku Iban retial. Penghidup tip tucung baka bukit, bekebung baka langit. Ukai reti kita yang ada kalak terterap tingkat. Tang laban kita jampat ngangkat ke diri, lebuh kita telapuh. Tumpu keperendian kita ikmo. Anang semampai maliak ke belakang. Nadai orang ulih deras Belanda, entia selalu maliak ke belakang. Bado gini ingat kutai ti udah, lalu bebenar ngulih kutai ti demo. Perundian kutai ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti meruan. Ti pemadu nyano, ti ulih mai perangsang ngege kitai. Belajar ni hari utai tu dah nyadi, anang semampai ngiro kelemik tau kekurang kitai. Semua orang bisi purang, semua orang hendang bisi kelemik. Anang ibuah kerja kurang dekat melabuah dekat meruntuh kerok kita. Sidam gak tahu kuingati luas sidam mendap mujur hidup kita. Perniang hidup orang sudah maju lagi hari kita. Belajar dari sidam. Tumpu kerunian kita butai tidulih ke kita. Genggam rat ke cita-cita kita ini. Belada orang boleh terampas di hari jari kita. Anang takut muji cara ngejalai tiparu. Penemu tiparu. Beda antara orang di mansang lap hidup sidak orang tiagi jauh tinggal di belakang. Ianya sidak ndak takut muji. Sidak ndak jampat putus asa, tang semampai begigak penemu tiparu. Anang berbanding ke penau tau pelandiak diri dengan orang bukai. Siap ikut kita sudah digagak Allah Ta'ala engkau nakak sempurna. Lalu berbeda di pangan diri. Tiap ikut kita endang udah tiagih ke pemberi ke diri empu. Kena pemberinya, anang nempayak, anang pelitak kia. Harap meh ke diri empu, harap meh berallah ta'ala. Laban ada utai, anda boleh dikerja kita, nengah ya, ti semampai meri kita pengering, bertubuh ngesemangat kita. Tuhan merkat kita semua.
3: Rentak ngalih hari, YFM.
4: 101.3 MHz.
3: Terus dimulai program.
5: Rentak ngalih hari.
1: Ngalih hari.

baru masang radio kita kini yang ke muat ke pagi tu tadi tengah hari tu tadi agi kiru macam pengawak ke di kerja kita hanya di nyunak jenuh hanya tadi ne radio pun ingat dipasang jadi ngali hari tu bisa lepas mimit seraya kita ke kerja pengawak kita baru rumah muka radio kita mendiang ke YFM bergulai gau kami rentak ngali hari kita ke Sarito. Sarito hari 5 7 hari bulan 8 2026 nak berasa ya nanya sudah seminggu kita yang tadi nyingkang bulan 8 ungkup tahun 2026 jadi tahu kita merendiang ke belakang nama pengawak ke BC sudah di kerja kita 7 bulan ke belakang ya aku dah tu tadi deh sekali ke BC tulis ke pemujur tahu ke BC ngasuh hati kita yang tadi nak lantang kini ngau pengawak ke di kerja kita ya kita tahu diubahnya lagi BC berapa bulan dah lagi sebelum kita ke nyingkang ngagai tahun baru 2027 halaban nanti orang bukai boleh ngubah peniau penghidup kita hendang ya kita tempu dari segi banyak macam pengawak kita dari segi ulah kita hanya kita tempu ajak ke boleh ngubah ya nama-nama pan kita bersampi ke nama utai ke di juluk kita yang tadi ulih japai kita magang tak japan tak semua tang kita sampai ke ia tahu mantup kati tiap ikut kita ya. Jadi lagi kongsi ke berita tu pengawak ke bisa dipjalai ke bom nua kita. Jadi tu lagi merindang ke bala peninggal kita. Rentak ngali hari tu, tu siti lagu ke di Biden, Marcus ngau lagu Nguntian.

ke di bai win ni Albert lemai tu meninggal gau lagu ngarap ke padam api nyerarai siti lagu ke dia pilih aku merindang ke bala kita ke bisa gulai gau kami berentak ngali hari kita ke sarito jadi kita ke

0: di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Di baik Chris tinggum ke ngali hari tu peninggal tebak durik saya terlunggak. Jadi kita dekat berandau ngau menti sigih ke ngali hari tu. Bak program Sarawak ku sayang ke benung diatur dibagi menua Serikai. Selamat ngali hari nanti.
1: Ya, selamat ngali hari.
0: Awak nak berita ngali hari tu?
1: Berita kami sebuah tu mana? Nyamai itu nyangkuk orang kita main berita.
0: Oh, pihak. Ya, gue berandau boleh berjakuk magang.
1: Betul. Berita kami di Serikai kanan kerja tu punya keduan pengawak ke dia tu yang selalu aku sayang. Bagi mendua Serikai tu ya ke enam ya selalu aku sayang. Kami sebuat udah data ya Serikai kemari sehari tu berlabuh meh program Sarawakku Sayang.
0: Ini nakak.
1: Kita kami sebuat ngempas di Renpo.
0: Nakak mau pemana sehari ini nantinya ni buat sebuatnya nih.
1: Ini buat sebuatnya.
0: Ini gaya bala mensia ke datai muat ke pagi tu tadi nanti.
1: Iya. Au bala mensia mayuh ke datai ke daripada aku umas ya nyampau diri untuk kelemai tu bisik. Tentu ya aku kan seminat orang hari Serikai tempu aku bisa dengar hari bintangmu bisa tadi nih hari ni ke bisa tadi bala ke bisa datai terima kasih ya ke bisa nyengok anggai mini studio kita sebuat dan terima kasih pergi lah tau gik datai
0: ya ya ke kamu lagu
1: aku tu promote nyata
0: ya
1: nyak meh hari ke cukup mana nyangkung pengawak kita asal itu di Serikai ngarap ke mereka pergi lah lusa apa makanya nampi ya
0: iya nak segi amat tau sedap kekam lagunya tau tak tahu tumo nanti
1: betul tak tahu tumo
0: akan bisa meniga pulau iku akan nyak saringan dulu ne
1: saringan dalam mana
0: ya
1: ya nyak meh namanya gambaran ku kita lama gambaran
0: lalu terus okay. Dengan nanti
1: okay, terima kasih Hamlati di Kunti YFM di Kuching. Peninggal mayu, merek selamat ngalai hari. Jadi muak kelemah itu peninggal. Nanti kita berhati ke sekedar hari pengurin atau kreativiti ke bisik mereka diatur. Di bagi menua kita di Serikai bahawa Sarawak ku sayang. Jadi pukul 3 tu tadi bisik mereka diatur. Pengawak ke namanya ke dikumai kita. Pengawak nyawak ke pingat perkhidmatan setia. Bapak Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bagi menua kita di Serikai pukul 3 lemai itu tadi out peninggal mayuh nangkan kenyak pengawak ke bukai mereka nampakkan selama dengan kita ke bisik sudah nge-distar dalam pun bagi peraduan jadi datai dengan gaya pabilian dia no kita ke register dia kita ganti lagi out nangkanya bisik kita tahu kena bahawa tentang cabutan peraduan bari keterubah pihak ya. Udahnya peninggal mayu pengawak bukai megak bisik dia tu malam tu lagi enya majlis semakai malam pemimpin bersama ketua masyarakat dengan megak ketua kaum apan megak dekat dia tu ba dewan sentral.

0: Palatis ke megak datai merinang kita bak pangau pemerinang baka sidak Ramles Water bisik megak Foreign Law bisik megak Lizwita Mawat ke megak bisik datai merinang kelimpah hari serikai bas kempu lalu bas tentanya megak bisik megak dibantai ke ianya semen warisan etnik kita boleh meda tarian Melayu hasidak ke bergenang bisik maka genang pampat dekat dibantai ke bisik maka tarian Melanau hari gerempong Melanau bisik ngajar Iban hari SIDS Serikai tarian Cina hari Cina Association bisik maka tarian Bidayuh hari DBA udahnya tarian orang Ulu hari Auna nya ukai ke dekat dibantai ke bak pentas utama pukul 8 malam tu lagi. Kolaborasi sidak ke mantai ke Mainasa bak sentang tarian dengan mega persembahan mari sidak palatis bak pangau pemerinang. Nyak muak ke malam aku berkongsi ngelansak mimit ungkup pegilak pelatih pegilak ke Thailand meruan habis saya report ke diknatai ke dibaik kami hari palan kompleks sukan Serikai itu kalai hari kedua nyak pegilak anak ingat kita ke dibagi menua Serikai pegilak pukul 6.30 pagi habis saya berjalan berbala mayuah bergulai ngau yang amat berhormat pemilu menua kita Sarawak dan kan kenyak pasal selama megap Sarawak Kitchen megak nur palan ke berjual dekat lama dia buka pukul 8 pagi sama megak pameran ngam megak kuantar ke bisik dia buka lebih maya tu elak termasuk peraduan hari kedua lalu dia pukul 9 pagi pengawak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 di bagi menua kita di Serikai megak dekat dia tu hanya para seniannya pergilah hari kedua hari 6 mengharap ke bala mayuah ke diau semak ngau Serikai nada ngira nya kita ke hari jawah tahun nada yang mengajar jawah tu melati ngau kapi ngau mayuah teh hari kapit lebih kurang 3 jam lebih 3 jam eh jalan udah mana ni bermasa hari baru pasal sibuknya kita terus diri langsung lawan bas tentang pengawal kita itu mega nanti kita meda bagi peraduan bendondo kebukai kita bisa mentosikal jadi kita di Serikai gelang mawai tapat kita baik mulai kemarin nusi kere mana sorry tu nusi baru sini deh
1: awak ke bala ibu tu pelabak ku bala kita induk segi rindu ku tanya nanti dah ya ya keningannya ada nurun ya ne
0: ya anak je juga mesti ngatai ke lembu palan Sarawak Ku Sayang kompleks sukan di Serikai okey nya ya melati ngam mayuah ngau lansak mimit mega pengawak ke bisa datu bahawa bagi menua kita di Serikai bahawa hari ke terubah okey nama kak pergilah kunci mimi anak main mayu lah ngelak ke kebukai deh ngeliput lagi deh ngecap ke sedaya tinggal berlama tinggal dan dia ni boleh
1: ya si gamat ti
0: ya terima kasih ya banyak ya nanti cerita kita ke sekali itu cerita ini dengar okey
1: terima kasih ya. Selamat berjalan ke pengawal Menteri Sigi datang ke berita hari bagi Benua Serikai buat program Sarawak Ku Sayang ia ke benua diatur di Serikai jam ke diatur perengkari sehari itu pergilah ngau lusa nyalai kita ke nyaga bedau tulis kerundi yang kami indah kini ujung minggu itu nada salah sudah habis gawak tu lagi kin kita ke Serikai deh sama ngau berami buat program Sarawak Ku Sayang ke diatur 3 hari sehari tu nyentuk ngagai hari Minggu tu lah ya. Jadi 10 minit lagi jam kita dekat pukul 4 lemai jadi pukul 4 lemai tu lagi kita ningal ke lagu joget jadi sebenarnya lagi terus merindam bala peningal kita lagu hari Ika ke sekali tu nadai lagi pengerindu Siti hari lagu ke udah mujur masuk ngagai renggat final ACSJ ke 9.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.
4: Hai, aku Usip ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke benung duduk ba panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita ulih mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalai ngau YFM.
5: YFM, YFM, YFM
6: Seri Aman.
0: 89.
3: Tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.
4: Hai, aku Usip ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke benung duduk ba panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita ulih mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalai ngau YFM.
5: YFM, YFM, YFM
6: Seri Aman.
5: 89.
4: Ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalai ngau YFM.
5: YFM, YFM, YFM
6: Seri Aman.
5: 89.

puji ngagai sidak ke mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9 bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

Ya, lagu joget ke Dibai Agustin berikan ke lemah itu joget Darah Bersanggul 2. Jadi garam ke malam ni dengan kita sama udah terperindah ke lagu-lagu ke bisik di tebahku lagu-lagu joget kita ungkup sarito ya. Jadi tu kenang yang berkawal gau pengrami gintu hari kebangsaan renggat menua Sarawak galai kapit udah dipilih. Jadi palan tu ngatur pengrami gintu hari kebangsaan renggat menua Sarawak kena 30 gau 31 hari bulan 8 tu ilah. Jadi Menteri Industri Pemakai Komoditi gau pemansang kandang menua ianya Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utum ke nyadi Menteri Kemegai Tanggung Pengawak ke ngatur pengerami tu ilah madah ketiga bengkah batang pengawak dekat diatur nyerumbak pengerami tu ianya malam mantar hari kebangsaan Unity Walk ngau gempuruk hari kebangsaan nya tiga bengkah batang pengawak ia kebesai dekat diatur nyerumbak hari kebangsaan renggat menua Sarawak. Jadi ya pengeraminya ialah dekat sama di Guluk Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau bini ya Serta Premier Mega Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg ya. Jadi pengerami tu nyadi ke pelasar dikenang negap ke semangat berseraku pengangkat ke patriotisme serta masa pemanah pengawak bala ketuai ke Duluk Subak. Jalan Mensia Mayu lebih agi peranak dikapit ngau kandang menua ke ngelinginya sama di lalau ambil ke sama ngericah kaki pengerami hari kebangsaan renggat menua Sarawak. Yang lansak setiap hari atur pengawak ke dekat diatur buat bulan 8 tu. Jalan kita pulai baru ngagai lagu-lagu joget kita kena kita berperindang lemai tu. Tu lagu hari Stila Philip joget lelaki berbini dulu.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

segala kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, lagu joget bambut diri menyadik ke di baik Johnny Aman berpadu nyawa gau jos pian jalin lemah itu merindang kita berlagu lagu joget kita ya. Jadi 17 minit lagi jam kita dekat pukul 5 lemah, jadi 5 lemah itu lagi kita ninggal ke berita hari Kuala Lumpur nyalai udahnya lagi pukul 5:30 lemah kita ninggal ke tanduk program panggau cerita tuai. Jadi lagi merindang kita gau lagu-lagu bawa segmen lagu joget kita atau lagu ke di baik James Jacob ke sekali itu joget udu berjegau udahnya lagi joget amuk pengrindu Ari Suzy K lalu udahnya lagi lagu joget baru lanjau seti lagu ke di baik Jenarino Jeraki.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakuk ngau haiwan peliharaan sida ya.
3: Oh.
2: Nemu berjakuk ngau mayau, nemu berjakuk ngau udu. Jaku kau ikan. Nama hal diketawa.
3: Aku tak imagine itu. Nyawa waka teringat cerita. Kalau benda Cat Whisperer yang ada cah.
2: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little. Ah,
3: ya kena mau jaku mau jelu cah.
2: Ya, bukan nyak ni ya. Nemu berandau mau jelu. Tetap di rumah. Boleh gawa. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
3: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cah. Anak je. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
2: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
3: Asal data labelnya dari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti manung anjur ngaji.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka uliah ngai jauh ari pangadiri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangadiri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, linggik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nak ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakub dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Wudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pemun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek Jalalun kebulih 38 km pemanjai ti bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus 54.2 juta ringgit ti datai ari perintah besai lalu dekat temu gagak bak pengujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pemun lalu merik nama ngagak kanan durnya nyadi Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah ari palan pemeriksa imigresen Tebedu tingimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara kebulih 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam 2 renggat. Renggat keterubah tidak gagal ngena ungkus 11.7 juta ringgit yang kaum ngagau pis pelilih menua Tebedu, rumah kedai, perengka kediguna ngandur bermain ngelantang kati, lalu renggat kedua yang kaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak ke dekat ngangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Kesekali tu YFM mai kita mudik batang rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Ngau Suang. Raban bangsa ketebal lagi menam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jepun. Kenung kujurita, lebuh maya Jepun ti merintah menua tu. Pasar Kapit Semina Bisik Dua Dirit Pasar ia kendur 37 buah kedai berdaja nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Haripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai bensia kengani menua Kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Hari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang sepegudah Sultan Brunei nyerah ke kuasa ngagai ya udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya hari pengawak ti bekayau pangandiri lebuh ti dipegai Sultan Brunei sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Bali suah bekayau pangandiri iban ti datai hari Batang Hai ngau Batang Lupar suah bekayau anak ngau bansa Urang Ulu ti mudia hari Apokayan dengar Batang Kayan ketegal berebut ke tanah pun buah serta berdiga dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu belak ngai Allah laban pangandiri lalu tebing sungai Rejang suah nyadi saksi sidak ke bekayau pude ngai pangandiri kena ku cerita dalam ujung tahun 1874 dikena dagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam bas bengkah penusah na jauh hari Kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduk harinya, ia melapak kenduar tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu ke sekalitu tungak ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambi nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga hari kayu belian tegap serta nak mudah Allah laban surang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala iban Ulu Batang Air, gau iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila pengawaknya keliak degulu lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngena ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook pemesai tinggulu pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain ari Netherlands Indies Army ngau sikuk ketuai Abu Kayan di Kalimantan bala kayan ngau Kenyah ti ari Apuh Keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi pangandiri lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidak ya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah bak pengawak bebancak babinya keliak dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai ya ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya di UPS luar sekedar disidak ke berjalan ke pengawal perintah. Serta kalau megak digagaknya di UPS resident bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kena dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I

lagu Arisak di Baik Raban Tanah Berenyang. Setiap lagu megak ke mujur masuk ngagai renggat final ACSJ ke-9. Jadi jam kita udah pukul 5:30 lemai. Jadi dia tu mai kita mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai.

Tapi bala mayo ah, peninga mayo ah. Kita boleh baru ke sekali tu ninga ke tampung cerita girai batu suntik keempat. Batu suntik tiga kita udah ninga ke girai tu. De kambuh lalu de sepuh ini manang. Nama de kriang penapat magirai tu ya ga sigat udenya tadi. Nyau sebaka ngurang de panggau libau. Ini manang tu besi siko ucu dara ya ke bernama Mira. Nya meko cerita wei Mira udah ke medak gamal girai yang tadi. Jauh benar berubah mana? Udah ke kambuh serta sepuh ini ya. Dia demira tadi nyobi si ati kena ya medak girai. Engkanya nyona letat ke ya maganya kini. Dia di malamnya ruang ya pemanah ya. Dia mira tolu nuruan dia kebaruah. Alu ngayap tudah girai ini. Nya makar kumai kita nya bak tusun kedok dulu yang tadi babi nyala udua tau kaipang ngage gayung au untuk magira itu tadi de gayap orino ya aga bajiak nar mira ucuk ini manang tu ko cerita au nama anda mutai di keranau ke seruaya semalam-malamnya. Laban seruaya sama ngai muai peluang kebansanya. Nyalai semua ranau bujang udara. Lebuah maya ke ngayap. Sehingga habis terkenang seruaya. Tanah berasai sepi seruaya tadi malam pandak narga. Sama lagi belalak seruaya malamnya. Hari penyau kemaga tawas ko nyalai ko cerita ada sebut ngena jakuk kelawang duai kenyang me perut gerai malamnya udah diberi urainu makai asik udah disungkit bak pingai lalu udah dibantai siapa kengai makainya noi bulak ngomain diri ngai tau disebut bulak pihak aku. Nama dan puah mepun surai laban aibah. Rebah mepungu nak berdaun. Tumang mepisang naban kepun. Ah, udah temu pengawak, udah semua utai sangkai. Dia mira, lu mulai ke diri megaya ke peninduk ya kataskin paginya. Sama belak boleh pengadiri mesedua ya. Sama-sama puas hati. Nadai rugi. Sama untung. Paginya udah kemakai pagi dah dia dini mana. Lalu bujakuk ngegirai. Ucau girai. Sebedau di majak ke pejalai di nuju menua tum. Aku dulu ngasuh di ngirup ayu batu. Serta ngunsut nuan meka. Tau ubat ngasuh nuan nak nemu ikat, nak nemu lelak tau ucau. Lalu nambah kenyak, dek megak tegar, laju berjalai. Denyak tadi ini manang palung ngunsut ke semua pengaruhnya bertubuh girai. Sekedar air pengaruh tadi lu dah suah ini manangnya dihirup ya. Udah semuanya dikerja ini manang dia girai lalu madah ke diri mupuk. Nurun ngayau ngagai menua tu. Anyang ku ai dulu ucau. Ngantai nak lama. Laban aku ke ngayuang je ngagai menua tu. Ko ini manang? Gerai perlu berdiri buat tanjuk rumah ini manangnya tadi. Nak lama adanya ini gerai ini manangnya perlu datai ke dia? Ya lu ngasuh gerai berdiri semak ujung tanjuk. Aku dia pijak muka mata aja ucau girai. Kau ya. Dengannya dia girai lu mejam ke mata ya. Medak girai udah mejam ke mata ya. Dia dini mana lu ngejuk ke ya tadi. Sepi kena girai.
ya tak saya ke terbaik, kena ya laju amat. Nak berasai ya perlu terengkah buat menua kantuk dia. Nyapai udah datai buat menua munsuah ya ke di tapat kianya tadi. Dia digirai pan kagau rempu dengnya. Mau dia tahu kita ngelengkak ke gerai nak lama. Ngambil ke sesempat rampang pinang. Kita ini ngal ke setangkal ke kita ngak sekali mereka ke lambang singkang. Kita yang ngenang tudah ini gerai ke bernama Manin. Nah, ingat kita kasih kau ikut orang ke beridup bertupik ngau gerai dia menua ya di Ulu Tinjar. Nama ada kenyang wari penurun gerai. Dia ada maniat tu tadi nyau silo ilo kena tu dah ini tu ainya tadi. Ya nyak tu sati malaban dia ngumai ucu ainya sigi nak pulai lagi. Siapa kengak aku tu mulai hidup ke diri tu. Ucu aku gerai nya dah temu menunga. Pihak muku seramana ti ni gerai ke bernama maniat ni tadi. Tak siang malam meaik mata tu dah tuai kelabuh ngenang ucuk ya. Au, oh, lengkap ke dulu ke ini gerainya. Kita dia tu nampung pejalai gerai kang iga rumah munsuah kerkak dekayau ya. Ya ke bernama Atom. Kepuas ya ke pejalai kin kaya sari hari yang dia ya lu rembus buat sebuah rumah. Dan rumah yang tadi tak sunyi, mungi kena dai mensiang wan ya. Medak makanya dia gerai lu berundiang dekat niki rumahnya. Lepas dekat nemu nama kebuahnya tadi tak sunyi. Munyi kena dia mensiang wan. Ya lu berjalai ngandak semak ngagai tengah laman. Datai yang bertengah laman dia ya lu ngangau. Nanya ke penyedia rumah. Weh, ni kita ampu rumah. Jadi rumah kita tu. Tahu aku nikik. Pihak kau girai nyapa di tengah laman. Nadai kau orang bisi nyawut dia. Medak makanya tadi dia ya ngangau paru ke? Woi, ni kita ampu rumah bisi dia kita. Tahu aku nikik. Pihak aku ya enggak ngangau kedua kali. Mayanya bisi naik tuai orang siku terdengar ke kangau girai kenanya ke penyadi rumah hari tengah lamannya tadi. Ya lu mansang ngagai palak tangga. Serta lu merniang ke baruah ngagai tengah laman. Lebuah ya terpedak ke girai ke berdiri dan degi buat tengah laman dia ya takut nar ya. Laman dia nak kalah medak orang bakal peniau girainya. Ya, medak girainya kering pendapat. Cukup ngenak ngepan, ngenak pakaian. Medak utip kenyak, dia dini tuainya. Tak lupa gua guai, kena rari. Nama kepilih lah banyak kenyak takut aman. Medak girainya berdiri bertengah lamannya tadi. Datai yang dalam bilik, ya lu madah kelaki. Ya, bisa orang, kau ya nak kelala yang kering aman. Gemang urnya. Dia berdiri bertengah laman dia. Pihak aku ini tuainya. Haram tua sama muda orinya. Kata anda musuh kini orinya. Nadai kita yang menua tu baka gamalnya. Pihak muka yang madah kelaki ya. Nihanya tadi dia laki ini tuainya lumai bini ya berubah-lubah mansang. Pansut hari bilia lalu mansang lagi pala tangga. Laban kak medak sapa orang ke pedak bini abad tengah laman de baruah de dian. Datai abad pala tangga, dia seruai melaki bininya tadi lu sama berniang ke baruah. Pedak seruai amat bisa ya, sikut laki ke kering penapat tadi cukup ngenang pan berdiri abad tengah laman. Medak seruainya bisa ayan bapala tangga, dia gerai lu nanya seruai baru.
pasal punya di rumah sedak ya. Kata tahu aku tu nikik rumah kita, jadi rumah kita tu kok girai kaki nanya dari paruahnya. Lama ke seruai melaki bininya tadi nanya wan. Nyaudinya baru seruai yang madah ke girai tahu nikik. Jadi rumah kami itu anak tahu di nikik. Pihak ke seruai melaki bininya nyawun dari atas bapalak tangga yang tadi. Nikai mah. Kok seruai ya. Tanggirai. Madah diri naik buah nikai ke? Nanti aku datang baru ilak. Yang baru aku nikai. Pihak aku ya nyawun. Ya lapa dengan nikai dah nak. Kaki naik dia datang makan ke rumah anda. Kok seruainya kan nanya dari atas. Aku tu kan muai ngagi atom. Dini rumah ya ada. Pihak aku gerai. Nian anak hari lek kami tau nak jauh. Pihak aku seruai melaki bininya. Madah ke gerai. Yang punya kesalah tanya aku tu ya. Ya nama rumah kita tu tak sunyi. Puang bakal kena ada orang dah. Pihak aku gerai kan. Katanya puang di ngadek. Kami serumah aman ada di tu magang. Ino laki itu IB ya. Orang yang habis ngabang. Ngagai rumah tu mungkin magang. Semina kami ketua-tua aja. Maka tinggal di rumah kami tu. Ya aku seruaya nyawut girai. Udah keperanau nak lama ini tadi. Dia girai lu madah ke diri kamu puak. Mansang ke rumah tu. Nama ada berjalan mah girai tadi ngejang ke rumahnya. Dia tak nak perasai apa nyudatai semak rumah tu. Dengar ya, nyuracuh, nyuricah. Kena orang yang mungkin kena dengar utai pak pengerami orang baru rumah tu. Ya. Semak jaku datai pemusuh nyerang sedaya. Nak mesti daya nemu, laban kenyok lalu capuh rami. Gawain cabuar uang sidaknya tadi. Sidak tuam tu baru dah pulai ngayau rumah tungau. Bak watang palian. Rumah tungau tu alah. Laban sidak ya dekayau sidak ya. Nyak mekebuah sidak ya. Rami amat gagal nyambut palak munsuah. Ya kuliah sidak ya tadi. Girai perlu berjalan perlu balu-balu bahas kena menuju rumah tu omnya tadi. Gurang kerami pegawai di rumah dan dia sigi nada namun sekali penata girai tu. Hari mayanya girai baru tengah ngaliah. Ya merumahnya semaknar kira kena datai tikau meh. Dia girai lalu berjalan ngaliah hari belakang rumah. Datai apa belakang rumah tadi dia girai. Lalu belalai ya. Budak ya panjain lah rumah tuamnya tadi. Kabisi ke 50 pintu. Di pelabak ke ya. Rumahnya di pedak girai. Tak berkuta ke penyuar. Banyak ke penyelai ya. Lama tu. Kuta orangnya tadi. Hari kayu terbelian apa. Ke kayu kerkir yang tak banyak nak. Tak nyur, dah tanam orang lingik rumahnya tadi, nyadi ke kota. Lalu nambah kenyak megak, puan nyurnya tadi rapit. Nak uliah lain selit, ku cerita. Nak uliah selepak kita nyurnya. Nyak mea, kalau gagak orang nyadi kota, hanya kepuasa ke belalai tadi, kira lu berundang dekat mansut ke diri. Mana aku niki nyuarnya ngamik aku nyamai ngelilak ke sida ari pucuk nyuarnya medaulah sida ya capuah ngirup sebelah tanyaunya pihak ku tigirai girai perlu berubah-ubah mansang agai pun nyuar ya kemayuh tumbuh bebanduang tau ke bergemar dengan pengadiri yang tadi ya nyamai niki nyuar kemayuh bebanduang yang tadi laban orang sikit nak medak ya niki. Ya, perlu nikik nyuarnya.
Datai apa pucuk nyuar. Dia ya lalu duduk. Kena ya yang tadi duduk memanah bak pelempah dan nyuarnya. Ni nyau bala pengabang kebenar rami serta capuh ngirup bak tanjuk di baruh dian. Auknya ngenang girai keduduk memanah tadi bak pucuk nyuarnya datas dian. Dia aku cerita. Nanti ya dekat ngirup air nyuar. Ya tadi tau kemaya ya kawas dah. Dia ya lu ngambil buah nyuarnya. Ya lalu nguliah kainya tadi. Nah ada beleman yang nguliah kain nyuarnya. Ukai dia tukup yang kena duko. Nak pia. Tang matang depan nam ya nya tadi. Buah nyuarnya. Nak miliah yang nyatu air. Tau kemuda besai tau kemiat. Sikit pecah magang depan nam ya. Senang amat yang mana buah nyuarnya. Engkat bakal kita ke mana buah semangka. Maksudnya kini wey ya. Hanya kepuas girai kan yang kelak kurang hari pucuk nyuarnya tadi. Dia ya lu ninga sedak kini. Yang capuah. Yang medak sedaknya. Bakal kebisip gagai kurang sebelah ruai. Hanya kelama-lama dia tadi ya berarti kemendiang ke

Lohnya ni tiap hari belakang sidanya tadi. Nyum teruduan sidanya hari belakang. Aci kami nak hari yang kami berlama-lama ke break kita ngirup. Nak dah orang bukai. Ya mayu agora bukai nak break kita. Nyum kami tiga atau ngop dia nak nyum kamu buat atau kesak kita. Pia aku atau menyawat sidak kino indo tadi. Jadi ngagi rai hari pucuk nyur. Udahnya baru gerai tu nyau nemu lalu ngelala bagi sedak tiga ya katum ya kebelanyan ngau gansai ni tu orang kemono apa yang ngina gerai bak pun cerita kita tu belanyan ngau gansai tu ya tang tanya pihak kita ingat tu dia tu dulu baik aku anak beruman kita dengar ke sedak atum tu udah rarik tanah gasak kurinu nyuna alah tap ke sidak ya tu tadi urangnya kamri sidak tiga yang ngirup sidak tiga ya nyuna boleh ngirup lagi harinya nyura rik tanah ke gagai kurinu nya kada pada girai ari pucuk nyuarnya lebuah ya kebelalai ya nyala eh bala mayuah bala kaban bala menyadi bala ya bala ibu bala ini bala anak nak tahu kita begulai kali tu au. Bak tu suan cerita gerai ti keempat tu. Anak irau, datai baru aku. Nak lama tak lagi. Alah aku nampuang tu. Bak tu suan ti kelima. Ya. Peninak ni. Munsuah kergiga gerai. Tiga ikutnya nyudah lari tanah. Mansut ke diri. Mansut ke diri punya dini. Dia sidak nemu gerai tu kebelalai. Pucuk nyuar dia. Gerainya ngelala sidak tiganya tadi. Okey. Dengar ke tampuang ya nangkan katau. Tiga tak akan nemu. Berkena kau gerai ngau sidak tiganya. Okey, mau puak dulu aku. Bye-bye.

0: Tergulai Sejalai YFM.
1: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyali Ari Masterpiece Lekang Gautiun Depan.

0: Emelina, anak tu rumah, lagu dari Errol Markton, lagu baru buat YFM. Terima kasih ni yang kita ke mengkabulkan secara dengan YFM ke lemai tu. Terima kasih mekat nuju melati padi kuda pulih secara yang kita peningat kenyari pukul 3 ngalih hari tarik bawa rentak ngalih hari lalu nampung program dari YFM ke lemai tu bawa sedang lemai kita pulih secara yang aku Rolanda Gilbert ya. Bukan selama ngarep ke berita kita menah gerai sedang muncul dalam semua pengawak kedi kerja kita sari tu peningat. Nah, kelebih ke ujung minggu tu sis kita yang tadi merambu dekat Mindah ngelantang kati bak sekedak endur di menua tadi tu ya. Lalu pian mekak nguluk sekedak hari pengerami tak ke program ke besi diatur di menua kita tadi tu apakah di Serikai kalau ya program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 diatur di Serikai berengkari sari tu ya untuk ke ujung minggu tu. Jadi buat program Sarawak Ku Sayang atau ke SKS 2026 di Serikai ke sekali tu dia dah boleh narik kira 30,000 ikut mensia mayuah datang uluk program 3 hari berunggu tu ya. Jadi ya berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang untuk peningah ke dia tur di Serikai dia mayu bengkah pengawak bisi dia tu buat program ke sekali tu nyengkau pengawak mandang ke servis ke bisi dia percayai ke perintah kelimpah di kaunter tip berkaul ngebantu peluang nyambung belajar peluang kawak ke pengawak mandang ke main asal konsert rakyat ngau Sarawak Kitchen nyak tadi atur program ke bisi dia tu dalam kelan 3 hari berunggu untuk berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 di Serikai amigo tu ya. Yang kong orang Serikai yau kita ke nguluk pengerami SKS 2026 di Serikai berengkari sari tu. Lalu kita sama pula bersamping harap ke gayari nyangkung bandur kita yang megak bandur bukai ingkan tadi bisik kedak ndur di menua kita diserap di tu bisik ngatur pengerami tu ke program bak ujung minggu tu ya.
1: Siapa genunu taimanya jam dia tu ne? Oh ayakku nya. Oh ayak nama gagak nuan ayak balat amai gak tepuk asap nuan tu.
2: Oh luan ye gak leri. Eh tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno. Nya pada de. Ha mau amai api nya. Lapo ya de.
1: Apu salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
2: Ye ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Laban nama ku buah ku suah. Ngadung adu ke tai tisi rumah betebah ku tai di tu tuno ku tai di tu. Ha, mo de.
1: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai senekak ati.
2: Ha?
1: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tok tok nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nua jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke nua jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengigat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berketuh. Orang bukai bisi mengigat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cang ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
1: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
2: nai nama utai di senakut ke nuan padah aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
1: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya
2: 500,000 jil 5 tahun apuh nada pekutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
3: Wopan Gangnam Style
2: baik gagak nulung ku ikat jempat nulung kungun saya pi kemau tu Nyambat, tiga nyambat. Uji dengan awak air gin. Nyambat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barang pak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesan tu di baik YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Style.
0: Ya, harap kita semua tak berhati ke sketsan tadi peningat berkawal ngau pengawak nunu utai sengah pak lebih kik bak maya gaya hari kita ke berkatuk ya. Jadi nanti kita berhati ke ukai si binat di Bandar Raya Kuching di tu tang nyokak Selampur menua Sarawak tu tadi kita tu tadi benung napi gaya hari di balat bersebun ya. Kelebih kik bak tiga bengkah dua tu kalai ditih ke penerang dari website sistem pengurusan indeks pencemaran udara atau ke APIMS kalai nyentuk ke pukul 2 hari tu tadi kalai tiga bengkah ndur di Sarawak itu bising rekod ke tikas pengamah angin bak tikas tindak manah ke pengerai ianya lebih 101 IPU eh. Jadi menua Serian ngerikut ke IPU tik maduk tinggi ianya 162 lalu ditangkan ke ngau Bandaraya Kuching ianya 151 lalu nangkan kenya ianya Semarahan ianya 145 ya tikas pengamah gaya angin ke bisik direkod nyentuk ke pukul 2 ngali hari itu tadi. Jadi harap kita sama belak nyaga pengerai kelebih ki lebuh menua kita tu tadi ngerikut ke tikas pengamah angin ke nak entuk pengerai ke tiap ikut kita itu meninggal. Tan tajak pihak puji Tuhan muak ke lemai tu urung pukul 5 lalu tu tadi ya bisik hujan banget di Jalai Piramdi tu. Jadi harap ke boleh ngurang ke sebun asap ke diriput nyadi di Bandaraya Kuching di tu nah. Yang megak bandur bukai. Kita sama pula bersamping harap ke bisik hujan ya nurun bandur kita tinggal ambil ke boleh ngurang ke tikas mengamah ke angin ke nak manah ke pengerai ya. Okey seminat bak tiga bengkah nur tu tak megak bak Selampur menua Sarawak. Okey, sebelum mari kita mendiang ke Hello Y Sri Aman, selagu Ari Veronica Natasha, Entelah Pengrindu.

0: Selamat malam, ya, kebalap ninga kebisi mendiang ke kita jam dia to bertemu baru kita dalam program Hello Wai Suryaman. Maka selama aku Ibian tau ke Steven tapas kilai mai kita berita ba program to lau nak ulah repunsi dalam awak ke sekali to. Terima kasih lah sampai milia YFM ketahu yang kita nyentuh ke jam dia to besari-sari ngau YFM. Jadi berita ke terubah dep kunci ke sekali to bekawul ngau sebengkah program ya kebisi udah diatur bak lubaan tumpai lama. Ke alai empai lama Menteri Pengangkut Sarawak Yang Berhormat Dato' Sri Lee Kim Shin mujur nemuai ngagai kompleks imigresen, custom, kuarantin engau penglikun ICQS Lubuan Tu serta pos garis antara menua nanga badau Indonesia medak pengelantang operasyen serta peringkat pemansang bak pintu penama antara menua Malaysia-Indonesia. Maya to agensi-agensi TBC Bapalan to berkunci ke penerang berkawal dengan operasyen di to kelebih lagi senantang anggur pemansang sistem pengangkut meraka antara menua ngambil lebih likun serta lantang dikena. Kara to nang ditemu oleh mai pengelantang ngagai aktiviti mindahkan kita mensia maiwah biar mega temuai tiada kak ngelawak dua bengkah menua to biar mega pengawak dagang antara Sarawak Malaysia engkau Kalimantan, Indonesia. Nyalai ko yang berhormat Dato' Sri Lee Kim Shin, sistem pengangkut T-Vision dekat ngericah kaki penumbuh ekonomi pihak mega pemansang dagang temuai menua serta ngenegap agi rentayan sistem dagang meraka garis antara menua. Kerjasama temana antara perintah menua, agensi-agensi pihak mega company perengkap pengangkut patut meruan bisik serta dekemansang ke kena ngada ke sistem-sistem berkualiti ungkup semua. Belak datai ngulo program tok mayanya ianya sapit Menteri Pengangkut Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Jerib Susil yang mega sekretari tetap Opis Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Wong Hee Sieng yang mega konsel Republik Indonesia di Kuching Encik Musa Derek Sayerwona pihak mega residen bagi Menua Suryaman yang bersuara Tuan Mahara Saleh, pihak mega ketua polis Peliliah Menua Lubaan Tu, Deputy Superintendent Polis DSP Princha Azin serta pemesai-pemesai upis perintah di semak alai ngatur program tu. Berita ke terubahnya tadi, dia tu ngatai ke berita kedua. Ke alai bak rumah Kevin Sedin, Wong Panjai Lubaan Tu mpai lama mega, udah diatur bengkel ngenegap ketanggung pengawal Tuai-Tuai Reban Bangsa KMKK kali keempat pihak megak komiti pemansang engau pengelikun genturung pendiau J3K lalu nyerumbak bengkel tu diatur megak program nyengulai komuniti N34 Batang Aik 2026. Nyerita program tidak berjalan ke gerempung Tuai-Tuai Reban Bangsa KMKK Peliliah Menua Lubaan Tu bertuai ke pemanca Gerang Anak Jubin lalu dibantu agensi-agensi bak Peliliah Menua tu bak opis Peliliah Menua Lubaan tu TBC muka kaunter servis register Sarawak PAS serta ngagak lisien Nupe U2. Pengawal nutup bengkel tu dipenyadi ke yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamo sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri serta Meranak ke Pokok Sarawak Timegak Kaban Konsul Negeri N34 Batang Aik. Nyalai ko yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamoh lebuh mansut ke penerang Tuai-Tuai Reban Bangsa serta komiti pemansang engau pengelikun genturung pendiau J3K endang kaban strategik perintah Menua Sarawak. Kelebih lagi berpengawak Mike Genap Dasar inisiatif serta agenda-agenda pemansang nyagai peringkat komuniti. Penau serta penemunya dituai perkara integriti serta kerjasama engau agensi perintah megak patut meruan tegap serta ditahan ke ngambil inisiatif pemansang mujur dipjalai ke serta mai pengelantang ti optimum ngagai rakyat. Maya program to yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamo mujur megak nyuak kagai belanja MRP Minor Rural Project RM85,000 kena nyukung pemansang komuniti bak genturung pendiau Wong Panjai serta bak konsul negeri N34 Batang Aik. Agih-agih belanja to yang kawam RM20,000 ungkup komiti pemansang ngau penglikun genturung peniau rumah Kevin Sedin uang panjai lubah antu nangkan kenya RM10,000 ungkup gerempung Indo rumah Kevin Sedin uang panjai lubah antu RM10,000 ungkup serakup peranak uang panjai ungkup program-program belia uang panjai pihak mega RM25,000 ungkup rumah James Guntur Rakut Lubu Antu. Pihak mega RM10,000 ungkup rumah Ninting Nanga Jambu serta RM10,000 mega ungkup rumah Paul Isa Panjai Ruai Atas. Maya tu mega serakup kiri kumai seberkas pampang batang air bisik mega ngenatai kelima belah site bantu bakul pemakai ungkup sidap ya ke dipilih tanda ibuah ke pengelantang mansia mayuh. Dia tahu kita ngisit ngagai berita tik ke tiga. Empai lama mega dipejalai ke program kedikumai program pemansang komuniti MDSA Opis Pelilih Menua Seri Aman pihak mega pengawak berjadi ke projek RTP. Udah mujur diatur barumah Siti Joni Paku Ulu Ulu Undup Seri Aman. Tok kebenarnya program tidak sedia ke Opis Pelilih Menua Seri Aman, tinyadi alai upis to pihak mega agensi-agensi perintah, ti bukai berkongsi ke penerang, ya ke bekawal ngau tanggung pengawal upis-upis to, kelebih lagi ti berkait rapid, ngau pemansang komuniti menua pesisir. Agensi-agensi perintah, ti bela ngau program untuk mayanya, ianya bakal upis pegerai bagi menua Seri Aman, ti mayanya bisa berkongsi ke penerang bekawal ngau penyakit rabies serta penyakit tidatai hari nyamuk. Nangkan kenya upis polis bagi menurut Seri Aman mayato bising natai kelica tip kawal ngau penyalah berpakai kedadah. Lalu pihak mega upis pemansang pendiau mesia mayuah lilih menua Seri Aman mayato bising natai ke penerang berkawal ngau perengka tersebut kenyalang gold card serta servis bukai tidak sedia kupis to upis pemansang pendiau mesia mayuah bagi menua Seri Aman. Lalu pihak mega upis pelilih menua Seri Aman mpu maya to berkongsi ke penerang tentang cara minta lisen berdagang bak genturong peniau serta upis pengedara api ngau penyah penusah bagi menua Seri Aman maya to bisa ngatur demonstration cara ngena kerban madam kapi. Maya to mega diatur program jadi ke pengawak nyua kagih belanja RTP ungkup genturong peniau rumah Siti Paku Ulu Ulu Undup Seri Aman RM250,000 Malaysia ungkup rumah panjai itu berjalan ke projek nganti atap rumah panjai rumah Siti Paku Ulu Ulu Undup Seri Aman. Program itu dipenyadi ke Encik Jilian Anak Itar Private Secretary Yang Berhormat Dato' Francis Hadianana Hollis Kaban Konsen Negeri N32 Semanggang. Berita ketiganya tadi. Jadi berita keempat, ngelansak sebengkak info tiba kawal ngau sebengkak program. Dia dekat diatur hari 1 ke dekat datai 10/8/2026 bas sebengkak hotel ketebilang di Seri Aman. Jadi itu program yang diatur opis pelilih Seri Aman. Dia dekat ngatur program kembara Mai Pesara Sarawak ungkup tahun 2026. Jadi sebengkak agensi kedekumbai kumpulan wang persaraan KWAP ngau kerjasama bahagian pension Jabatan Perkhidmatan Awam BPJPA dekat ngatur program kembara Mai Pesara Sarawak 2026 diatur hari 1 terdekat datai 10/8/2026 berengkah di pukul 8 pagi nyentuh ke ngagai 1 ngalih hari bas bengkah hotel tik terbilang dibagi menua Seri Aman. Nangkan keberitanya berkongsi ke megah sebengkah program ia kedekat diatur upis pengerai bagi menua Seri Aman. Jadi tahu program kedekumbai tinjauan kebangsaan, kesihatan dan morbidity NHMS 2026 diatur benuang dipejalai ke dibagi menua Seri Aman. 6 hari bulan nyentuk 9 hari bulan 8 2026 tu tadi sudah diatur di pelilih menua Lubu Antu diatur bab bintuang pihak megak nyemungan simpang Lubu Antu. Lalu berengkah hari 10 hari bulan 8 nyentuk 15 hari bulan 8 2026 terdekat datai dekat diatur bab genturuang peniau RPR Fasa 1 Seri Aman. Jadi mesti mayuah tibisik ditikik bala pemesai upis KKM ti dekat ngatur program kedekumai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026 kita mesti mayuah dipinta mereka kerjasama dengan SIDA KKM Kupias Pengerai Malaysia bagi Menteri Aman bertanya tebal lagi berkawal engkau perkara pengerai. Jadi berita ke penudi ngelansak sebengkah pengawak terdekat datur bersuimbai engkau pengerami menyadik kita ke berpengerap Islam kalai dalam bulan 8 to kiraya ujung bulan 8 to ila dia dah menyadik kita ke berpengerap Islam dan nyambut Maulidul Rasul. Lalu dia bagi Menteri Aman sebengkah paket kedai kumai pertandingan perarakan dan sepanduk bersuimbai engkau sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menteri Aman diatur 26 hari bulan 8 2026 bak rumah masjid Pasar Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 pagi. Nya berita ke penudi dipengkunsi ke kami hari YFM Sri Aman temu baru bawa to. Hello Y Sri Aman, aku Ibin tau ke Steven Tapasilai mupuat dulu selamat lamai semua.
1: Ya, dia tadi kita baru dah mulai ngau Steven Tapasilai bak Hello Y Sri Aman.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya, nyaw, sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
3: pesan 7.25. Ya, kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Aku dengan macam pesan berat ya ke bisik di jemaat kami hari peninga YFM kalau pesan ke Terubatuk data dari entri anak lunsa atau kapai jos pesan untuk nuju kaban belayan ya ke diabak Sungai Mas Bintulu batu 25 Jalai Bintulu Miri batu 16 Jalai Bintulu Miri rumah resili ujiah serudit B Paku Sepauh Betung kaban belayan di Sungai Hentabai Batang Air Hentabai Batang Air Kenawit Batang Air Merurun Jalai Xinyang, Jalai Wak Berasuk, pian megak kaban belayan kebukai kenalah rintai ke nama dito. Pesan tu medah ke Ros anak entri, Ros anak entri tau ke Indai Ngalai. Yang nyak bini dangih anak empirang udah nadai kena 6 bari bulan 8 2026 bak Spital Srikai. Lalu Nia Ros anak entri tau ke Indai Ngalai tu dekat di Sengai Belam Mayu empat rumah yang pu bak Batu 3 Jalai Pakan Engkamup. Ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 serta dikubur kena hari Minggu ianya 9 dari bulan 8 bak pendam nangapakan. Jadi ya sekali lagi medah ke Ros anak entri tau ke Indai Ngalai udah nadai ianya kena 6 dari bulan 8 tahun 2026. Lalu niang Ros anak entri tu dekat di Sungai Belam Mayu bak rumah Yempu bak Batu 3 Jalai Engkamup. Ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 9 dari bulan 8 bak pendam nangapakan. Jadi berita kecil lagi top tanya ngagai dangi anak pirang tu ke laki ni yang tu bak lumur kusung 11 256 31156. Pesan ke Siti Tok Peningal ianya datai hari Merni anak ambi kalai pesan tu nuju kaban belayan ya ke diabak rumah sulau jingkat ulu ruban rumah cawung engkrumai ruban sujan tatau bintulu sekaluh bajing saih niah setapang ulu lubak numpu sah temal lubak paping rumah peringki sungai sawai semawang suai kaban belayan di miri sibu kucing ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama ditau kali pesan tu madah ke Utin Anarengut tau ke Indai Merni udah nadai ianya kena sari tu 7 hari bulan 8 2026 lalu niang Utin Anarengut dekat di Sengai Belam Mayuh ianya kena 8 hari bulan 8 serta di Anjung kena pagi hari Minggu tu ianya 9 hari bulan 8 2026. Jadi minta kaban belayan kepesan datang ke rumah Maxwell kena 8 hari bulan 8 tu ngau lalu laban nian dekat di Kelantar kena pagi hari Minggu ianya 9 hari bulan 8 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Utin anak rengut tau ke Indai Merni udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026, lalu nian tu dekat di Sengkait Belum Mayuh ianya kena 8 hari bulan 8, serta di Kelantar kena pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datai hari Sabdikan Endu Prayit kalai pesan tu nuju Kaban Belayan ya kediau di Miri, Batu Niah, Pidik, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Seri Aman, Nyelam, Engkramut, pihak buka di Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Meluku, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, Ngau, Kaban, Belayan, Kebukai. Kenalah rintai ke nama dia tau. Jadi pesan tu mandah ke sembiang itu 100 hari. Niang isi anak Lawrence tau ke Chi, ianya anak niang Cigu Lawrence Abing. Kalau pengawak tu kadiatur bak rumah Stevie temuduk baru Jalai Hub On, ianya kena hari 6 tu 8 hari bulan 8 2026, pukul 7 lemai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang 100 hari niang Sabdikan Ichi anak Lawrence tau ke Dikangau Chi, tak ke anak niang Cigu Lawrence Abing. Kalau pengawak tu kadiatur kena hari 6 tu 8 hari bulan 8 2026, pukul 7 lemai bak rumah Stevie temuduk baru Jalai Hub On. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetah sulit datari Jaspin Dujung tau ke Indai hari Jaspin Dujung. Kalau pesan tu nuju Kapan Belayan di kediau di Batang Dijih, Batang Bawah, Dijih Tamin, Batang Mukah, Nangga Wuh, Ulu Mukah, pihak berkat di Nangga Duat, Sungai Wong, Nangga Lebai, Batang Kenawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, Batu Lapan Bintulu, Batu Lapan Sibu, Batang Julau, Sepemanjai Jalai Ulu Dijih Selangau, Ngau Kapan Belayan Kebukai. Kenalah rintai kenama dia tu. Jadi pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke Nian Cerabat Anak Sambang tau ke ini Jelua. Ianya berumah Simon Ulu DJ Selangau kena 15 hari bulan 8 2026, ianya malam hari 6. Jadi ya sekali lagi mendah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke Nian Cerabat Anak Sambang tau ke ini Jelua berumah Simon Ulu DJ Selangau, ianya kena 15 hari bulan 8 2026, malam hari 6. Pesan ke Siti Tok Peninga datai hari Mike Cagat Adam nuju Kaban Belayan ya kediau di Kepayang, Segak, Sungai Indai, Mentu, Sebuyau, Semunjan, di Pelaik, di Muding, Sungai Rama, Sungai Nyamuk, Sebuyau, pihak Kaban Belayan di Kuching, Bintulu, Miri, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenal rintai kenama dia tau. Pesan tu medah ke Yun Anak Agus. Yun Anak Agus Udan Adai, ianya kena 6 hari bulan 8 2026. Jadi niang Yun Anak Agus tu dekat di Sengait Belum Mayuh bak Kedumpai, Sebuyau, Semunjan serta Dianjung kena hari 6, ianya 8 hari bulan 8 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Yun Anak Agus Udan Adai kena 6 hari bulan 8 2026, bak Kedumpai, Sebuyau, Semunjan. Lalu Maya Nganjuang niang Yun Anak Agus ianya kena hari 6 tu 8 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi lagi macam pesan berat ya ke di terima kami ke sekali itu hari email ypmiban@gmail.com datai hari blister anak Sujang ngau Jini anak Sapit hari rumah Rangga Sungai Tenggak Atas B. Pesan tu nuju Kaban Belayan ya ke diaba Sungai Tenggak, Menalang, Lubuk Jok, Guntung, Kelasin, Engkramut, Pungguk, Radau, Entawak, Sungai Keruh, Jelukung, Empaling, pihak megat di Lepung Simpai, Lepung Beliau, Marup, Kumpang Pauh, di Entajum Tatau, Pidik Sebuti, Merakai, Indonesia, pihak megak Kaban Belayan ke diau di Seri Aman, Kuching, Bintulu, Miri, pihak megak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama dito. Pesan tu madah ke Perdelina Melda anak blister tak ke Ucuk Sapit anak Angkum. Udah Nadai kena 6 dari bulan 8 2026. Lalu Nia Fredelina Meldana Blis Datuk dekat di Sengait Balamayu ianya malam tu 7 hari bulan 8. Ngau malam Pegilak hari 6, 8 dari bulan 8. Bak rumah Rangga Sungai Tenggak Atas B serta dikubur kena hari Minggu 9 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi sekali lagi mereka Fredelina Melda anak Blis Datuk ke Ucuk Sapit anak Angkum. Udah Nadai kena 6 hari bulan 8 2026. Lalu Nia Fidelina Melda anak Blister tu dekat di Sengait Balamayu malam tu 7 hari bulan 8 dengan malam Milak hari 6 8 hari bulan 8 2026 bak rumah Rangga Sungai Tenggak Atas B serta dikubur kena hari Minggu tu 9 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi beri taksi lagi tak bertanya ngagai Blister anak Sujang ianya bak lumur 010-581-5377. Awalnya tadi peningah sekedar pesan ke bisik diterima kami kelemah itu. Jadi sudah aku nampung macam pesan bukai ke bisik diterima kami hari peningah YFM. Mari kita ngosti lagu hari Heli ngelagu ya pelakon.

Okay, macam pesan berat ya ke BCT Cermak kami Ari Peningau YFM. Kali pesan ke sekali itu datai Ari Steven anak Semion nuju kapan pelayan ya ke dia di Seduku Lingga, Banting Lingga, Sri Aman, Kuching, Miri, Bintulu. Biar enggak kapan pelayan kebukai kena larintai kena marito. Kali pesan tu mada ke Semion anak Jubang. Semion anak Jubang tau ke apai Datuk Amar Jaul Semion udah nadai. Yang nak kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang Semion anak Jubang tu dekat di Sengai Belamayu. Yang nak kena malam hari 6 tu 8 hari bulan 8 2026. Bak rumah, Lumur 118 lot 1061 Regal Park Jalai Stephen Yong di Batu Kawah di Kuching. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di kubur Ba Anglican Cemetery Batu Kitang Kuching. Enyak kena tengah hari hari Minggu tu 9 hari bulan 8 2026. Jadi ya sekali lagi mada ke Semion anak Jubang. Semion anak Jubang tak kapai Datuk Amar Jau Semion udah nadai. Enyak kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di Sengai Belamayu. Enyak kena malam 8 hari bulan 8 2026 hari 6 tu. Enyak bak lumur 118 lot 1061 Regal Park Jalai Stephen Yong di Batu Kawah Kuching. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di kubur Bak Anglican Cemetery Batu Kitang Kuching kena tengah hari hari Minggu. Enyak 9 hari bulan 8 2026. Jadi berita kesih lagi tak tanya ngakai Gerian tau ke Lauren anak Semion bat lumur kusung 11-250-275-40 tau ke Steven anak Semion bat lumur kusung 13-570-8797. Pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan pemati datai Ari Lili anak Guang nuju Kaban Melayan yang kediau dulu Bayur Nangaulai, Dase, Seruai, Melaban gitu Belabak, Senunu, Kaban Belayan di Melukus Kim, Serianulu, Mendas Baru, Pakan Batu Dua, Ulu Babuk, Inyak Ba Rumah Wini, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenamah Ditok. Pesan tu kan suka datang dengan Gerumah Rosli Ujiah,

Sertari kubur dengan kaya pendam buji ya. Kena hari 6 tu, 8 hari bulan 8, 2026. Jadi ya, sekali lagi minta kawan belain kepesan tadi datang ke rumah Rosli Ujiah Surudit B di Paku Sepawah. Laban ikum anak baking, ikum anak baking tak kapai buju dan adai. Ianya kena 5 hari bulan 8 2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belah Mayuh. Ianya kena malam tu 7 hari bulan 8. Serta dikubur dengan gaya pendam buji ya. Kena hari 6 tu ianya 8 hari bulan 8 2026. Pesan ke Siti Tok Meninga ianya data dari Siti pesan ngetas ulit hari Michael anak kedit nuju Kaban Belayan ianya kelebih ki kediau ba Sungai Iran Sung rumah William nanga Sibirah Iran Sung bala anak madik niang ia kediau di Bintulu Sungai Pelan Masako Bintulu Kaban Belayan ba Tatau pian megak ba rumah Liam rumah interni, di Sungai Liam rumah interni di nanga Majang Buk Tinjar Baram empat buah selepin bakung pian megak di Miri ngau Kaban Belayan Kebukai kena lari intai kena madi tau kali pesan tu medah ke pengawak ngetas kulit niang terang anak ngelambung tak ke bini belayung ianya nguan ulit kena 7 hari bulan 8 malam tu bak Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri ngetas ulit ngau muain terbalu kena pagi 8 hari bulan 8 2026 hari 6 tu pukul 8 pagi kena cara sembiang. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang terang anak ngelambung tak ke bini belayung kalai nguan ulit inya kena malam tu 7 hari bulan 8 ba Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri lalu ngetah sulit ngomain terbalu kena pagi lah 8 hari bulan 8 2026 pukul 8 pagi ianya ngena cara sembiang. Pesan ke Siti Tok Peninggal ianya datai Ari Selia anak Joseph Dundi mesan Kaban Belayan ke dia di Arus Iban di Sekitung Lubuk Meranti Bajung Sungai Tambai Kakus Ensika Lunying Jeragam Entangur Tungkah Dayak Sungai Bulu Belimbang Besi Mambai Ketimbung Sungai Nibung Pantuk Pelaik Sungai Ijuk ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena madi tu jadi pesan tu. Langsung kita datang dengan pengawak sembilan 100 hari Nian Joseph Dundi anak Cuking. Kalau ia pengawak tu dekat diatur kena hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 pukul 12 tengah hari bak rumah Nian tu di Sungai Lumut Sebangan Semunjan. Jadi sekali lagi medah ke pengawak sembilan 100 hari Nian Joseph Dundi anak Cuking. Ianya kena hari Minggu tu 9 hari bulan 8 2026 pukul 12 tengah hari bak rumah ni yang tumpu bak Sungai Lumut Sebangan Si Muncan. Okey, terip ingat pesan ya terip pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu kita akan kat natai ke pesan berat pesan ke berbatang tak natai ke pesan kita ngagai email wifemiban@gmail.com atau ke anjung kita ngagai WhatsApp konti ngambil ke uliah dibaca kami tiap awak berpesan berat ya ungkup peningau YFM. Lalu ke penuh itu peningah ianya Siti info berkaul dengan sebengkah pengawak ke dekat diatur di Sri Aman ianya bak sebengkah hotel ketepilang di Bandar Sri Aman ianya kembara Mai Pesara Sarawak ianya kaunter tip sinjiria ke kaunter tip mindah kin kitu kalau ia pengawak tu ke diatur kena hari 1 ianya 10 hari bulan 8 2026 berengkari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngalih hari. Jadi ia berserimbang dengan kembara Mai Pesara Sarawak terpeninggal. Jadi bisik diatur pengawak merik tak ke berkongsi ke penemu ngakai bala pesara atau kesidak kudah pincin gawak. Pian megak berkaul ngau kad pesara pian megak aplikasi tak ke app My Pesara pian megak perkara kebukai engkau ke bisik ditanya bala sidak kudah pincin gawak ya berserimbai ngau kembara My Pesara.

Sarawak tu. Jadi yang kita kediau di bandar di Bandar Sri Aman, Bandar Menak Malaysia, tak kena tak diri ngagai hotel ke Terbilang, Siti Ari Hotel ke Terbilang di Sri Aman, ianya kena hari kena hari satu tu 10 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari. Okey, tadi pingah nyak tadi pesan berat pian mekat jaku gerah ke bisi dijemak kami ke lemai tau. Kita dulu mendiang ke setiap lagu Ari Sheila Julia, Udah Terkesai. Sebelum mai kita mendiang ke program Turai Penghidup, setiap program kedungkup dengan Raban Christian. Bukulai dengan Pastor Edward Langit pukul 7 lemai pagi ya.

Haleluya. Selamat bertemu baru bok dalam program Turai Penghidup, bok dalam Bible Study kita. Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala ti apai, ngau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan, serta mega ngau kawal Roh Kudus, tetap meruan ngau kita. Amin. Minggu tu kita nyambung cerita King David-nya. Ti dipadah kalah talonya, urang ting rindu kati yo. Surat pasal kerja Rasul bagi 13 ayat 22. Acts 13:22. Lebuh Allah Ta'ala udah muai Raja Saul, yo ngasuh David jadi Raja Sida. Bekutuk ku jakuk tu disebut Allah Ta'ala pasal David-nya. Aku nemu David anak Jesse itu, urang ting rindu kati aku. Kedekok ngerjo semutai, tik di kedekok kaku. Bo jeku ribai, Allah Ta'ala nyebut David-nya, a man after my own heart, who will do all my will. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, Jesus. Balau menjadi semua. Namo kebuah David dipadah kalah talonya, urang ting rindu kati yo. Yo kainya urang kemana dar pendiau? Ulah ya pan? Ndok go mana? Mayuh penyai David tu, mayuh penyalah, mayuh duso yo tu. Tang tiap-tiap kali yang ngerjo penyalah, ngau lebuah ya ke berduso, ngau semua penyainya. Yo nang sigi jempat mulai kediri ngegai Allah talo. Lalu ngaku penyalah ianya ngagai Tuhan. Lalu ditu menyedik, aku kok maco ke kitainya deh. Siti sampai King David-nya, ti disebut Bible-nya, sampai minta pengampun. Ada surat Mazmur bagi 51. Ku Bible, sampai David tu, kasih kaku, oh Allah Ta'ala, ku ya, laban pengerindu nuandang meruan, laban pengasih nuandang besai, buai medusa aku, buai habis semua penyai aku, lalu tuci aku hari dusa aku. Aku ngelalo penyalah dirimpu, aku undang sururan nemu dusa dirimpu. Aku udah berdusa ngelaban nuan Tuhan, ngelaban nuan siku aja, lalu udah ngerja utai tidi kumbai nuan jai. Menyadi, berarti utai tiku King David itu. Kuyo tadi, aku dah ngelaban nuan siku aja, kuyo. Nyo alai nuan dang sigi ngerja utai ti ngenok, lebuah nuan ngakim aku, nuan dang patut ngukum aku, kuyo. Yo ngaku diri salah menyade. Lalu ayat 5, yo nyambung. Aku undang jai kenyawari ado, kenyawari mayo aku dikandung ke, aku undang berduso. Menyade, semua kita keningo keturai penghidup tu deh. Semua kita itu nasigi kuriah orang ke berduso. Laban semua kita nya peturun Adam sedoya wo megang-megang. Nyok kebuah pengawak bon agen tu penting. Dia do ke baru. Laban hari kita itu ngaku Jesus Kristusnya Tuhan penglepas kita. Kita dia do ke baru dalam ruah kita. Laban kita itu ruah deh kebenaran. Tang kita diau dalam tubuh. Kita orang Kristian, ketegal pengharap kita, kita ukai lagi di kumbaya anak Adam sedoya wo. Tang kita udah nyedia anak Allah Ta'ala. Lalu kita masuk surga. Puji Tuhan. Laban dien dua bilik pemai Allah Ta'ala. Ke apai kita. Dien penatai ngga menua asal ya. Dien alai rumah panjai Allah apai kita. Nanti kita ingat terminologi melalui gaya peniau kita ibannya. Asal kita hari rumah panjai, asal Allah Ta'ala hari serga. So nanti kita pulai ngebas rumah panjai, kita pulai ngebas serga. Ayat 6 surat Mazmur 51 nyambung barau. Tuhan berguna ke pemenar ngau hati ti lurus, nyalai isi merundiang aku, ngau penemu dalam ti datai rinuan. Buai dosa aku,
lalu aku dekat nyadi tuci. Basuh aku, lalu aku dekat nyadi burak agi hari selejo. Asuh aku ni ngau munyi pengagau ngau penglantang nuan. Lalu tajak penuan udah ngalah, lalu ngeredak ke aku, aku dekat nyadi lantang baru. Ayat 9. Ampun meh dosa aku, lalu buai habis semua penyai aku. Gagau hati aku tuci, oh Allah talo, lalu simpan ruah ti baru, serta talo dalam aku. Ana muai aku hari mua nuan, ana ngambil ruah kudus nuan hari aku. Pulai kaku baru ngagai pengagau ti datai hari penglepas nuan. Lalu asuh aku rajin ngasi ke nuan. Nyok baru aku dekat ngajar pasal pesan nuan, ngagai orang ke berdosa. Lalu sidak dekat pulai baru ngagai nuan. Ayat 14. Ana munuh aku, oh Allah talo, lalu selamat ke aku. Lalu aku dekat gagau hati, madah ke penglepas ti diberi nuan. Tolong aku bejaku, oh Tuhan, lalu aku dekat muji nuan. Ayat 16. Nuan dok rindu ke piring, nyok kubuah aku dok ngejuak piring ngegai nuan. Nuan dok rindu ke piring tunu Tuhan. Piring aku nyok ati tik baru. Piring aku nyok ati tik baru. Oh Allah talo, nuan ngai nula ati tik baru. Nuan ngai nula ati tik nesal. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus baru. Nesal hati, ngaku penyalah dosa diri ngagai Tuhan, lalu ngemaruah ke diri. Lalu hari nyok menyadi, darah Jesus Kristusnya, darah sergonya, dekok nuci kita hari semua penyalah dosa kita. Hari 1 John bagi 5 nya. Tanti kita madah ke diri nadai dosa, kita nipu diri mpu, lalu pembenar nadai dalam kita. Nanti kita ngaku dosa kita, ia undang tau dikarap ke, serta lurus. Lalu ia dekat ngampuan kita, hari dosa kita. Lalu nuci kita hari semua penyayat kita. Nanti kita madah ke diri nadai dosa, kita ngumai Allah talo nyok bulo. Lalu jaku ia nadai dalam kita. Amin. Bekenyak kerti ia menyadik, sampai minta ampun, ke penyai ngau ke penyalah dosa diri. Ti ditulis King David empunya. Ari ti nulis tu, yo dikumbai Allah talanya, orang keng rindu ke yo. Orang keng rindu ke ti aku, ku Allah talanya. Yo kebetulan benar deh, jaku nesal hati ke dosanya, bajaku urang gerikanya, metanoia, bukai bakangi kita banyak. Lalu nanti dia kalih ke ngagai jaku kita iban, perti meta noyanya, ngubah cara kita berunding. Nyok aja, ngubah cara kita berunding. Change of mind. Ngubah cara kita medok Allah talo. Ngubah cara kita medok Allah talo ke udah ngampuan kita, ke rindu ke kita. Ngubah cara kita medok diri empu. Ngubah cara kita medok orang bukai megok. Nyok erti yo metanoianya. Okey, belum jadi semua? Faham? Kelas? Pulai ngegai cerita King David baru. Kisah ya tiapin jadi raja. Apin jadi raja orang Israel. Bob 1 Samuel bagi 16. Ayat 1 ngegai 13 bisi nulis ke. Ku Tuhan berjaku ngegai Nabi Samuel. Ni penglamok nuan tusah hati ke Saul. Aku udah nulak ia jadi raja orang Israel. Dia tu ambil minyak kano, lalu mansang ngagai Bethlehem kian ke. Ngagai orang siku ke bernama Jesse. Laban aku udah milih siku anak lelaki ia jadi raja orang Israel. Nabi Samuel lalu ngerjau taiti dia suah Tuhan. Lalu ia mansang ngagai Bethlehem kian ke. Balau tuai-tuai menua dia, nyau getar-getar ngambat penatai ia. Dengok helikopter ia dah sangkai. Lalu nanya, kata nuan muai maik pemayak di sawat semua. Aku datai, laban aku dekat merik piring ngegai Tuhan.
tuci dari empu, lalu mupuak sama ngau aku. Kok Samuel, ia mega ngasuh Jesse ngau bala anak lelaki ia, nuci dari empu. Lalu mai sidak ngagai pengawak makai besai, ngau merik piring ngagai Tuhan. Lepas sidak datai, Samuel meda anak Jesse ketua ia, ke bernama Eliab. Lalu ku ia berundian dalam hati diri. Orang ke berdiri di mua Tuhan tu, tentu orang ku dah dipilih ya. Tangku Tuhan berjakuk ngagai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal orangnya. Aku udah nulak ya. Laban aku ndak ngira mensia ngenak cara mensia. Mensia medak gamal, tang aku medak hati. Udahnya Jesse lalu ngengau kanak ya, Abi Nadab. Lalu mai ya ngagai Samuel. Ukai, Tuhan nak milih ya. Kuk Samuel. Udahnya Jesse lalu mai Syamah. Tangkut Samuel. Ukai, Tuhan nak milih ya. Abi Nadab panukai, Syam panukai ga. So how? Ni alai Jesse mai tujuh iku are bala anak lelaki ya. Ngagai Samuel. Tangkut Samuel berjakuk ngagai Jesse. Ukai. Ukai tai. Tuhan nak milih bala sidak tu. Udahnya Samuel lalu nanya Jesse. Jess, ketin wan bisi anak lelaki bukai? Disawet Jesse. Bisi. Siku ke bunso. Tak ya nak dai ditu. Benung ibun bala berdus ya. Kuk Samuel. Asuh ya datai kita. Kita endok merik piring sebedau ya datai. Jesse lalu mesan ke nak bunso ya. Gamal ya handsome amat. Berpengerai. Lalu mata ya tajam. Kuk Tuhan berjakuk dengan Samuel. Nyok meyo. Tatok ya. Samuel lalu ngambil minyak kano. Lalu natok David di mua balom nyadik ya. Ya. Tekala nyok Ruh Kudus lalu berkuasa buat David. Lalu berkah hari nyok. Ruh Kudus meruan ya. Ya. Udah nyok Samuel pulai dengan menua ramah. Puji Tuhan. Nyadik. Udah semua sidanya ditulak Nabi Samuel magang-magang. Ketua lagi area-nya. Ia lalu nanya Jesse. Bekati ditulis buat ayat 11 tadi. Kati nuan Jesse. Lagi bisa anak lelaki kebukai ya. Anak lelaki kaku nuan. Kuyo. Dia sawat Jesse. Bisa. Siku kebunso. Tayo nadai ditu. Benung ibun berdus di menua puang dia. Pok kiruh tiaranya. Ya, ya menyedih. David gak biak. Ya gendak pentiang basida sebilia. Dia suah renurun ke kebun kejajok sudah tuai. Ya dia suah orang nyaga jelu berdus ya. Di menua puang dia. Ke diri-diri ya. Lebuh balau menyedih ya ti dia baik ngegai Samuel. David nandak dipadah kurang. Nandak dibaik bah dalam WhatsApp group sudah sebilia ya. Tidak. Nak anda dipanggil orang pulai. Nak anda dijemput ngagai pengerami makai besai. Ngau merik piri yang ngagai Allah talo. Nak anda diguna orang tu dah tuai. Cia ya. Ya, din. Nyin. Di menua puang, din. Begulai ngau bela berdus. Apa ya nak anda diguna orang dia? Nak diguna sidak sebilia. Lebih agi bela komuniti sidak ya. Lebih agi sidak serumah. Suah kita yang mendau tayo mensatu menjadi. Suah ni. Favoritism korang. Magi anak diri. Ya ke dikerinduk ke? Dibaik nurun ke pasar ke? Digarik ke gap-gap ke? Makai ke PC. Ya ke nak dikerinduk ke? Dibaik nurun kumai ke? Nurun ke kebun ke? Lepuh apa David madah ke ya ngagai Nabi Samuel? David nandak disebut apa ya nama kebo? Nengok kita tadi. Ya seminak disebut apa ya? Siku kebun sewu. Kurang nak ya? Oh amat gini. Bisik siku kebun sewu. Kau apa ya? Tak ya nak dari itu. Reti utai ku apa ya nya? Kepok medah kio nya. Nak dari mutai temu ya. Seminak bergulai ngu berdus. Baru ya nemu. Tang Samuel nyawat. Asuh ya datai kita ke. Kita endok berengkah nemu yopin datai. Lalu lebuh David datai.
mansang belubah-lubah, nyingkang memalu-malu, dia semuel medok gamalia, sigat amat, handsome dar, berpengerai amat, lalu mata ia tajam. Lalu lebuah David datai, mansang belubah-lubah, berjalai malu-malu, nurun ribas, dia semuel medok gamalia tak cukup sigat, handsome dan biaknya. Lalu ko Tuhan berjakuk dengan Samuel, nyok meo, tatok ya, haleluya. Laban jam kita itu nyok dah tayo buat mayo ya, nur kita ingat tu, kita ingin trip bas pulai hari ulo lagi. Kita berlelak dulu. Minggu baru, kita nyambung cerita King David nya, kedai padah kalah talonya, orang ting rindu kati ya. Tuhan berkat ke semua kita yang menjadi, seminggu-minggu tu. Kita gerai amat megang. Kita sigat amat megang. Kita berbaji amat megang. Mata kita amat tertajam megang-megang. Dalam nama Jesus. Amin. God bless you all. Bertemu baru. Shalom.

0: Sa Dalamay YFM.
1: Sada Gitay.
2: Tiap hari lima pukul 7:15 malam
1: ba YFM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita dengan aku, Patricia Griffin, terkadamnya oleh Masara dalam rancangan Sada Gitay, tidak terbit ke oleh YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kebelah peningan semua semampai dalam rahmat engau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu bela peningan semua, aku dekat berjakuk ke senang tentang adab ia berpun hari dila. Bala peninggal semua, nemu ke bala kita antara akhlak tok ke ulah ti pemaduk manah di kembuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya nyaga leka jaku ia. Baginda sallallahu alaihi wasallam ia semampai berjaku ngasiru, ia ndak kalak nyumpah orang, ndak kalak berjaik ke orang, ndak kalak ngemedis ke hati orang, ngemak jaku ti jaik. Ia nak kalak maksud ke leka jaku ti jaik. Tajak pun orang yang tadi kalak ngemedis ke hati ya, orang yang kalak jaik ngau ya, tang ya. Nadai kalak mansut ke jakuk ti jai ari mulut ia. Ringat ni pun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ia tetap bercakuk engau siro, ia bercakuk engau mana. Jadi bala peningan semua, kita sama belak nemu kemai hari tu, kita sama belak megak bisik ngembuan media ramah Kediri Info. Dia tadi tiap jakuk ti di tayap kita nya dekatnya di kecermin ulah tukar akhlak kita empau. Nyak meh ke buah sebedau kita naib tukar ngagak kumin, tukar berkongsi ke video, tukar nama-nama ajak utai tak dekat dikongsi ke kita. Bak media ramanya kita mesti nanya diri kita empau dulu. Bisik ke utai tak dekat di share kita yang tadi dekat main manfaat tukar berguna. Bisik ke utai ti kak dikongsi ke kita yang tadi dekat dikerindu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kita berjaku utai ti dekat di post kita yang tadi, manah ke ndak semua utainya, berguna ke ndak yang tadi ngam mensia mayuh serta diri kita empau. Tanya diri kita. Jadi bala peningan semua, arame kita nyadi ke Maulidur Rasul tu kena kita ingat ke diri kita, ambil ke kita nyaga dilah kita lebih maya kita berjakuk tukah lebih maya kita dekat nulis tukah naib laban kebenarnya jakuk ti mana oleh ngelantang ke ati, oleh negut ke kaul silaturahim engkau, oleh nyadi ke amal ti diberkat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nyarap kita semua sama belak nyadi raban umat ti amat, nyadi ke adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyadi ke teladan dalam penghidup kita, nyelinting ari nyentuk ke kita pulai ninggal ke dunia tu ila insyaallah. Amin. Wallahu alam, nak tak dulu kunci di baik aku, arah ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik merik manfaat yang kita semua insyaallah bertemu baru kita bak sada kita terdekat datai bergulai bak YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okey, peningat bakal selama pukul 7:30. Lama itu lagi kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Dan sedangnya menindahkan tangan sedikit lagu retro hari Zamri Amira, Kena Jayau Tubuh Nuan.

Selamat lemai peningat Datuk Kamina Buarka Berita Lemai 7 hari bulan 8 tahun 2026. SKS Serikai bersemak ke servis perintah ngagai rakyat ngadang nerima 30,000 ikut temuai dalam program 3 harinya. Perintah Sarawak dekat Rumban Pengawat Nur mulai ke pemanah sistem air pipe terusan di Lawas. Limbang dia tu sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Program Sarawakku Sayang SKS 2026 di Serikai ditagak ke ulih narit kira 30,000 ikut mensia datang nguluk program tiga harinya keberengkah diatur sarito. Sekretari Perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka penyampaunya endang belalau ke pemenah sambut ke diterima maya program SKS ke diatur bak sekedak bagi menua dulu agi arito. Program yang ngempuruk kemeh bengkak agensi perintah ngau kaban strategik sidak ngambil kerayat nyamaki ngulih ke pendera ngau servis terus ari agensi perintah. Maya bengkak pengak megak sama bisi diatur bak program SKS tu nyengkaun pengak mandang ke servis ke bisi dipjalai ke perintah kaunter ti bekaul ngau bantu peluang nyambung belajar peluang gawak pengawak mandang ke main asal konsert rakyat engau Sarawak Kitchen. Ia mereka atur turun padang tu megak dekat nentu ke perintah oleh nyengulai rakyat kelimpah hari ti ngerumban pengawak Nur Merit Penerang pasal mayu macam inisiatif hari perintah. Perintah Sarawak dekat ngerumban pengawak Nur mulai ke pemanah sistem air pipe terusan di Lawas berindia hari pengawak ngulih ke air mata ke terjanggal ke tegal tentali air bak sungai terusan ke besik berubah. Sepit Premier Dato' Amat Awang Tengah Ali Hassan merah keubah tentali air sungainya ngujung ke tanah tumpur serta terkerap ti udah ngerugak perengka kena ngulih ke air. Ia merah ke pengawak kedirumban nyengkau pengawak ngeruang sungai nyagak penyindir ngau pengawak ngulih ke air mata ngenak puntun nyak endak ulih endak dikerja sertai ngambil ke air payip ulih dipulai ke baru. Dato' Amat Awang Tengah mansut ke Jakoto udah kena muai ngabas palan permersi air terusan di Lawas. Berbak ngenyak pengawak tinggalkan palan pemersi air ketiga sistem air paip kandang menerusan terusan di ngembuan kapasiti 50 juta liter sehari diatuk benun dipercayai kengenak belanja kira 236 juta ringgit. Limbang diatuk sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak di ngujung ke pengentap kuasa karan bak kandang menua adab ke utara Sarawak ulih dikarapka. Pendera Ari Sarawak Energy merakap kara tuk dicapai pengudah substation extra high voltage atau ke EV EHV 275 kV Bandar Limbang ke boleh pembendar ngada ke 275 kV kuasa karan bunut mendamit Limbang kena 31 hari bulan 7 tok tadi. Perkara tu nyerangkum tali karan ke boleh 228 km pemancai tidak sukuang ngena 644 bengkah tiang karan ngau monopol ti bersambung ke bunut mendamit nyentuk ke Limbang. Engaunya semua kuasa karan di Limbang diatuk disediakah ari grid Sarawak. Kelimpah harinya stesen kuasa karan Limbang sudah diasuk semampai bersedia enti semak diguna. Perintah Sarawak dalam tahun tu udah agih ke belanja 8 juta ringgit dikenak melakin baru serta mengangkat ke pemanah jalai pemintas Permai Jaya Kuala Beram ti rusak ketegal tanah kerapa ke berubah. Menteri Pengangkut Sarawak kelalunya di Kaban Konsel Negeri Sitak Senadin, Dato' Sri Lee Kim Shin, mereka projek kira 2.4 km pemanjainya dipercayai ke UPS Kerja Raya, JKR, dekat ngadu ke atas jalai, ngau struktur jalai. Ia merah ke projek untuk mengukur pengawak tinggu pas jalai, ngau call-in place recycle CIPR, serta melakin baru jalainya. Tok pengguna benda dikenak nyaga penglikun dengan pengelantang bensia mayuh lapan jalannya tok benda terkerap ketegal tanah kerapa. Dato' Sri Lee Kim Shin mansut ke Jakoto lebih ke ngapas tabak projeknya di Miri. Berbangunnya ia ngarap ke pengawak tinggi itu jalannya ulir disukung dengan agih belanja hari perintah besai lapan jalan itu endang jalan perintah besai. Kita datu benar-benar ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Pembangunan baru klinik pengerai Indai Wanak Batu 10 di Atau Udah Tembok lalu oleh milik servis ngagai kira 30,000 ekor orang di Kota Padawan. Kaban Konsel Negeri Sitak Batu Kitang, Datuk Insinyur Lo K. Chiang, madah ke pengawatnya di kerja hari baru projek Nangkir Renggat Kedua serta berungkus RM300,000 di kerja senipat ngau kandang menua Kota Padawan ngau Batu 10 ke Jampat Benar Mansang. Klinyatnya Datuk gawak ke lebih 50 genturung rumah ngau 5 tumpuk pendiau. Bangunan tambahnya dekatnya dia ke ruang baru tik nyengkam bilik mersa pengerai orang induk, klinik ngelik, bilik awam, stor alengkah fail enggau palan bukai berkapalan engkah kereta serta parit. Anugerah Ekonomi Digital DEA 2026 dekat dikenak masa gerempuang ngau orang kudah nyaup mengangkat ke transformation digital perkara pemeruan ngau pemansang ke nyerangkum semua di Sarawak. Sapit Pengurus Besar UPIS Multimedia Sarawak SMA, Dr. Suhaila Jaafar, pada ketujuh kategori dekat di Pelaban ke, lalu untuk nyengkam teknologi digital, pengawak pemansik dengan pemansang, innovation pemintar tiru, perintah digital, industri kreatif digital, pemeruan rampak menua, ngatur pintak kena mutar ke penanggul. Orang kemenabat tiap kategori itu dekat nerima prize duit RM10,000 lalu orang kederima anugerah premier dekat nerima prize duit RM20,000. DEA 2026 itu diatur berserimbai dengan Alm Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2026 tidak ditagak ke diatur kena 5 dengan 6 meribuan 10 itu ilak bak palan konvensyen Borneo Kuching. Ia mansut kejaku untuk bak pengerami Malam Apresiasi Media SMA 2026 di Kuching. Pesta Tumbina 2026 sekaliginya di pematak orang diri sebilik di Bintulu ngomai macam pengawak kebekaul ngerampak menua serta utai tumbuh ngau utai hidup. Sapit Chairman UPIS Pemansam Bintulu Datuk Haidar Khan Asgar Khan pada ke pengawatnya ke diatur kena ngerami ulang tahun ke-35 Taman Tumbina ukai seminat bisik nyendia ke pengawak pemerindang tak megak ulih merik pemertiati ngakai mensia mayuh pasal pemesai guna pengawak nyaga rampak menua. Pengerami ke tahun tu diadang ulih mata antara 55 ngakai 65,000 ikut temuai datai belalau kerikut sidak kemujur narit lebih 59,000 ikut temuai dalam tahun sitik tu kemarik. Pengawak kepsidiatur itu nyengkam pengawak mandang ke utai tumbuh ngak utai hidup, berjalan nersak kampung, explorers, pengawak berjual barang kraft ngau Tumbina Night Walk. Pesta Tumbina 2026 diatur dalam pengelamat 3 hari berengkah hari Sarito. Di Serikai Sikul Laki Rakyat Menua Tumpu dah dihukum RM45,000 sudah ia kena tetap kesalah laban ngembuan barang ke dijaga perintah ngau nadai pemendar ianya minyak diesel. Penerang Ahli Direktur UPIS Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak, Meteo Dominic Barin, malah lelakinya didakwa ngembuan 10 liter minyak diesel ke bungkus lebih RM23,600. Penyalahnya didakwa niteka Seksyen 21, Akta Penyaga Barang 1961, lalu pengawak nawanya dipercayai ke KPDN Sarawak, Bakot Seksyen Serikai kemarin. Hakim Sela Agustin Drus ngeletap ke hukum duitnya, pengundah lelakinya kengaku diri salah. Lelaki itu mayar hukum duitnya lalu dilepaskan. Dikenak ngucung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita dibaca baru. SKS Serikai bersemak ke servis perintah ngagai rakyat ngadang terima 30,000 ikut temuai bak program 3 harinya. Perintah Sarawak dekat Rumban Pengawat Nur mulai ke pemanas sistem air pipe terusan di Lawas. Limbang dia tu dah dipasok ke terus dalam grid Sarawak. Nyalakan kami mic kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching kalau berita tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Salam Sejahtera.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pembun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek Jalalun kebulih 38 km pemanjai ti bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus 54.2 juta ringgit ti datai hari perintah besai lalu dekat temu gagak bak pengujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pembun lalu merit nama ngagak kanan durnya nyadi Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah hari palan pemerosa imigresen Tebedu tingimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara kebulih 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam 2 renggat. Renggat keterubah digagak ngena ungkus 11.7 juta ringgit nyang kaum ngagau pis pelilih menua Tebedu, rumah kedai, perengka kediguna ngandur bermain ngelantang kati, lalu renggat kedua nyang kaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembahyang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekang angkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Selimpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Okay, terima kasih yang meninggal YFM kaki bengkap gulis jalan dengan kami ke Lemai Tok Bakwak Sedang Lemai hari 5-7 hari bulan 8-2026. Jadi peningan baru nerima jakut tangkan takut jakut gerah hari upis berkeso di Sibu kalai pesan tu tak kegerah tu nuju waris niang Cordelia anak laut ya ke udah nadai kena 2004-2026. Jadi kita dipinta datai nuju pejabat atau ke upis berkeso sibung nak pengelengkas laban bisik pengawak kerkat diadu berkaul dengan tuntutan skim lindung kasih niang Cordelia anak laut. Jadi alamat ke penudi Nur Diau ianya rumah Medan Nanga Tanyit Batang Uya Selangau. Lalu kita ke berserimai peniau tak kengelala bala waris niang Cordelia anak laut tu tau madah tau kena saw sidak tu ngambil ke sidak tu tadi datai ngagai upis perkeso sibu lalu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis ianya tau tanya ngagai Puan Stephanie Lewis tu bak lumur 019-6028-357. Jadi ya sekali lagi minta bala waris niang Cordelia anak laut ya ke udah nadai kena 2004-2026 kita dipinta datai ngagai upis perkeso di Sibu ngau naka ya pengelengkas. Jadi kedua tu mega ya jaku gerah ke diterima kami dari upis perkeso Sibu nuju waris Nia Roslin anak anum ya ke udah nadai kena 5 hari bulan 4 2026. Jadi kita dipinta datai nuju upis perkeso Sibu ngenakak pengelengkas laban bisik pengawak kedekat diadu berkaul dengan tuntutan skim lindung kasih niang Roslin anak anum. Jadi alamat kepenudi Endur Diau inyak rumah Michael Tandang bak Sungai Selidap Bentangur. Jadi kita ke berserimai peniau tak ngelala bala waris niang Roslin anak anum tau madah ke pesan tu ngambil kesidaan tu tadi datai ngagai upis berkeso Sibu lalu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis. Jadi sekali lagi kunandu lumur telefon Puan Stephanie Lewis tu ianya bak lumur 019-6028-357. Nyak tadi jaku gerah hari upis perkeso di Sibu tinggi kat waris niang Cordelia anak laut kudah nadai kena 2004-2026 biar meka waris niang Roslin anak anum ya kudah nadai kena 5 hari bulan 4 2026. Minta bala waris tu datai ngakai upis perkeso di Sibu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis. Hanya tadi peningah gerah ke bisik diterima kami hari upis perkeso di Sibu.
2: Wai seberai.
0: WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI FM.
1: Okay, terima kasih lagi ngagai peninga YFM kaki menggabulai sejalan dengan kami ke Lemai tu. Selamat merarau kita ke baru dah ngintu diri bisnis kedaan tadi benung kiruh di dapur jam ke dia tu dekat berenah kini. Tak ke bisnis kedak tu tadi benung mencari ke pengawak gawak shift ke Lemai tu. Terima kasih ke penginduk kita peninga kita hebat dini indur ke bisnis mendiang ke YFM ya. Lagu Aristen di Puak, Ngerumban Umur.

lagu hari Stanley Puak kena merindam ni lagi tai ke si mendiang ke YFM ke lemai tu bawa sedal mai boleh ngaku aku Rolana Gilbert nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okay, terima kasih muka ngarep dengan kita ke bisiknya apa ke lemai tu ke lebih kik ngakai tu cum selalu sebab so, berjalan ke pengawal DJ berjimat pulai malam lagi kok ya. Yang mereka buri nyalu sangat lemai DJ sangat berjalan ke pengawal. Terima kasih Jacqueline Austin. Mesti nyapa mereka. Selamat lemai DJ sangat lemai Jacqueline Austin. Yang mereka Catherine Robin sangat berjalan ke pengawal unju nuan DJ ke lemai tu. Terima kasih Agnes Ine Rubin sangat lemai DJ sangat berjalan ke pengawal unju nuan. Berita hari kami di Miri lemai tu mana. Minta petak lagu dari Stella Philip kena ya. Kena merindang dirimpu. Ngau semua peningat YFM. Berjimat pulai lagi. Terima kasih Agnes Nerubin. Lily Anthony sat lemai DJ sat berjalan ke pengawal. Mana hari kami di Limbang kok ya. Alex Delta Bina Watabarau. Hari Batu Nam Jalai Pendri Sengkucing. Minta putar ke lagu Bungai Pinang. Hari Ricky Anderson. Kena merindang bala kaban ke suah mesan uju yang lapak tu kok ya. Andrew Ujai masih yang sat lemai DJ. Sat berjalan ke pengawal. Hari kami di Sungai Entulang Bakung Blok B. Salam semua kawan FB kok ya. Mana hari kami di tok ke ya. Jadi salam nuju semua peninggal YFM kelemai tok. Salam rindu hari Andrew Ujai Masing kok ya. Ini tinggi bisi nyapa kelemai tok. Terima kasih ini tinggi. Orang betul kelemai tok. Kalian temui MJ sangat lemai, DJ RG sangat berjalan ke pengawak. Ke lemai tu terima kasih ya. Bisa mereka nyapa ke lemai tu Juni Ben sampai berjalan ke pengawal lemai tu peningat mana hari kami di Miri lemai tu DJ. Terima kasih ya Juni Ben. Mami Abah sampai lemai DJ selamat berjalan ke pengawal kau ya. Monica Maliah Bunggang selamat lemai DJ hari Miri tu selamat berjalan ke pengawal Nujun Wan harap ke gerai belama. Terima kasih ya. Ladana Kangin Jub selamat lemai DJ selamat lemai Nujun Wan Mekak Brody Muyang selamat lemai DJ selamat berjalan

Awak, terima kasih. Lina Bugis, selamat menuju Nuan Pak Konti, panas hari kami di Johor, Saritok. Ya. Richard Unup, sampai jalan ke Muat Nuju Nuan, mana hari kami Pak Jalai Simpang Semunjan, ya, minta tepah lagu Ari Alex Wan. Anita Nawai, selamat lomai DJ, sampai jalan ke Pengawak, mana hari kami di Sepawah, ya. Apa lambai muka besi nyapa, selamat berjalan ke Pengawak Nuju Nuan DJ, terima kasih apa lambai. Luisa Jugi, selamat lemai DJ, ya, selamat berjalan ke Pengawak, terima kasih. Rini Sabai, mana hari kami di Serikai, ya, Saritok, meri selamat ujung minggu. David Ikum, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke Pengawak. Neo Rita Noria muka besi nyapa. Roy Kuang, Ari Sriaman, manah ke hari kami Sriaman di Jatuh, Benung Gawak sambil mending ke YFM untuk DJ. Terima kasih Roy Kuang. Anju Nyaling, Cecilia Kumit besi muka nyapa. Rose Liao di Bayan Tasik Kelemai tu minta tebak lagu Ari Yang Michael Jemat ko, ya, kena melindang semua ke besi mending ke YFM. Besi nyapa muka Flora Deli. Selamat malam, selamat berjalan ke Pengawak, minta putar ke lagu Arif Flora Hai ke, ya. Kena merindang rimpu ke ban FB ngabala ke bukai mega arah kata perindang ke, ya. Kepenuri tu sindon ID, selamat malam DJ, selamat berjalan ke Pengawak. Hari merudi tu minta putar ke lagu melikai pengindu Ari Anthony. Hari itu Anthony kena merindang rimpu ngau semua peninggal YFM kelebihi dari grup YFM Iban Station pemerintah kita, lalu nak tinggal megat nuju grup kebukai bakal peminat YFM aram berkelala aram pantun ngau peninggal YFM kebukai keseluruhan nyukung YFM sedau tai mai. Sama pula mending ke tanduk program Rana Pemansang ke lemai tu peninggal setiap lagu hari mawat terima meh tungkat semangat.

0: Bergulai Sejalan.
1: Selamat malam peningan. Jadi Datuk kami baik kita mendeng ke tanduk program Randau Pemansang.
2: Selamat kita bertemu baru peningan Bar Randau ke sekali itu Bergulai ngau aku Raja Sebuking. Ya, jadi peningan Bar Randau ke sekali itu Bergulai ngau aku Bar Studio ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown beranau ngaku ke sekali itu Bar Studio YFM Iban. Jadi ngunya ngelalu ke penatian tuan ke studio kami tu tuan.
3: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
2: Oh, semua datang ke studio kami ne.
3: Ya.
2: Atau ukai keterubahan ne.
3: Ya, ukai keterubahan kali kedua.
2: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown. Ya, jadi bedanya Bar Randau ke sekali itu bergulai ngaku aku Bar Studio ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown beranau ngaku ke sekali itu Bar Studio YFM Iban. Jadi ngunya ngelalu ke penatian tuan ke studio kami tu tuan.
3: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
2: Oh, semua datang ke studio kami ne.
3: Ya.
2: Atau ukai keterubahan ne.
3: Ya, ukai keterubahan kali kedua.
2: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown.
3: Rajesh.
2: Oh, semua datang ke studio kami ne.
3: Ya.
2: Atau ukai keterubahan ne.
3: Ya, ukai keterubahan kali kedua.
2: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown.

0: Ngawan Zon Maritim megak dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan bak tasinya.
1: Awak cukup mandah penerang dikongsi kenuan untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anna Brown. Jadi, ngakai bala peninya, ngarap ke kita ninya ngomandah meh penerang dibayar ke SAR itu gulanya kami bawa FM. Jadi tanya ke sekali itu untuk Tuan, aku percaya bala peninya pankak nemu untuk Tuan. Bahkan ni bala kita atau ke Maritim untuk nerima kangau atau ke tanda penusah ke bisik nyadi ba tasi atau ke bala laut tu Tuan.
0: Bakal ke udah dipadah ke aku tadi. EPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi bergerak menyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasi. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima isyarat atau kekangau kecemasan. Ia ke satu isyarat kecemasan nengah setelah. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress, SARSAT, atau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem-sistem tu tujuh ya kena nerima isyarat kecemasan ke berfrekuensi 406 MHz hingga homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangka kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia boleh dikena dini-dini nur sagi ia boleh ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih geman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai. Bala kami RPM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi APMM sebedau bala kami berjalan ke operasi bergiga dengan nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 hingga 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi bergiga engau nyelamat batasi. Engau ya kepenudi kangau telepon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri tau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Subcenter.
1: Ya, jadi nyamnya kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidang maritim tu nerima kangau pemegang dekat nemu tanda penusah ke nyadi batasi atau ke balawut ni Tuan. Cukup manah penerang di Bainuan ke sekali itu berandau dengan kami bawa FM. Jadi Tuan, aku mesti ingat tadi pun randau tu tadi Tuan bisa nyebut berkawal ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau ke HKKM tu nah.
0: Ya, betul.
1: Jadi nanya Tuan tu Tuan, nama ke buah 6 Jun atau ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta Tuan menteri penerang meh senentang perkara tu Tuan.
0: Kami ke semua bela nemu kena ke 6 Jun 2006 Maritim Malaysia ngau rasmi yang udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi bergiga serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai baka PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia. Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergiga ngau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 bulan 6 2006 tahun tu genap 21 tahun APMM mudah mangkuk pengawal bergiga

0: penyelamat Tok Tadi. PMAGA Tok Nyadi Ketanda IPMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergerak ngau nyelamat sekombang IPMM Megak nas mampai dekat pejaya lai ke pengawak bergerak ngau nyelamat Tok di dini ni ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan Tok dipilih nyadi hari kesedaran keselamatan maritim nentiang tahun perengkai hari tahun 2021.
1: How?
0: Ia Megak dikena merik pemerhati hati ngagai bala mayu kelebih agi sidak keberhidup ngau cara bergerak memakai batasi ya. Maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang ke dia ubat semak pesisir pantai ngamik ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang ngigak rezeki tau ke lebuah memerian bak kuasaan tasiak.
1: Oh.
0: Sidak mega dipinta belajar ke bekani cara bertahan hidup maka contoh ianya pandai melepuk ke diri baik bekani ke ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntut penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke gi risiko nyemak sidak ditentuan penusah ngenyet lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi ke puan kerjasama di antara IPMM engkau mensia mayu bekawal engkau nyadi mata engkau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisa maklumat jenayah atau ke penusah dengan hari itu megak mayu program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mensia mayu boleh dipejalai ke ngau lebih mayu lagi ngamik ke pelikun bak pesisir laut tau ke tasia kita semampai jaga ngau mana
1: tau ya jadinya meh kita baru darinya ke nama kebuah tarikh 6 Jun tu tadi dipilihnya di Hari Kesedaran Keselamatan Maritim ke HKKM tu ni tuan.
0: Ya betul.
1: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bab ujung randau tua ke sekali itu tu ni tuan. Jadi sebelah ujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayu kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasia atau ke laut tu bekau ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
0: Ngamik ke bala hayuan bala nemu. Monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiup sekitar 10 ngagai 30 knot. Hujan megak dekat lebat mai monsun tu tadi nyadi. Kelimpah harinya, bulan Oktober ngagai November, nya dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut. Gaya mulai hari berketuk dekat mai ribut kudek ke selalu ianya di maya lemai. Ribut kenyadi tu megak dekat ngasuh tasiap gelombang besar lah. Okay. Nya lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau megak sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik. Lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawak sidak ke nya tadi ngambil ke sidak ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi ya. Okey, kerimpah harinya sidak megak mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah dipadah ke kota tadi ya. Gayanya nentu ke gaya hari mana ya. Ngeciak buat mesti ngam dikena ngeciak tau ke mersa dulu perengka navigasi mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan nyemak gaya tasiak nak mana tau ke bahaya sidak mesti mai perengka kecemasan baka PLB nyimpan nombor telefon APMM ambil ke nyamai di giga lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa inai kini ke pedungak tuju sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak ngambil ke nyamai di giga sidak megak nanti uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon lah. Ngau penudia mesti mai perengka faset kecemasan. Kelimpah harinya megak IPMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakal ni cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu bakal tu tadi berguna amat dikena sida nyedia ke diri napik penusah ke nak disadang jadi dudi arila.
1: Oh. Okay, tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak rasai tua nyura tai bab mujur randau tua ke sekali itu ne.
0: Ya.
1: Mayu penerang info dari kongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh apa ni ya randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu. RUP Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kedah Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawal engkau tangguh mengawal APMM, pemegang kenang berkawal engkau utai ke rumah kita HKKM tadi,
0: oh, ya, betul.
1: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan, lama boleh ngatai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu berandang dengan kami Bak YFM.
0: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
1: Terima kasih. Nyadinya pedunya randang aku ke sekali itu gulai engkau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown randang gulai engkau kami Bak YFM.
2: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.
3: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalung, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku keradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawal.
8: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mangga. Perak ke bereta semesainya merdeka, merdeka, merdeka.
6: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait kita baik tambit dalam seladan, sapa keputak kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas mulung ke ngelusuk, sapa kepintar mulung ke isu. Sapa kekaya nulung ke mensenak, sapa kepemisi nulung ke merisa. Sapa kepandai nulung ke babal, sapa kebidik nulung ke sial.
7: Sapa keberani ngiriang ia ketakut, sapa ia ketegar ngembiang ia kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai, ati kebedengki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingkiang juk segiang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
8: Tudah kejai anang dikemelik, tudah kebagu anang dikemeluk, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengayap pengraja belak beberi untung nasib dibagi belak jereki laba siru di pedua
6: aram sungai kita terus tandai gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara
7: kayu terus kita limbu intu siru ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau
6: tanah terus kita simah ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah mansut ke buah leka merdeka merik kita tuah ngada ke pengeraja
5: pajar pagi terus kita seridi ngambil ke seruran beseri merik penyangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat
6: pancar bulan terus kita pinan ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tepat
7: kijap bintang terus kita tentang ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap
6: pemayak mai penglantang pengelikun mai penyenang
5: pemayak penyukung perua pengelikun penungkat dunia
6: pelasar merdeka
5: pak menua
6: penanda bangsa merdeka
5: merdeka
6: merdeka
5: pelandai merdeka di Tengkebang mengajar Janang Siri.

0: Ya, saya lagu dari Andrew Bonnie Jam, anak pungkak lelaki, ngujung ke jam kita peninga 33 minit sudah lepas pukul 8 malam. Terima kasih sekali lagi dengan kita peninga YFM lagi mengkabulkan sejalan dengan kami ke malam tu. Jadi kita ke benar rantu jalan jam kerja tu, harap ke semampai berjimat ya. Lalu kami bersamping, harap ke kita antarik boleh nanti ke diri dengan kandur ke dituju ngau likun ke malam tu. Bekas selama peninga pukul 9 malam tu lagi, kita sama pula mendiang ke berita 9 malam hari kota Miti Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Tang kami lagi mengkang merindang kita sedonya ngau lagu-lagu ku dari pilih kami ke malam tu ya.
1: Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh JLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 JLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah Syekh, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insya Allah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan dan lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan ambang merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insya-Allah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga Republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memutamatkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategik Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrik Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kirana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pemun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek Jalalun kebulih 38 km pemanjai ti bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus 54.2 juta ringgit ti datai hari perintah sai lalu dekat temu gagak bak pengujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pemun lalu merik nama ngagai kanan durnya nyadi Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah hari palan pemerosa imigresen Tebedu tingimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara kebulih 40 hektar pemesanya dekat di Kemansang ke dalam dua renggat. Renggat keterubah digagak ngena ungkus 11.7 juta ringgit yang kaum ngagau pis pelilih menua Tebedu, rumah kedai, perengka kediguna ngandur bermain ngelantang kati, lalu renggat kedua yang kaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekang angkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Bertemu baru kita hebat awak pemerindang malam. Malam hari 5, Sarito 7, hari bulan 8, 2026. Gelalu ke semua bala kita, malam tu bergulai dengan kami bak awak pemerindang malam. Aku Ken Michael, bergulai dengan kita bak awak pemerindang malam. Nyentuk angkai pukul 12:30 malam tu lagi. Harap ke semua bala kita yang gembuan pengelantang dalam hati diri. Nyangka sekedap bala kita lemah itu nyangkanya baru terenah. Baru bisi awak belelak tau ke belegak hari tanggung pengawak ya ke di kerja kita. Kelebih lagi kita ya ke baru nembuk ke pengawak ngintu ruang bilik derimpu kini. Baru bisi awak tau ke me time. Baru leh limpang ngerja pengawak. Ngintu pendiau diri empu. Nyangka sekedar kita ke baru tembuk mandi ini jam tu. Tau ke baru baduk ngintu diri pakai lemai tu. Bedau gak tentu lawan iga pelabak ku. Au kelebih lagi pergilaknya hari diau, hari 6 hari minggu. Nangira ameh, nama pengawak ke dikerja kita lemai tu. Selamat bulan dengan kami bawa pemerindang malam. Bagi selama 9:12 malam tu lagi. Udah lepas tu lagi, randau ruai pukul 9:30 malam. Lalu pukul 10, bagi selama kami nabur ke berita malam tu. Jadi tentukah kita bergulai dengan kami bawa pemerindang malam. Tentu ke penghujung lagi. Laban mayuh lagu-lagu ya ke mana kena merindang kita malam tu. Terus tune in anak mindah ke bukai. Bulengok kami bawa pem-

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ya, tahun baru, aku, nyelait mimik. Kak Malay semua utai baru. Utai berbilik baru, rumah baru, laki baru. Ha, semua baru magang. Nyak julu ati aku tahu baru.
2: Oi, bau aku semuanya mari baru, semua baru. Tang tahun tu. Ranau ruai.

0: Ele pula a retão e nem. Comecei a cruzar retão. A daí minha mãe bolou o retão. Que tira a panada, bolou o retão. Eu mandei.
1: E ela não é na escola, é da boa. Olha pra lá, vem a gata, comecei que vem pão, hein? E a vem pro escola, canhua, não pia. Cuida a gata, essa toa, não, ali de mar, que vem comecei que a gata vem pão. Sai tu ali, siga, não, não é que vem a escola, da boa. E já paga, já vem, da boa. E que vem lá, mamãe, dali a gata, eu sou a que tanto, não vai de escola, né? Sampai lagi, when kincuang nak dengan teh dia lagi. Tinggal dia ada lagi. Oh, ada palu kiku. Udu nak dari burun sekolah.
0: Oh, dah ke komandah. Aku ngai sekolah. Ngai aku sekolah. Pedak di kaki aku tu. Nyobu pinggul tu. Pedak dia lagi membalut tu. Ada yang kena mais. Kaki aku tu lagi membalut tu. Aripah sampai ke tempat kaki itu. Aku adalah kejengka penyelainya maka orang cacat. Tuh, udah salah buah ke paretrenya. Maya kenyadi hero nyelamat ke colapiannya. Ada si paham-paham. Orang kenyai stol. Adik pedih, kenapa dia adik pedih?
1: Mayu, wah mayu, wah kenali adik jabut, jabut. Dek kaki dehnya agi pedih. Kasih punya kanyu tu lah sali tuan. Di tuan depan mbak ibu dek minum ke pasal. Besar kaki deknya baru. Engka bisa salah balu kini. Alinya dutu cambi yang mada. Kepala suak aja. Kepala balutnya laban bisa terlihat kena. Batu tajam dalam pariak.
0: Nanti mayari bulan semuanya ngelutur ke muka balut tu aja sama ke spital ini. Dari itu, bapak kali aku madakan. Aku pemisi. Ngai sekolah, nemu di hospital ngai. Ke Arilis Tinsen aku tu. Dari itu, nemu di Arilis Tinsen ini. Ada nemu ya korbutir ni buah Arilis Tinsen. Tinsen?
2: Maya materi atas kepala punjung pukul 12 tengah hari.
1: Oh, jabut. Makan tau. Jabut. Kini kena miak tau tadi. Baru dah menerak yang main telefon buat bilik besar. Kini ke jabut tau. Naban ke kaki ke agak berpaluan. Oh, jabut. Pulai. Pulai menjabut.
3: Apo, ayo, apo mesen sen dia sangau. Nama dia aja empu rumah panjai tu. Nyawa dia aja ke dedinga rawah, rawah, rawah, rawah. Ya lapa jabut. Dini no jabut banget di kangau ke deng rayanya sangau.
1: Hari tengah hari tadi jabutnya udah bermain ngau anak lapi yang tu nyau lemai. Berdau minyak pula-pulai. Udah gaya tadi ngai sekolah. Madah ke kaki ya gitu pedih. Anuan. Anyi Nyen, musuh luai, musuh rumah orang dapat ke ya? Jadi, ya tu ngai sekolah pelabak aku. Nah, rajin buat luai orang. Nak ngira, siang malam ya buat luai orang-orang tak makan dengan nyari.
3: Nai, nama jabut na sekolah tak ada pihak ngau? Lapa yang na sekolah deh? Nama kaki ya ke pedih apa ya?
1: Tak ada penyawah ya berjalan keluar si tak lapi yang kian. Bermain lukai tegal lagi ya. Sekolah nak dapat. Oh, jabuan. Pulai. Pulai menjabuan.
0: Oh, iya. Kau gini tau ah. Namu, mia koto pulai lagi ni. Ada iya koto berbining wai. Badau tau berbining wai aku. Namu dek. Sunat ke badau tau. Dan cuat kena dek. Kena berbining. Yeah. Nanti umur aku tu dah 12 tahun. Baru aku nanti aku dah bujang. Baru aku tu coba bini. Itu berdaun aku kat. Ada yang temukai. Umur aku 12 tahun lah. Tahu dek. Dua bini. Dan cuat aku beli memayu lo.
3: Okey, jabut nani yang mana je jabut gamal denya betul mesai tunjuk. Nemu ka bebini. Udah sekolah ngai deh. Kati ku anak lapi yang nyekak kedai ente denda sekolah.
1: Gila nang mai wa mulai. Kada lihat deh jabut. Durun sekolah deh. Degama adiknya udah berjalan. Dah deh kaki nya. Agi berbaluan deh.
0: Minuto. Kira kebedau aku tu sekolah ini. Minggu ini lah aku start sekolah. Nanti balut kaki aku tu udah dibuka lutur cambiangnya. Agaknya dijingkang kaki itu. Agi kena balut. Kaki aku ke sekolah. Kaki itu agi nyoba kata pakau beli uang. Kaki itu. Kaki kaya kak nurun sekolah. Nanti kaki aku tu udah buka balut. Ilah mabak ke sekolah.
1: Jabut. Sikit ke ngai sekolah, pada aja. Udah tak seminggu dia pemisi. Boleh lutur. Punyau kan ambil lagi pemisi diri empu.
4: Oh, Sangau. Tu kicap kekesan dia tadi ini, Sangau. Hei, puh. Kelumu diruai tu magang kita sari tu banduan. Jabut, nama dina ngeluai ke sida banduan kupi. Luai ke kita kupi na, Sangau.
1: Ngeluak ke gula aku aja ngagak kopi ke kitai.
3: Ya, inuat. Hari tadi kami tu serumpuk di tu inuat. Bertunggak di tu inuat. Nak biar ngagak ke kami air inuat. Nyak, aku madah ke dek. Kelalu ncah dek. Sangau nye inuat. Yo, supaya direk kopi gula ya. Kelalu ncah dek. Pertak dek, maya kita ke beli gula. Hari nyak, Mayu Ahmad beli ya. Kadanya udah ambil. Kadanya udah pungkal. Ngai, biar ngagak ke kita kopi. Kita itu bertunggak berwaya. Ya. Alah, ngau. Gagak kopi ke kita dulu. Awas minutnya pulai kerja. Unik kami laban dia tegak. Sangau.
1: Barang tak sebut kita tahu. Dek bekanya. Beri aja kicap. Tuk minut. Nek buat bayar. Aku ngagak ke kita kopi dulu.
0: Namo ibu banuan ngau ibu minut. Aku tu bukai nama ngai sekolah sari tu. Di hari aku tu dah nurun sekolah mai balut kaki aku tu nemu dek. Lalu dek kembali kurang bas sekolah di nak aku tu. Ku mai sida kumbakan tu perawan nya tadi bulu dah balut orang nya nemu dek. Antu perawan ya. Bisa kemada aku tu bakan tu pucung matu. Bakan tu Cina matu. Bagalai sidak kajik-kajik-kajik ngunak aku. Sidak ngai sumpah tu bakan aku tu. Ni aku nak pedih hati. Bagi rau lempuang dalam lintan aku lamnya. Namo dek. Okay, asa itu dulu api. Hati ku dalam ingin. Bisa si kau ino kami sekolah. Ngalamak tu, iya kak mainannya aku. Ya, anak prinsipal kami ya, namun dek. Engkau ya, narino kaku menyagi. Tang udah ke meda aku balut bekatu. Meda aku ditunai nimi abukai. Ngau. Meda aku tertimpang peniau bekatu. Patah kaki. Okiyo baka ayur pengukur mata lidi ku ya 4 jawa setengah tali kenyama aku ada nemu nyambung aku tahu harap kedi param masih doa di nanti hati aku tahu sino kederim po nyama ti aku tahu siapa sino nang kederim po dikembali ke orang baskula. Peminat aku punya lari ketika balut aku tun. Nyak lah aku kebuah aku tu ngai turun sekolah. Saki-aki kaki aku tu berbalut. Ibu minut, ibu banun. Nyoba kamu mia. Bak Firaun pada Bak Firaun Mesir din ku sedang aku nyakung.
3: Nai namanya kebuah denda sekolah pia jabut. Ya nama dia nama dah kini dek. Uji madah dek kini dek ngami ini dia nemu. Nenek-nenek di rumah dia sengaja dengan sekolah. Ya ke sikit teknik dek. Jabut.
0: Aku mau dah kede, Ibu Banon. Padahkah? Bakal kena padah minyak. Sama minyak. Baik ini aku. Nada ini kunya. Ada ikanmu. Alir hati ikanmu dek. Kulang wak. Mada ini kunya. Padah. Bakal kena padah mah. Raya kasih gila daripada nyamai kena ibu pada kiro.
4: Madah dengan gai nek dia jabut. Awak aki nek dek berandau ngau pengajar. Nanti ini dek indak nemu berandau ngau pengajar. Nyak, ke rumah kita hanya baik nemu dek. Baik bertemu ngau pengajar. Wah, nama panjai umur di rumah petiang kau. Dia sebut nama, lalu pangsul keruai. Oh, terumah. Terumah. Kitu-kitu. Duduk kita dulu. Duduk ngau kami kita. Tu, ku madah ke dek. Bisi penusa rama. Kak dirandau dipadah ke ngagai dek. Mau di terumah, kita duduk. Sambil kita ke ngantik sangau ngeluai ke kita kupi.
5: Tu, mah. Sigi ngadai penusa rama bukai kita serumah tu. Nanti ukai mujab sebab bunyau menyadiknya. Ngegaral. Sigi sanggau ngucuk ya jabutnya. Nadai aku nu. Aku yang lu pala ke rumah medah sidak tu. Sidak empat tu. Nanti nadai mujab seluai bunyau. Jabut seluai ucuk. Nanti jabut seluai ucuk nadai mujab seluai bunyau. Sigi bukannya aja. Kita serumah. Sigi sidak aja tengah gahal.
3: Nggak nyari dia pedak kita bekerja aja. Kes berkata. Pedak dia jabutnya. Nyungai sekolah ya. Malu di kemelik korang, tegak kaki agak ya, berbalut.
0: Aku malu aku di kemelik kan di sekolah SK kanyo laban kaki aku tu ayak di rumah. Kumbai sidak, mumi Firaun hidup, aku sidak kemelik aku. Namu tai kedik, mumi Firaun di ayam petiang. Udah ga arinya, nemiak ari rumah seberangin. Ya kena malu buang. Ngempang aku berjalan patih ya kaki aku nomor di tersungkur aku terterap rumah parau nomor di nyong aku bakal bekut kelabur kabur baru aku lebar lata nomor di ayam petiang
4: apu tu udah masuk kes buli kurang kemaya retu nyatu rumah bak tau dia lah kena miak sekolah kena buli bakal jabut tu. Ya kedinga aku, tau kedinga aku lah. Induk kesama ngau ku gawak bopis den. Bisi nyebut. Anak ya kebas kula, SK kanyoknya. Sigi bisi madah ku ya. Bisi nemiak laki siku kenama lubu. Lubu masa buat ya. Suamai lubu tu tadi. Mencuri, ngerampas, ngambil duit orang, ngacau nemiak bukai. Bukai jabut tu ajak kesuah dikacau. Nemiak kenama lobonya. Segi nantu betul. Ndak entu berapa gan nemiak kenama lobonya.
1: Hah? Siapa kenunek dek bas kula jabuan? Berani tidak akan ngacau ucau aku nek. Alah siapanya? Alah, pasti yang lagi ini dia tahu. Ucau siapanya? Tidak ada nama ini dia tahu. Sikit bayar keliak munya. Siapa lah takut kini dia tahu. Ada kini dia tahu. Alah aku ngigak apa inai sidak ngasuh ngajar anak sidak kena mestinya.
5: Pama diri gede tu sanggau. Lalu kak grinsa. Lalu kak kuda. Sabarlah dulu dia sanggau. Dengar ke dulu cerita jabutnya. Ngai ke dia nemu. Udah kita lenak cerita berkena ceritanya lagi. Baru kita nemu. Utai boleh atur cara menanya sanggau. Anang terlalu kak nyerang-nyerang orang. Kada kediknya ngelaban orang. Bialai itu gui nya bakar nadai cukup makai.
3: Siwah kupingnya pegai dia lagi angau. Begitu dulu nya. Kak berjakuk ngantik. Muda duduk angau. Nyogi gili gelas baik dia berjakuk wajah jari. Duduk dulu nih berkitau nya. Udah nya dia berjakuk. Dek tu, bangang ngalubah.
0: Nya. Dah kita nya. Nya, meko ngai no sika kini aku. Nai kakita no peda disitu ai. Ini ko aku nya ibu. Ibu benon, ibu minut. Lalu ka, ka bukun tau. Lalu ka mentai bunga muitai nya. Nasib kain ni nya nak terberurut tadi. Ya, Nina meda wayang pri kita nyak ke rumah. Kay ini punya kumain atlet mutai nyak di biakla nemu dai. Kay.
4: Baka kes boleh nemia tu. Ukai utai ketau pansa lalu kaki kita aja tu. Laban mayu kes boleh tu nyadi di sekolah, nak ngiranya sekolah primary, secondary, ba college, palan pelajar tinggi. Indah bau pis pan, utai tu suahnya di. Laban bule tu kai semina, utai ke bisi abi ja, ukai semina utai ke abi baka kena jamah teliah palu orang. Tang megak nyang kaum, muluan orang ngerja pengawak. Kes bule tu megak nyang kaum, ngacau rundiang orang, kasuah rundiang orang tusut. Hari cara ngemeli ke orang, ngemalu ke orang, ngemaruah ke orang, mbak mua orang mayuah. Nya kena suan nang biak sekedak tinggal sekolah. Baka kes jabut tu sekali meh.
3: Baya nyak ku aku inut. Aku nya ingat ke kes nang biak sekolah ba bukisna Sabah ke Parai nya. Ya ke kena jamah nang biak ke sama sekolah ngoy ampa lama ke udah nang biak. Nya balat ge ke kes bulinya dia. Yo sampai kes berbunuh. Nya utai beketau ke di tinggal ke kita. Abala apa inai ke nganju anak sekolah ke sekolahnya andal nganju anak sekolahnya. Nganjuang sedak yang ambil keboleh pemandai. Nemunya nganjuang anak sedaknya kena jamah, kena bunuh. Bala nembiak bukai. Nyautai ketau yang tadi ngai nyadi nak diperhati ke kita nya. Lama kita nemu apa indai sigi nganjuang anak kita ke sekolahnya tadi. Kuliah ke pemandai, ngambil ke sidak yang tadi. Muju arba sekolah, ukai kes boleh ke berketau nya ke nekua nanggua sidak ya. Jadi nanti bisik kes berketau tu nyadi. Bisik nembiaknya tadi. Takut kan nurun sekolah, ngai nurun sekolah, bayat tu berkenyak. Uji ternyadi bakal kes bunuh berketau deh. Nah, nama penyadi?
5: Ya, makanya agak pilih karena nak nganjur anak belajar ke sekolah. Nemu datang di sekolah, Din. Anak jadi tukang buli, malu orang, nyamah orang, nampar orang. Nyo sampai kena ban kenyawa, munuh nembiak bukai. Anak kada kandau jujurnya tamat dia. Hanya udahnya nama penyadi kita. Nyanya contoh ngagai nembiak ke luar dirinya. Anak berbuli-buli ke pengandiri.
3: Bak ya, amai munyi kau dari tua rumah. Bala nembiak, nadai sedai yang kira ke apa indai sedai yang malu. Kang agak kes buli bak sekolah, ngerigang-ngerigang ke diri, nakut ke nembiak bukai. Bakal kes bak Sabahnya. Nya. Nyo munuah nembiak bukai. Nak ke kes ketau nyo depedak seluruh dunia nya. Apa indai kita malu. Kita empu pun malu. Kini tunggak kita deh. Nanti nyo dijil orang.
4: Ya, ni tiap ke kes kekalak dibaca aku tahun 2023. Mayuh kes boleh bak sekolah dirikut ke upis menteri pelajar. Kak 5,000 lah kes tahun 2023. Jauh niki nanti dibanding ke ngau tahun 2022. Ke seminak ngerikut ke 3,000 lebih. Tok ke dirikut tok. Bedau dia kena dirikut. Engka bisik mau kok engka bisik ke sengaja dilalai.
1: Utai ke dikengai aku. Aku ngai ke jabat jabut tok dilalai ke sekolah. Rirek nemiak ke nama lobonya. Nak jabut. Nemiak bukai ke tu naik ya lah. Di keduanya. Alang-alang ya udah ngacau-ucau aku. Awak ke aku mansa yang ngakai ke sekolah sekali. Report kes nemiaknya. Beli cikgu guduk udah pindah. Pihak sikit aku mah ngasuh ya nangkap nemiak ke nama lobonya.
5: Di tu sangau. Lalu tak muntang ke utai di tu. Lubungnya pun bisa apa indai. Anang tak lalu kak nangkap anak orang. Nyak memang upis menteri pelajar nubuh ke komite anti buli buat sekolah. Ngami kamu tak penusah begitu ngacara kebetul. Laban nemiak tu agi nemiak. Ngai jadi diputar kita ngena utai kekasar-kasar. Menteri pelajar mega Sangau begempuang ngaraban polis ba mutar perkara ke begetau.
3: Apo amai gede sangau sangau dek suka te jaka nangkap anak orang dini nya kan jadi de pihak kedai ujung-ujung dek tangkap polis kumai polis membuli di pihak sekolah te de bangar gergap ke sekolah kian kangin saya anak redien biak lari manyi kumai apa nyamuan de ngau anak maya ulah de
1: jelak ke sekali ngono miaknya ngamak kia baduk ngacau orang. Mesti nak tahu tangkap tu buah. Damai agak tangkap. Ayan ke sebelah pis buah. Kadu orang bahas sebelah tu tuak ngamik ke ya malu.
4: Tik anang sebarang di sangau. Nyak, nak dai me tahu. Tahu tinggang hukum nemu dek. Tinggang hukum baru Akta Kanak-Kanak 2001. Akta 611. Ngagai orang kenyadung gambar kah video kah. Tau kenayan ketembiak ke bisik berkawal ngok kes buli tau ke kes jenayah. Mana medik sigi ngeriput perkara tu terus nyen ngege sekolah kien. Baik terumah. Tik dingai maik terumah. Baik penguluh kita ega penguluh sati yang baik di sekali kien.
1: Yante aku ke sekolah sila sekolah nak nemu ngaturnya ilak. Ah, sige caruat pampai lah bana tu. Aneh kan aneh ketembiak nama lubunya sila. Tuai rumah. Bisa hari dek pergilah ngau aku bertemu balap mengajar sekolah kanyuak tau. Dia nemu agak biar kau ngari ke aku.
5: Pergilah, baru tentu lantang keputusan kau. Bisa bau aku bau pes di out. Kami pergilah. Lusa aku nganjuang dia ngajar sekolah kanyuak kian kah?
0: Okey. Nasib di bau pergilah ayak ke rumah. Very good me ayak ke rumah tu. Laban aku buku buah bukanya. Laban aku sigi bedau ke sekolah seminggu tu. Sagi-agi balut kaki kutu. Balut kaki mumia firawan kutu. Bedau dibuka lutut cambian. Aku sigi ngai. Mati-mati dia aku ngai. Aku nurun sekolah. Nga biar aku tekat. Ngai aku nurun sekolah. Sagi-agi aku membalut begitu.
3: Ya, nyong limpang aku bisik ke dibaca aku umpah lama berita bisik mehayan kurang kelimpah hari kita ke boleh ngeriput ke penusah kes buli ke nyari buat sekolah tu masih mayuh megak bisik cara bukai kena ngeriput ke kes buli ke nyari buat sekolah tu ingat dia ngau anang nyudik mpau kemansa yang ke sekolah kian kak nginsai anak orang yang kengacau jah buatnya dini nyekin nyadi bukinya
1: ya begini cara ya bangun. Ini mungkah aku dekat nak cara nyak?
3: Baik, nyak meh reportnya tadi. Tahu dia anjuang kita nak internet. Nanti kita tadi bisa lah internet. Buka kita website sistem pengurusan aduan awam. Tahu ke adik kumainya tadi SISPA.

0: 0148-800-9325. Nya nombor WhatsApp yang ngau, tau simpan dek. Jadi mayuh mega aku minta akta tau ke hukum ke tau ninggang orang ke ngereja penyalah buli ke berketuk. Jadi bakal nembiak ke 13 ikut ke malu nembiak sekolah vocational di Sabah ke empat lamanya. Nyentuk ke nembiaknya tadi nyo parai. Jadi sidak 13 ikut tu kat di tasat bak baru section 302 kanun kesiksaan. Nemu dia ngau?
1: Bak sekolah pembisi megak dipadu ke bala pengajar ti dipadu ke bak pengawak break counseling. Pengawak break counseling bak perkara buli tu. Kati kita bak sekolah dia jabut. Amat bisi cikgu konseling beketu kita dia jabut.
2: Ni saya ibu menawat. Tak pengajar ke konseling punya pengajar lelaki. Nggak aku tak ada rindu-rindu de konseling pengajar lelakinya. Nggak ini aku de konseling sidangnya. Ngasuh aku nggak nuruan sekolah lagi. Coba tasuh sidak pengajar rindunya. Pengajar rindu mita-mitiaknya. Jika ujah seliannya. Okay. Nak ibu tasuh orang di konseling. Aku ngasuh ya konseling. Aku pun anjung diri ngakai bilik konseling. Tangianya. Ukai guru konseling. Masalahnya. Alatnya tadi. Dinya dengan konseling aku. Ibu minut. Dua hari dua malam aku duduk bertunggu ya. Kak aku semina berhenti kemai aja aku. Berhenti kemai berhenti bira. Udahnya duduk dia baru kak aku.
3: Pengajar konseling laki cakap dek berkenya anak lawan aku ngeriput kes dek ngakai sekolah.
2: Namun dek pasai perut pengajar dek. Namun dek ni nyoba ke perut badak air. Namun dek badak air hempeput temus kurang dari ke orang putih hempeput temus badak kai ini nyak say nanti isi gak sekekekekekeli nyak ni aku ke pemisi mau stres hari tau pemain anak dalam lapir nyak mau stres pemagai waktu toko aku tu patuh tu suat terundi ada aku nemu ada konseling orang bekenya.
1: Ya tajak pen kita ini ngajakku jabut tu kak setengah-setengah. Tang amat bisi betul teku jabut tu kebenaran. Nanti kita akan medak menua buka itu kai Malaysia aku akunya menua luar Malaysia tu. Mayuah nemiak sekolah ke munu diri. Kenapa serat temunu diri? Ndak tan dibuli, dikelanyah, dikresi ke nemiak bukai bak sekolah.
2: Nyak berkebuah aku kengain nurun sekolah sagi-agi kaki aku tu berbalut. Nyak ujung-ujung aku tu lagi aku nanti tebul di kelolo kurang di kembali kurang munuh diri aku tu lagi ngantung diri nyelam diri alamai terjun diri pucuk gawang aku tu lagi.
3: Dia nyak jabut ya kempang dia kan munuh diri nanti dia munuh diri. Bapangan ngulang buka yang dah rapi yang gila kak dek.
2: Nadai aku nyadikan mana diri. Aku tu lalu bedau berbini aku tu ini. Bersunat ke bedau tak sudah. Ya kena rapi yang nyak memadiaknya. Nyampau aku teka siapa. Mana diri siapa ke ngibuan gila.
4: Ya ucau. Kuno saya buli nembiak bak sekolah. Nak tahu di pedas biak mah tahu cow. Laban tu tahu ujuan ke bebali nyawa. Tahu ujuan ke nembiak ke nak kuliah nagang pengelingat masuk rumah Pak Suang. Nyalai sama ambil kita bergempuang ngambil ke penusia buli tu nak balak nyadi di sekolah. Palan dua belajar yang kawam alai kawak. Jadi ulah ke ngeluluk kediri nyadi sangau nengsi nanggai. Jamut ngau tuai rumah peti yang marini liben minuat monika midi lalu banua melati padi program lanau luai to tadi dikeluar ke monika midi anak kesal
0: Pemberintang Malam
5: YFM. Yang tadi kita dah mendiang ke program Ranau Ruai ke malam tu. Lalu pukul 10 malam, dur kami nabur ke berita Ruai FM. Bakal selama peningat, nuju kita ya ke berjalan jauh malam tu benung deriba. Bas kedan dur berjalan besai pen Borneo kita bisik sekedar ya tadi ya. Bisik ya ke nak dipasang lampu jalai. Jadi

Ya, berjimat mehau, bak nuarnya, kelebih lagi bak genturung pendiau rumah orang, rumah panjai ke BC, di si jalan Saipan Borneo. Bersampi ke Penglikun, serta ngajah ke kita sama belak sampal selamat datai bak nuar ke dituju. Apian mai kita mendiang ke berita malam tu. Tu lagu Arif Ricky Andrewson, Bungai Pinang. Bawa pemberindang malam, YFM.

0: Selamat malam, dia tahu kami nak buat ke Berita Malam Hari 5, 7 hari bulan 8, 2026. Mahkamah Seksyen Sibung letak hukum RM126,000 ngagai Siti Company Pemborong Diesel. Pengudah yang ngaku 9 tuduh melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 berkawal ngau salah guna diesel bersubsidi. Dawanya dipejalai ke Opis Menteri Dagang dalam Mendua ngau Ungkus Penghidup KPDN Sarawak. Udah sidai ke nyerebu Siti Store ala nyimpan barang bakwap Tanjung Ngengkilo Sibu kena bulan 8 tahun 2024. Direktur KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barian madah ke hukum kedi letaknya badan ke komitmen KPDN tidak berjalai kena inisiatif Kita Gempur kena nagang pengawal nyeludup nguasa ngau pantis barang kedi jaga perintah ngau barang bersubsidi. Ia mengaminta Mensia Mayuh ngenatai ke penerang tau ke report pasal pengawal nyeludup tau ke salah guna ngakai upis KPDN Nurmantu negap ke pengawal penerit adat. Perintah Sarawak dekat Majang Imarat ke pengawak ngenatai ke servis pemandu banah ngagai rakyat. Lalu kai kena bersedia napik pengawak berpilih menua jam kediatu. Tua Sekretari Politik Premier Sarawak Dato' Fazrudin Abdul Rahman marah ke Premier Sarawak ngingat ke semua orang gabik dulu lagi ngimarat ke pengawak ngenatai ke servis ngagai Mensia Mayuh. Ia marah ke perkara pengawak berpilih dekat diputus ke Bap Maya ke patut. Lalu jam kediatu perintah menua dekat tentu ke pengelantang ngau peminta rakyat majak di Kemerat. Yang maksud kerja kutuk pengudahnya ditemui bah program Kupa Kupi di RTM Kuching. Peminta loan tekun nasional dia tu boleh digagak dengan online. Tiga terubah ia disedia ke kenyawar agensi tu ditumbuh semak 30 tahun keudah. Menteri Pemansang Urat Dagang dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong madah ke pengawak ngalih ngagai cara digital tu. Udah gemudah ke orang dagang ngeratai ke peminta kau jampat agi, rurus serta naib buah datai ngagai upis tekun. Timbun dur ngadu ke peminta loan baru hari RM100,000 yang megak dikurang ke ngakai 7 hari yang dibanding ke kira 30 hari sebedau tu. Yang maksud kerja aku tu pengudah berjadi sistem peminta tekun online di Kuala Lumpur. Yang mana ke inisiatif tu diadang dekat ngeremai ke akses loan ngakai Raban Urat Dagang yang kaum sidak bak menua pesisir ngau menua ulu. Aritik berkenak ke teknologi digital. Projek ngagak klinik pengerai sepauh kebaru dekat negap ke pengawak merit servis pengerai ngagai rakyat di sepauh ngau kanang dur ke semak. Kaban Parlimen Betuang Dato' Dr. Richard Rapu madah ke fasiliti ke modernnya dekat ngangkat ke pengelantang, penyikar servis ngau ngurang ke penyampau orang berubat per klinik. Klinik tu megap bisi nyedia ke palan betuci tungkul sengayuh kena nangkup peminta pesakit bak kanang menua tu. Yang maksud kerja kutu maya penemuai sambil gawak Director General Upis Pengerai Malaysia Dato' Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab ngagai klinik pengerai sepauh. Projek klinik itu bungkur harga belanja RM36.2 juta. Ianya RM16.2 juta dari Upis Menteri Pengerai Malaysia ngau RM20 juta dari Agensi Pemansang bagi Menua Betuang BDDA. Tunakah kami nabur ke berita malam tu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman. Sari Salian dan Linda Swill hari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Sari tu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pemun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek jalalun kebulih 38 km pemanjai ti bersambung ke kanan durnya ngau Serian ngena ungkus RM54.2 juta ti datai hari perintah besai lalu dekat temu gagak bak penghujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pemuan lalu merit nama ngagai kanan durnya nyadi Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah hari palan pemerosak imigresen Tebedu tingimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara kebulih 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam 2 renggat. Renggat keterubah tergagak guna ungkus RM11.7 juta yang kaum ngagau pis pelilih menua Tebedu rumah kedai, perengka kediguna, ngandur bermain ngelantang kati, lalu renggat kedua nyengkaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekat ngangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Oha! Kita bala ayak bala ibu ke benung bagempuru bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalang.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
6: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa.

Ujung minggu tu berengkah hari sehari tu 7 hari bulan yang tu hari minggu 9 hari bulan tu elak. Sarawak ku sayang rengat bagi menua serikai diatur ba kompleks lumak ngemain serikai. Lalu kita ke bising ngelawak program SKS Serikai tu. Mulih ngelawak 141 kaunter upis atau ke agensi perintah ke bisa dibuka. Tu mega nyengkawum pengawak mandang ke barang. Lalu ba SKS Serikai bakal edisi ke sebedau tu mega. Bisa diatur cabut tiket bernasib. Jadi kita ia ke bernasib uliah menang mayuh prize ke mana-mana. Tu mega nyengkawum prize mas barang kemas ia ke berharga RM15,000. Lalu pihak mega bisa diatur konsert rakyat kena merindang kita ya kena taing agai Sarawak ku sayang dengan menua serikai ba kompleks lumak ngemain serikai. Jadi agai kita di serikai sehari tu jangkanya bisa limpang sehari tu tadi agai kompleks lumak ngemain serikai nyangkong-nyangkong mehau ni nemu nasihat kita tuah kita bunyi ke orang tuah manua oleh terpedak kita ba taji tuah mensia nadai sapa ya kena mu lagi begulai bawa pemilihan malam tu dah lepas tu lagi mega kita dekat mendiang ke lagu-lagu etnik pupu bangsa bak pemerindang malam di YFM. Terus gulai dengan kami, pemerindang malam bak YFM.

0: hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Memang Kremat Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih maya batuk atau kengkasi. Tajap dia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perenggan tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Jadi pastor, kadang kalah utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi, bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
2: Betul.
1: Bekeni katok pasal bekeni nuan medak perkara tu.
2: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
1: Au.
2: Lalu nyati semua ku tunsan. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisik megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya. So tiap ikut mensia megak bisik penglemi dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia kesikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jakuk orang ok anang tak komplain aja au. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul. Ulih ngingat kaya. Ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okay. Tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngami tempat dirimpu sebagai pemimpin. So, bak peranan tu berguna tu. Okay. Anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai bar ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedoi dia nyak. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Dua pagi rewind.
5: Topik dua pagi Y ke pagi tu nama perkara tinggal kita hendak sabar nurun bersekolah baru.
6: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kat kunci ngobala kabar bukannya ya betul lah pangan
5: yang sebulan lebih
6: nada sebulan lebih ni lengau ya kan sama kita subak nada telefon
5: non kena tangkap cikgu nama penyalah
6: Nak
5: kalau tak kau merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
6: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak zaman suba. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya kalau main style.
5: Tangkap cikgu.
7: Kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
6: Yang mesti kalau
7: ngau putih aja.
6: Kami biru.
7: Jadi merah sikit dan ambil cikgu ya.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
9: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke-9.
1: Lagu-lagu bangsa kita
2: ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawai FM.
1: Lagu-lagu yang lain.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawat meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Lagu Ari Doni Lang Tenggalan dalam menjaku Bisaya mungkal irama etnik pupu bansa kita malam tu. Selamat bulan baru peningat ba irama etnik pupu bansa nur kami memainkan lagu-lagu etnik dalam pengalaman kurang lebih sejam tu. Ia tip mandang ke pemayuh pupu raban bansa kita ke diaunguan menua Borneo ditu. Lalu dah lepas tu kita mengabisi lagu Ari Jaku Bidayu Jaku Kayan Kenyah Lun Bawang Ngau Mayu Hagi Kebukai. Ini harap ke kita sama pula terperinang malam tu ba irama etnik pupu bansa seraya nganti mata kita ia ke lelap. Tau kenyang ke kita ke benung dalam kereta benung deriba jam keria tu peningah. Udah lepas tu kita bisik lagu Dalam Jaku Kenyah Tuyang Ari Edi Kuin. Ngau lagu Dayung Ari Elawati Dalam Jaku Bidayu ba irama etnik pupu bansa 11 ngagai 12 malam tu. Terus bulan ngau kami ba YFM.

Masape Ari Elina Murang, penanyi, penengkebang leka ngau pemain sape. Ia kau dah terbangkar nama berenggat antarabangsa. Tempat sape nya tadi di Kumai Leleng, lalu leka ya dalam Jaku Kelabit. Lagu kita ia ti keempat malam tu ba irama etnik pupu bangsa. Selamat pulang kami malam hari lima tu peningah. Bekas lama memainkan lagu-lagu etnik pupu bangsa yang kebizi di menua kita di tu. Tadi kita dah mendiangkan lagu dalam Jaku Bidayu ngau Jaku Kenyah. Kesekali tu mai kita ningah ke lagu dalam Jaku Penan. Tu Joli Jengan ngau lagu ya Bulan.

0: frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua alamat web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM. Segulai sejalan.

Lagu Dalam Jaku Lun Bawang Aris Pini Lazim Rada Lu Pianmu. Selamat malam, terima kasih hingga kita yang kebaru menyiang ke irama etnik Pupu Bansa Nur kami memainkan lagu-lagu etnik Pupu Raban Bansa ya ke bisi di Pulau Borneo tu nyeng kaum mega lagu area benua sepiak dari seberai kita dari Kalimantan mega ya kenang ditemu kita bisi mega Raban Bansa kita daya ya ke kuan menua di Kalimantan. So malam gagai peninggal kita di Kalimantan ya ke bisi mendiang ke program irama etnik Pupu Bansa ana irau malam tu lagi bisi lagu dari Kalimantan mega kena merindang bala kita. Udah lepas tu kita bisi lagu Aris Teni Karim Dayung Bidayu. Ang sebenarnya Tuk Mawat merindang kita Dayang Bintang by Ramai Etnik Pupu Bansa.

Ted Kapua, lagu Dayak Sintang dari Kalimantan, lalu ke Penatai Temuai. Agit Bak Irama Etnik Pupu Bansa, Nur memainkan lagu-lagu etnik atau ke Pupu Bansa ya ke Bisik di Pulau Borneo di Tu Peninga. Tu lagu Ari Rosiana Urai, Induk Kayan atau ke Doh Kayan. Menang kita Bak Irama Etnik Pupu Bansa malam tu Bak YFM.

0: Melaga. Melaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.
2: Pemerintah Malang. YFM.

lagu dalam Jaku Melanau, Cerita Melu Pesakai. Nyonda berasai kita nyonda datai bapak pengunjung irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Terima kasih ngai kita kepening. Kita ia kerindu ke lagu-lagu kau dah ditebah. Kenyau hari kita bapun program tu tadi. Irama etnik pupu bangsa boleh didengar kita nintiang malam hari 5. Nintiang minggu berengkah hari pukul 11 malam. Lalu nanti kita bicara lagu etnik ya ke Kak Didinga Megat Resalah. Tau kena tai ke peminta kita nyak ngagai kami ngambil ke besi ditebah. Didinga kita malam hari 5. Lalu ngujuang ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Lagu hari pemain sape ya ke Nang Tebilang. Jerry Kamit. Lagu tu diberi nama Ngetan ke Semaya. Ngujuang ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Ngau tu meri selamat malam guys semua bala kita. Bertemu baru. Ba awak ya kebukai. Selamat malam, tidur jenak, bye bye.

Sekulai Sejalai Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Lintin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kalian ada dadanya berdarat. Kurang kau ni.
2: Sekian mana tuan nyadi tunyu mayuh macam gelar ya ne akhirnya ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke berdaratnya lemau mai ke kita akan urun ne tuan
1: au lepas munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu kini di ibu na Ibris walk ke kebun
2: utai yang sama ke nya ne tuan
1: ya sama mi berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

mayar itu mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu entik deka ngedang buluah berengkeh meh mayak ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai apa indai pengajar mensia mayuah semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ati kita udah teli ya, udah rajai kurang ketega jako serta ulah orang tik begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
2: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke munsuah kita. Tek munsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya airu. Perti nya utai tu pedis amat te tu dikerja puan. Pedis. Lama kebuah bekeni kanuannya tadi. Udah lagi ya nak rindu kanuan. Udah lagi ya tadi.
1: Begede
2: ke kita. Lalu beri ya makai.
1: Maya ya lapar beri makai. Beri makai.
2: Maya ya awas beri kita airu. Jadi bak dunia pedis dikerja. Tang lebuah kita nya tadi. Bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
1: Aman.
2: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Orang berjaya kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Arti utai nadai. Dia ada ketuanya udah salah.
1: Lalunya tadi nyong ngamat ke jakok ya.
2: Ngamat. Lalu bisa mesumpah hanya tadi. Laban nama kebaya tuan nyong ngamat ke utainya. Kasuh utainya datai reti ya. Tangtik tuan tadi madam ke engau pengerindu. Madam ke engau jakok berkat. Dia utainya tadi tau nak ngasih. Ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo. Kelimpah harinya kita mega uliah bersampi ke sida ting lesai ke kita. Ingat anda malas penyai engau penyai. Utai ke pedih mega di kerja kita. Bekeni ke kita dekat bersampi ke orang kang lesai ke kita. Nada kala utai tu nyadi badunya tu. Bahkan kita bersampi ngutua nyumpah ya. Tulah ya ilah ku kita. Tang ba aja kita orang Kristian nak menyinya bersampi. Berkat ke ya. Sedar ke ya Tuhan. Aneh malas penyai ngau penyai.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi diperapak ke kunyang yang kata berguna mega tu orang ke setipak ngau kita ikut kita berkeni ku jakok setipak tu setipak hari sukut nama kininya
2: setipak tu artinya orang ti sama lah. Okey, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan. Okey, ianya ya orang sikoknya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti ya nak nemu Tuhan buah runda yang enak sebaka ngau nuan cara yang mai penghidup nak sebaka ngau nuan lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan lebih lagi dekat mendidik kebala anak atau ngajal bala anak disiplin bala anak tentu ya ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nya kaya Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niring rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai jadi penampak begulai ngau pemetang.
1: Ya, ukai munyi ko kita enti kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito, "Oh, nuan nak setipak ngau aku." Ba dunia atau kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai ari penatai pemisik ko
2: betul, kita. Betul. Penatai pemisik megak tokek status sidak ya.
1: Pelajar
2: sidak. Pelajar sidak ya. Nyek ngik dunia lah ha. Tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia. Okey, ngedunia dekat medak pangkat, dekat medak tikas pelajar tokek pengeraja duit ringgit kini tambak kita munyi ko aku tadi nyak ke buah iring Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
3: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
6: Segulai segalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Yeh. Nah benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Cindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya lu di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu barat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu barat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita tengah curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Betuluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh

Ayah Tumu Pagi serta Lemah Ayari. Cara kita tahu nyeliah keriri arigi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci atau ketukarai tidak timbun kita bapasu bunga atau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu atau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam atau kebuatin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keriau nur kita diau. Nada Aedes, nada medenggi. Pesanto Ari YFM.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, arulah didriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedar perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engka telebak moe uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: đi nghe chứ. Quái FM. Đây vừa lại. Tới đây.
1: Kelima hari tiga itu karakter kau dah disebut Nuan tadi gerah hati, regas, nak nangi. Agi yeah. Bisik karakter bukai kini ke uliah diperhati ketua.
2: Agi bisik ianya itu ti berjimat dan buat mansut kalau kajak kau. Reti tu tadi ia nak nyumpah, ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya, tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelima harinya ianya itu ti bagas nak jenuh seluruhan berarti kau tay di pengguna sidak sebilik kelebih lagi pada dapur lau. Jadi tay kau di pengguna di dapur tu berarti ke bakar garam kini, biciang kini, atau ke nama lauk kita cari tahu kini. Nya kau kau berarti ke sidak kendo aku berarti ke ala.
1: Berau bisik ke nadai.
2: Beras kini bisik ke nadai.
1: Anak nanti ya nadai na.
2: Anak nanti ya nadai. Ya kau peduli ianya peduli ke ruang bilik. Bekali ke peduli ke ruang bilik, ia selalu berarti ke nama teh kenyadi di ruang bilik. Contoh yang jadi akan ia bersekolah, lalu pia mega berarti ke belanja.
1: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi di ruang bilik.
2: Ia mesti nemu nama teh kenyadi di ruang bilik. Artinya pedulinya.
1: Nak ulih mangai ke semua utanya tadi ngagai laki aja.
2: Ia nak ulih. Lepas kita yang buat dek ya korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh kenyadi borong bilia. Okey, dari segi pemakai garam biji yang kini, atau ke dari segi berbagai aspek menyikajah kau tadi, ini kenyadi teladan. Lepas kita berarti ke Mayuhana kita tadi, pulai sekolah tadi, nyoba pegai ke himpuan, kita dah nemu nama teh kepada ayah dia. Jadi kita ke Indo tu tadi, nak tahu nak berarti, nak tahu nak peduli kau tanya. Lepas betul kena utang pada ayah dia.
1: Aman.
2: Sekali kena ia belajar kena ia benda himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli. Lalu kita berhati. Peduli serta berhati ke utai baruang bilik kita.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

maya hujan tangan, jalai maya kenapa. Menguji ngerecah air, mena kereta atau ke motosikal, kejapan air di pedak na besar. Dapan penalam air na ketemu, peneras na di pedak, putai angin na di sanggal. Dia megah, tanah tau kusur, jematan tau runtuh. Seliah kemeh, ngerecah air bah, teriba mena atur, penekah anam ditunda. Berjaga, semampai bersedia sebarang mayang.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri jadi pesi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nanti murus-murus gak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: lagu-lagu Pupu Bansa ninteng hari 2 pukul 10 pagi Seminak Bawai FM Y9-12.
1: Kita rindu dengarkan telah
2: bertemu baru dengan kita
1: pegulang kami bak bagi ke entelah
2: dengar keseluruhan pegulang kami bak program bagi ke entelah arus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang nyerin telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
3: au au
2: ngelalai ke nama tu cek
3: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
4: Nau? Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
5: Angka sampua batang.
2: Okay. Okay, yau.
5: Alaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nau, lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Ya, betul nah.
1: Semina Pak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mah perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, puh lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mah di ke diri ni. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nak nanya, mesek.
1: Yeah, ke diri dia
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu ke bisik itu sih. Selalu ngerok di tu, dia biar.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu sih.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nak tunggu insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nonton makai. Ngai no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu ajalah duduk itu jangan insap.
0: Eh, patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal wang kita lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Anda enggak kena tali kleda atau ke safety belt? Maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Ukai semina oleh ngadang Maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka oleh mulang ke pemedis Maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 89.5 FM di Sri Ahmad.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ngingat ke kita ya, semampai ngingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tok au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita itik lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun Jukah Anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngakai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda ulih didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, Laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. merengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Limpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind. Niklas saja lah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya nak suruh manang suang agak krim itu gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama berbeli ke present nak kira minum matang ketebal lagi saya serumah tu tadi berbeli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jenis tu dah mesti karan punya
1: ya
0: dan selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik nama kita ke datang dari dunia nanti dia beli present
1: periuk karan
0: ngede itu aku sekarang dibuka speaker iriatnya men. Lepas pikir itu tanya dia beli kurang entah ujung jadi hak bersama
1: ya beli baik keruai maya manggia meluah baik meluah
0: kelima banyak maya kita ke gitu besar janik deh baik ke penai oleh orang yang melihat janik sehingga ke penai dia oleh baik penai oleh baik kini-kini kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan oleh baik pendam kena semiang
1: kembali ke pasal lagu
0: nak patut pasal lagu kena semiang apa pendam ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Entik bapa penghidup kita ke dia tok tu dah. Yang ka bisi sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai ngah tua. Entik gama tua baji sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasal kita mensia. Entik bermua Tuhan, bakal ni cara yang medak orang Indo lebih agik.
2: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan, aku selalu nak jaku Tuhan aban bak pelasa jurai tu, ya nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa, tangnya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo, ia nyak cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi. Macam-macam waktu ke gagak Tuhan. Tang kita berarti ke mayu waktu ke gagak Tuhan. Ya kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia medak. Tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini,
1: buat leteng,
2: tau kedegak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega laki engkau indau sama berga ba mualah tala. Laban nama kebuah ia berga ba mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat mah kita itu ada riprut indai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngage kita.
0: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: teka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: 2025. Pesan tu kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebi bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Lagi pronounce tu ya.
1: Kita ngai-ngai kami buat pantai, kami belagu pedak kita punya orang belakang.
2: Aku andal mah laban sari tu kejap si 2 kejutan.
3: Perine yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama beritanya.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Awak ni
1: tu kini. Kalau minta udah rempau.
4: Saya balat tu minta. Tu kini
1: sama pagi.
6: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bom.
1: Kita sirap lora.
7: Carta Kenyalan tahu di peda bak Facebook YFM Iban. Ninti hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus ningat ke kami.

0: Apo ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tiro. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya namo deh. Kerbau, kerbau. Ada namo kerbau mu kuda deh. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendeng ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

0: Menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatu. Aku kan ingat lagu nak mulia. Oh, jabat. Itu dulu deh. Nama pemedih radio coba. Dengar itu waktu.
1: Ini tuh ngacau mai. Ya buat tak benong main game tuh. Suya betul on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumang-kumang aku dah beli radio tau. Nemu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Berapa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keningal radio.
1: Karan bisa dek tau. Suya nadai. Menawa ka radio ditu jai kini ini buai ne kapa guna nyekot ke nyemari nyekot ke rumah ajaknya
0: ngumuai ku tai deknya aneh kaku menjabut aku tu kan ingat 2 pagi buai bekeni ngadu ku tu
1: ngena hempon pan uleh dia tau ini tekan non RTM klik pan uleh tau kengena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nyak baru muden oke antu alo dek nemu tay
0: tu telefon aku alu tekan klik dia me RTM klik ku deknya aku kak mendengar radio jam parta
1: dia tu YFM uleh tinga kita ngena cara muden nemu dek ni nemu dek cara temuden kena kurang 2 pagi.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh Ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk bisa hari peningat kita siku tuan-tuan yang kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Munyi ke disebut aku bak pun ranau tadi. Pengerindu tu megak ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agik bisik kini nama ke buah pengerindunya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakup pengerindu kaya ngerti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuel. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakup pengerindu berandau ngau pangan diri, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, nah ya. Lalu pihak mega lebuah sida ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakup pengerindu tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, entik sida nadai pengerindu, namau titik nyadi. Utaitik nyadi leka yakuk sumpah datai leka pingai pirin kita nyak tau terbaik ngagi pangan diri lalu leka yakuk ti anak kita mancal pi di mancal ma baka kerak kenuku kita nyadi ya nyak inai kerak ngai nyadi ya pian ya nyak bak rumah rumah panyai megak na ya bak nuel kita ke bekerja megak tau dikena nuel kita ke bersekolah megak tau dikena leka yakuk pengerindu tu. Lebuah pengerinduk yang nyadi ke pemuan, nyadi ke utai tik pegai kita, kita deka boleh kaul tik badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita mega rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badas. Nah, pengerinduk nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, bergedik kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerinduk. Pengerindu disebut aku ditau nyadi ubat tak bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngorang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk ti bisik berkita. Inyak pengerindu kena nangam kita bergolai. Pengerindu nyadi ubat tak bisa.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak untut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celih.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Bode scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Lala kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari iban rege ngau Sarawak Raya.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sida suba.
24: Sidato bebadi mayan laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kuching kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh kita hidup likut nyentuk ke diato.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agak bala bujang berani
27: di udara berambung
28: nyawa ngetan ke menua.

0: Kota Kenyalah, nyolok mimpi bintang pegari.
1: Ladies and gentlemen,

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh nuan Tuhan tinelap, nuan udah nampak semua mensia ari asal ti sama, nuan udah ngeletak tangkan semua, enang dekat diempu ruang bilik ti sama. Bak mua pengudus nuan, sida endang semua pengasuh nuan. Lalu semua mensia dilindung di baruah panggau nuan. Semua udah sama bergempuru bameja pemisi nuan. Lalu semua diperencing dengah penampak penabat nuan. Oh Petara, nuan endang nelap ngagai semua. Nuan udah mekal ke semua. Udah ngelindung semua. Merik penghidup ke semua. Nuan udah nyiri, genap iku, engkau semua mensia, ngenak penau engkau pemandai. Lalu semua diselam dalam tasiak pengasih nuan. Oh nuan Tuhan tindalap, serakup ke semua, asuh semua agama bersetuju. Lalu gagak semua menua nyadi siti, awak kesidak medak pangan diri bakal diri sebilik. Lalu semua dunia nyadi sebuah rumah. Awak ke semua sida bergulai engau nakak ia saati. Oh Petara, diri tinggi tambai penyatu bangsa mensia. Oh Petara, duduk ke pemayak di pemaduk besai. Tanggam nuan, oh Petara semua ati segempung. Oh nuan apai tinelap, Petara. Kelantang ke ati kami ngena rengut pengerinduk nuan. Terang ke mata kami, dengah penampak iring nuan, gagak kependiang ngenak pelandai leka jakuk nuan, lalu lindung semua kami dalam kuta penabat nuan. Nuan mehti tegap serta berkuasa, nuan endang ti pengampun, lalu nuan meh ia sikuk tindak medak pengurang semua bangsa mensia. Abdul Baha. Dia tu perunding mimit ke jakuk tanya tu, ulih kena nuan nulung nyikap anamit engau perangai ti kudus, antik nuan pu endak selalu mandang ke perangai ti kudus. Aram kitai berperagam kegenteran ari jakuk kudus bahaulah. Sebarang sapa ari kita ti angkat ngajar pengarap Tuhan ia, awak ke ia, sebedau utai bukai, dulu ngajar dirimpu. Awak kejaku ia tau narit ati orang tininga ia. Ngambil kemujur ngajar perangai ti kudus ngagai anak mit. Nuan mesti nanam leka pengerindu ngau penangi ke Petara bat tanah tuci ati sida. Sida patut belajar ianya kitai tu ditempak seminak ketega Petara rindu ke kitai. Lalu ketegaknya, kitai selalu dijaga serta ditupi ngenak pengerinduknya. Nuan tahu ngajar sida, awak ke sida nemu pasal berkat Petara. Berkat udah ngelala bahaulah. Pengandal ati oleh mansang dengan jakuk ia. Lalu engau berkat ke mimit, ke bisik bak penghidup sida bersari-sari. Lalu nuan patut ngajar sida. Laban sida rindu ke bahaulah. Sida megak patut rindu ke adat ia. Bahaulah bisik nyebut, asuh api pengerinduk Petara mau engau nakak penampak dalam ati nuan titerang. Hidup ke ia ngenak minyak lalau pengudus, lalu jaga ia dalam pengenduh pengeran ati nuan. Lindung ia dalam bumi ti dikarap, lalu ngingkas ari semua utai kelimpah hari Petara. Awak ke penyai telai orang tijai endak ulih terpadam ke penampak ia. Dalam sembiang tu, kita minta Petara ngemansang ke penghidup semangat anamit. Oh Petara, tupi anamit tu badada pengerinduk nuan. Lalu beri ia tusu ari dada penabat nuan. Kemansang ke anak kayu tituci tu dalam kebun bungai ros pengerinduk nuan. Lalu itu ia ngenak panjah hujan penyayau nuan. Gagak ia nyadi siku anamit bak perintah suci, serta ulu ke ia ngagai dunia serga nuan. Nuan ti berkuasa serta nelap,
lalunuan meh ti penyikap, ti mentas, Tuhan ti ngelui pemisi. Abdu Baha. O Ptara, iring aku, jaga aku, gaga aku nyadi lampu ti terang, ngau bintang ti bekebeli. Nuan meh ti tegap, serta berkuasa. Abdu Baha. O anak penghidup, pengerindu aku yang nyak kutaku, sebarang sapa ti tamakin dekat selamat serta likun, lalu ia tinggalari ke diri, tentu dekat lelang serta lesap. Nya aja, terima kasih.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan tiga kita Dayak. Tahun kita Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan kita Dayak. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kadema. Kayu ga udah rebah dan tau reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai gana dai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ga kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagilak.
3: Jadi pastor kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita abak ruang bilik sedua ya.
4: Betul.
3: Bekeni ke tu pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
4: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
3: Au.
4: Lalu nyak ti semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi mega laki ke penglemi nda ya. Siapa anda dari penglemi nda ya?
3: Oh, ya.
4: So tiap ikut mensia mega bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jaku orang ok anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuh yakin nuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirimpu sebagai pemimpin so bak peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilik ya
5: Plaza Jurai 635 Lasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: 24 jam, WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, dengar ke kami, YFM, segulai sejalai.

pagi, selamat tinggal ke YFM. Saya Mohd Pengarah pagi. Sarito kita bergulai dengan aku, Daniel Stephen. Pagi hari 6 kita bergulai Sarito. Kalai 3 jam kita dekat bergulai dengan aku. Bakal selamat meh. Bak saya Mohd Pengarah pagi, kita dekat bergulai dalam tempoh 3 jam. Okey, dalam tempoh 3 jam tu, aku megak dekat mai ke kita program. Enggak megak mai ke kita info. Serta megak berita. Kalai pukul 7 pagi tu lagi, aku dekat macam sambaran kita semua. 7.30 pagi, bisik berita dekat ditabur ke kami bakal selama. Lalu pukul 8 pagi itu lagi kita dekat dengan keleman berita. Okey, sekedar rintah program kita ungkap sehari itu 8/8/2026 hari bulan sehari itu kita ke bisik minda sehari itu tajapan sehari itu pagi hujung minggu dan tajap pihak bisik pengawak pagi itu selamat ngerja pengawak ngagai kita semua serta kita ke berlek sehari itu mata ngai lagi tindua dan ni pagi selamat pagi ngagai kita semua. Terima kasih milih YFM merindang pagi kita. Okey, lagu Ari Rawin Saris, Dara Bajak, Tampun Puji.

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu ke di kubur kena pagi 10.11 7.25.
2: Pesan tu ya kenalah di hari taik ni. So kalau bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ayah lagu Rini Pen Awas Pangrindu Ketegal Nuan. Kita akan bisik dekat Kenatai Kep Sambrat oleh Kenatai Kep Sambrat kita by email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 0138628422. Selamat pagi, kita ke Baru Dani. Selamat pagi untuk my YFM Daniel Stephen menggelanggu kita untuk jam ke terubah kita bergulai bak segmen pengerak pagi Sarito hari 6. Ok, SKS Sarawak Ku Sayang Datuk dah datang bak zon tengah ianya bak Sri Kai. Program tu diatur berengkah kemari nyentuk ngagap gila 9/8/2026 diatur bak kompleks sukan Sri Kai. Kalau dipelabak ke lebih kurang 30,000 ikut orang ke bisi datang nguluk Sarawak Ku Sayang ke sekali tu. Kalau bisi 45 upis perintah ngam megap mayuh macam bengkah agensi kebukai timandang kebarang serta ukai seminat mandang dan berjual ke barang megap maya Sarawak Ku Sayang tu serta bisi pengawal pemerintah bisi tanya lalai bisi mega kuis atau ke mega bisi lucky draw ya ke mega nyandia ke prize di cukup mana mini studio RTM bala hari RTM Sibu bisi mega muka mini studio ba Sarawak Ku Sayang oleh mendatang lawak mini studio kami ba kompleks sukan Sri Kai berserimbang dengan Sarawak Ku Sayang tu tahu tanya-tanya sidaya ke bisi dia kelebihagi hari YFM Sibu meh engkau mega bisi mega hari YFM tau ke hari RTM kapian. Okay, jadinya bukau engkau Sarawak Ku Sayang diatur nyentuk ngagai pergila sarito agi bisi pergila agi bisi pergila tentu yang mengagi program ting rindu kati kebukai tiandai penanggul dekat bukalan dengan menti sigi dekat nusi ke kita berita ke pemadu baru berkawal engkau Sarawak Ku Sayang ya ke diatur di Sri Kai diatur ledat lagi meh lepas berita lagi kita dekat bukalan dengan menti sigi terus tinggal ke kami YFM lagu kita ke sekali tu solo nada singki ya nada singki ke solo nada tinggi mat

Ada isi jagonya Ri Richard Wanda. Okey, tu berita kita ke dekat merit darah atau ke blood donation. Kalau blood donation tu dekat berangkah dibuka pukul 9 pagi tu lagi ba Hospital Pakar Kuching di tu, ba Hospital Besar Sarawak di Kuching di tu, ba lobby ringkat 1. 9 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari. Okey, nyadinya ungkap sarito. Pergilah megah bisi dibuka blood donation tau ke pengawal alai kita tau datang merik darah tau datang ngagai Hospital Besar Sarawak megah ba SGH Blood Bank berangkah pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngalih hari. Jadi kita ke namanya tadi dekat datai tau meh datai maya jam ngau hari bulan ke disebut aku pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngalih hari. Pergilah nanti kita nak ada hari sarito meh lepas sarito pan bisa dibuka mega ba Hospital Pakar Hospital Besar di Kuching ba ringkat 1 nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari tu lagi. Okey, terus pengalaman kami buat YFM Eagle Crown ke sekali tu Mulan Baru.

Okey, lagu Aridona Darah, bukan Darah Ibu Cantik tadi. Aku yang ngambil Darah Cantik ni. Lagu ke dia beri nama Ibu Cantik. Okey, kita ngelansang ngagi berita di Sibu tu. Kalai polis di Sibu dah ngetan ke tiga ekor lelaki di pelabak ke bisik kawal ngau pengawak di ngencuri barang dalam rumah atau ke pecah rumah. Jadi polis tu tadi kelimpari di ngetan ke tiga lelaki itu mayuh mega barang bukai dirampas di pelabak ke kena sedaya nyerungkai rumah orang. Okey, lalu pengawak tu tahu ke perkara tu nyadi dini hari 5 kemari ba kandang dua Sungai Mirah. Jadi polis ngetan ke sedayanya tadi, sebedau ngetan ke sedaya, polis tu bergagai-bergagai. Bergagai dulu ngau sedaya, laban polisnya tadi udah ngasuh sedak ngetu kebenaya tentang sedaknya tadi ngasai ke diri salah tentu sedaya dekat lari. Sedaknya tadi lalu lari. Ujung-ujungnya tadi ditan ke polis berjalai lilin Sungai Mirah. Dalam lebih kurang sejam ke sedak polis tu tadi ngagai sedak ya dibantu ngau mega polis ke bukai atau ke unit peronda ke bukai. Sedak ke ditangkapnya tadi berumur antara 28 yang tu ngagai 40 tahun. Okey, nyadinya bekawa ngau berita ke mesti nyadi di Sibu yangnya tiga ikut lelaki udah ditan ke TVC di pelabak ke mesti kawa ngau kes pecah rumah. Okey, udah tergi macam sambrat kita semua. Nanti ke sambrat kita email yfmiban@gmail.com. Tahu ke kenapa ke pesan kita WhatsApp 0138628422. Veronica Natasha, Bujang Setengah Tan.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke Terubah tu Ari Malia anak Banyan jadi pesan tu madah ke apa yang sedak ya ianya ex Terubah Banyan anak Jambai tau ke Laki Nawi. Jadi Nian tu dan Adai kena 7/8/2026 Hospital Bintulu. Jadi Nian dekat di Bayi ngagai rumah juga Sungai Liu Maban Balingian. Lalu di Senggai 7/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kemembelayan di DJ Tepus Walingian, Batang Muka, Bayan Muka, Sebetung Tasik, Lubuk Subung, Kabar Belayan ya di Tadung Brunei, ngau Kabar Belayan di Selangau, serta semua Kabar Belayan ke Bukai. Jadi, ni yang tu dekat di Senggai, kena, dekat di Anjung, kena 9/8/2026, ianya pagi hari Minggu. Lalu penerang ke Silik kita boleh telefon ngagai Indai Saran 019-83-693-79 atau ke telefon ngagai Serta 014-205-6653. Okey, nandu baru isi berita pesan tu madah ke ekstorumah Banyan anak Jambai udah nadai kena 7/8. Lalu ni yang tu dekat di Senggai kena 7/8/2026 ba rumah juga Sungai Liuak Maban Balingian. Okey, ni pesan pemati ke bisa dikenatai ke ba YFM. Lalu pesan ke sekali tu pesan Ari Merni anak Ambi. Jadi pesan madah ke Indai Sidakya ianya Utin anak Rengut. Utin anak Rengut tau ke di Kangau Megak Indai Merni udah nadai kena 7/8. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 8/8. Lalu dekat di Anjung hari Minggu 9/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua Kabar Belayan baru Mah Sulau, Jingkat Ulu Ruban, Rumah Cawang, Kerumai Ruban, Kabar Belayan di Sujan, Tatau, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayih Nia, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Kabar Belayan di Sah, Ngau, Kabar Belayan Kebukai, Ti Nalah Dirintai ke Dito. Jadi ni yang dekat di Senggai, Baru Mah Maxwell, kena 8/8/2026, serta dekat di Anjung, kena 9/8. Nandu isi berita, jadi pesan madah ke Utin anak Rengut. Utin anak Rengut tau ke Indai Merni udah nadai kena 7/8. Lalu dekat di Senggai kena 8/8/2026 ba rumah Maxwell. Dini no rumah Maxwell tu nadai ga dipadah ke dini no tunggak ke rumah Maxwell tu tadi. Okay, jadi ni pesan ke dikenatai ke ngagai kami ba YFM. Lalu macam agak pesan ke Bukai. Jadi pesan ke sekali itu pesan Ari Roslin anak Henry Liang. Jadi pesan

ke laki ya, ianya Abung atau ke Agung anak mesa udah nadai kena 7/8/2026 lalu niang dekat di Sungai Sarito 8/8 ngau dekat di Sungai Mega Pegila 9/8 ba munggu ai Semunjan. Lalu niang tu dekat dikubur kena 10/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Kepayang, Kedumpai, Segak, Pelaik, Sungai Inai, Mentuk, Ipoh, Tubak, Muding, Gayau Paduk, ngau kapal belayan kebukai ti nak alih di rintai kedito. Penerang ke silia telefon ngagai Petrus 019-987-4906 atau ke Linwena 010-27-30-899. Lalu isi berita pesan madah ke Abung atau ke Agung anak mesa udah nadai kena 7/8 lalu dekat di Sungai kena 8/9/8 ba munggu ai Semunjan baru meh sedak yempu. Lalu ni yang dekat dikubur kena 10/8/2026. Okey, udah terlegi nampung maca pesan ke Bukai. Terus kena tai ke pesan kita ba email ngam megak WhatsApp kami ba YFM ke pagi tu. Lagu hari Kemaya Band featuring Jacinta Olivia. Nuan penerang dalam petang.

Meri Pengagati mengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

sebagai sidak kemujur. Masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke-9. Selamat pagi, Dato' Kemenabur ke Berita RYFM. Terbatuk batang berita. Ekonomi Malaysia meruan tegap tajak dunia tak tentu. Fasiliti klinik pengerai Bandar Raya Miri diangkat ke Pengelantang Rakyat. Halaman Semarahan dikemansang jadi palan aleng atur mayu macam program. Isi berita. Ekonomi Malaysia majak tegap udati ngerikut ke pemansang tajak betapi ngau gaya ekonomi dunia di nak tentu ngau penyarut geopolitik. Menteri Wang Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, madah ke ekonomi menua mansang 5.4% bak suku ke terubah tahun tu. So, tak majak nambah ngagai 5.8% bak suku kedua. Pemansang tu ngayan ke pengawak berjalai ke langgur pemansang ekonomi madani dan berjalai tibetul. Kalai mayu macam inisiatif perintah untuk berengkang merimpas ngagai pemansang ekonomi ngau Pengelantang Rakyat. Ia madah ke program Gear Up hari baruah kemata opis Menteri Wang Megak yang dipenyungkak ngagai pengawak timranak ke pokok domestik ngau pemansang industri menua ngana saub company meranak ke pokok TBC Kawa ngau perintah. Ya, bisa benar pengarap Malaysia berjalan tibetul dikenal nyapai julu hati terdekat ke pemansang ke timpuh panjai. Projek masang ekon baru bak klinik pengerai Bandar Raya Miri di Tumu Tembuk hari timpuh ke udah diletak ke udah ngangkat ke pengelantai orang ke gawak ngak berubat bak klinik tu. Kaban Parlimen Miri, Cio Chun Man, madah ke projek dibungkus semak RM190,000-nya di pejalai ke kena mutar ke penanggul sistem ekon ke suah jai serta ngerugak pengelantai bak klinik tu. Projek itu mungkul pengawak masang 8 itik ekon bangsa Keset, Bandur, Nganti serta 18 itik ekon bangsa Split babilia alai berubat. Kelimpah hari pengawak tingadu ke wayakaran ngau masang sistem sukung. Yang masuk ke Jakutu maya ngabas projek masang ekon tiada tembuk di pejalai kebak klinik pengerai Bandar Raya Miri. Yang ada ke perengkah guna ke barunya di sadar meri penguntung ngagai beribu ikut orang ke datai berubat ngagai kliniknya tiap bulan. Kelimpah hari tingangkat ke pengelantai orang ke gawak bak klinik tu. Halaman Semarahan dikemansang jadi palan alai ngatur mayuh macam program SAI sekali kebak peringkat pelilih menua. Bagi menua tau ke menggeri. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau kandang menua, Dato' Rubiah Wang, madah ke pengawak tingangkat ke pemanah kandang duanya di pejalai ke ngau cara berenggan-renggan ngenagi belanja RM3.8 juta. Renggat ke terubah dengan agih belanja RM1.5 juta lalu fasiliti bakar jamban, lampu, kuasa karan, air ngau panggau dekat diadu bak renggat nangkan ketuk. Ia madah ke halaman Semarahan bak tengah-tengah kandang kota Semarahan mana benar alai ngatur program besar yang kawam program Raban Bangsa lomba ngau main serta rekreasi. Antara program terdekat data ianya gemar ke Diatur Opis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua kena 21 ngagai 23 bulan 8 tu serta program Sarawak Ku Sayang. Peminta loan tekun nasional dia tu uliah digagak ngena cara online di Keterubaya disedia ke Kenyau Ari Agensi tu ditubuh ke semak 30 tahun keudah. Menteri Pemansang Orang Dagang dan Koperasi Stephen Sim Chi Kiong mada ke pengawak ngalih ngagai cara digital tu udah ngemudah ke orang dagang ngenatai ke peminta ngau jam 4 agi lurus serta ndak ibuh datai ngagai opis tekun. Tempoh no ngadu ke peminta loan baru hari RM100,000 yang megak dikurang ke ngagai 7 hari. Nanti dibanding ke kira 30 hari sebelah tu. Yang maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke sistem peminta tekun online di Kuala Lumpur.
Yang mana ke inisiatif tu diadang dekat ngerembai ke access loan ngagai raban orang dagang yang kawan ba menua pesisir ngau menua ulu ariti berkena ke teknologi digital. Kita dia tu benung niang ke berita Ariwai FM. Projek ngagak klinik pengerai Sepawah di baru dekat negap ke pengawak merit servis pengerai ngagak rakyat di Sepawah ngau kandang dur ke Besemak. Kaban Parlimen Betung, Dato' Dr. Richard Rapu madah ke fasiliti di modernnya dekat ngangkat ke pengelantang penyika servis ngau ngorang ke penyampau orang berobat ba klinik. Klinik tu megak bisa nyedia kepalan betuci tungkus sengayuh dikena nangku peminta pesakit bak kandang menua tu. Yang maksud ke jaku tu, maya penemuai sambil gawak Direktur Jeneral Opis Pengerai Malaysia, Dato' Sri Dr. Mahathal Abdul Wahab, ngagai klinik pengerai Sepawah. Projek klinik tu megak mengukur agih belanja RM36.2 juta, yang nyat RM16.2 juta, hari Opis Menteri Pengerai Malaysia, ngau RM20 juta, hari Agensi Pemansang bagi Menua Betung, BDDA. Yang maksud ke jaku tu, maya penemuai sambil gawak Direktur Jeneral Opis Pengerai Malaysia, Dato' Sri Dr. Mahathal Abdul Wahab, ngagai klinik pengerai Sepawah. Projek klinik termegak mengukur agih belanja RM36.2 juta, yang nyat RM16.2 juta, hari Opis Menteri Pengerai Malaysia, ngau RM20 juta, hari Agensi Pemansang bagi Menua Betung, BDDA. Malaysia, ngau RM20 juta, hari Agensi Pemansang bagi Menua Betung, BDDA.

0: Oke, kereta.
1: Oke, motor. Nah, namain kereta, namain itu si kaura sekain. Lalu gelang mau ini ngira hanya ngasuh mata kami ke Indo, ati kami Indo ke kebaya.
0: Kebele-kebele mata bisa teh buat kebinta-binta.
1: Bleng-bleng. Ya mau kita ke laki, pamuk ke nyame, nanti kita bulian ini, Rina yang ngerti kaban gitu.
0: Nanti nu bukai, maybe ini ya, menomori nanti laki
1: bulian. Iya, ya kakau, ini narinya aman, ngebu lakinya, ya gue boleh ya. Merek akhirnya ya nanti saya pergi lah ya. Udahnya mau ke lemai atau ke malam bisa konser rakyat. Maka dia tu lalu apa waktu nyentuh angkai pukul 11 malam. Ya sepamanya 8 dari bulan 8 2026 naik mana yang mar bulan Sariton ya?
0: Mana yang tadi ini aku mana tadi?
1: Oh 8 bulan 8. Udahnya aku dengan suami Mimin pergi lah, nanti kita perhatikan ngarap ke bala-bala ke dia bagi menopsi terserikai, menggangau sama datai pergi lah, bisa pukul 6 pagi, lebih dari pukul 6 pagi bisa 6 robik, undangkan kenyak pukul 6 setengah bisa SKS fun run, pelan tak, fun run 5 km ngomong 3 km tidak kebecualnya muran-muran bekas lama pameran, peraduan anda ingat pergi lah kemuncak ya kita ya. Pukul 4 medok. Ane yang kita dah rasa nanti kita udah register dan info. Wah, aku tu nyebut lah. Sayau ya. Awalnya perjalanan program kita pergi lah 2 hari ke penudi untuk anggai pukul 6 lemai. Jadi tuannya sebelum aku ngelekak ke namanya berita hari kami di Kompleks Sukan Serikai sekali lagi. Aku nesau ngarap ke orang ke bisik datai ngagai Sarawak ku sayang SKS tu. Ngagai studio mini kita ini ya. Lapan kita itu ngiga orang ke Belagu lagi nya. Cata kenyalang langsungnya siaran langsung. Dia kita berentap deh.
0: Aman. Ini orang Serikai kalan yang landi Belagu nya datai kira.
1: Kalan yang Belagu. Betul datai kita bisa nak ikut mayu ame, bisa 30 ikut ya ame nya.
0: Apa?
1: Kerana seringan hari pagi dah. Seringan kami di tau ni.
0: Seringan dulu nanti.
1: Ya, ya me. Okey, nyanyi ni yang ngamuk peringat mayu. Berita ke depan aku berkawal dengan Sarawak ku sayang. Bagi menua kita di Serikai kali ke 6 program Sarawak ku sayang. Terima kasih ni. Kuala barang dengan Nikonti di YFM.
0: Selamat pagi nanti. Selamat berani ya, kita dia.
1: Ya, terima kasih.
0: Bye-bye. Bye-bye. Menteri Sigi Hari Kompleks Sukan Serikai, Begau Ngau Sarawak, Aku Sayang. Okey, Siti, mungkin program ke diatur Serito, ianya Perisel. Perisel tu diatur gereja. Kalai gereja Katolik Our Lady Queen of Peace, Sri Aman, bisa ngatur Perisel ke berengkah Serito. 9 pagi tu lagi nyentuh ngagai pukul 4 ngalih hari. Jadi Perisel tu diatur ba kandang gereja nyampu meh. Kita boleh datang membeli barang sambil kita ke membeli barangnya tadi sambil kita menggak nyukung gereja kita ampu. Okey, sekali lagi ba Katolik Our Lady Queen of Peace Sri Aman nyentuh ngagai pukul 4 dini hari tu lagi. Okey, 8 pagi tu lagi kita dekat hingga ke program Leman Berita. Bukan ngel Edmund Langi.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dina, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak uleh berjangkuk, tangi yang uleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat Dini no yang belalai. Dini yang belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Nama perkara kepatut digagak antinuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suami gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo daripada Nga, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
1: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya, udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duku.
1: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.

temu baru kita peningan dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nombor berita kita, aku datang bakal selama, ya, tajak pun bisik mayan datai, bisik mayan dak yang tarik tang ke minggu tu aku si datai. Udah ngantik bertisi radio. Bekini ke ngau kita. Udah ngantik aku mega. Ke minggu tu peningan, aku nak ngasak kati kita. Ya, aku bersemaya nak ngasak kati kita. Laban aku bisik cerita Rimno India. Keterubah tu dutusi aku. Nanti kita nak terpendiang kita lagi. Nadai mana lagi? Sikit nadai gia gustan kita itu. Bah, nanti kita sudah seria, kita mansang lagi laman berita kita ke terubah ke sekali itu, ya. Nampak laman berita kita hari menua India. Nak tahu nak dutusi itu. Tu ngenang senentang kaki. Kaki kena kita berjalan, ya. Tang di menua India ada peningah, ya. Kaki bukan seminak kena berjalan. Kaki nyadi kepanggal. Jadi ini yang tadi pingin, ya, cerita kenyinoknya nyadi di menua India Dian, ya. Jadi dalam kes tu peningan, dalam cerita tu tadi bisi sikut dari bas sekolah tu tadi, bas ke baiknya tadi terpawah, udah bakal terpawah tadi, ya pun diteban ke hospital kian. Jadi lelaki tu bernama Ghansham, gawaknya di riba bas tu tadi, dia baik meh orangnya ngagai hospital perintah di menua India yang tadi, di Uttar Pradesh di India ada Dian. Ada teh Dian tadi peningan, udah dubat orang apa semua. Ia yang berdau dekali korang berkatil bisa nak katil mint sitiknya maka kerusi panjangnya norang ngali kianya. Ha, dia ni dekali. Jadi maya nya nare panggal bala sida sebiliak tadi ya ke ngesah ya ke datainya. Apo bre panggal menya dutur ko bala sida sebiliak tu mandah priah mainnya gali udah genya ngetat tangan kaki nyo pedis de kepiat utai sebelah dalam basnya. Nak bre kita panggal kasih na nyo reringnya ngenat ke nyun sinan. Yang ngenat ke pemediasnya tadi peringat. Ah, udah yang tadi bala dutur bisi duikut dutur banyak duikut dutur ngau duikut induk misi. Ya ke ngesah Ghansham tu tadi. Jadi dutur siku mendah nas ke jadi ngigak panggal dan dia kena lelaki tu kaya pedih main tu. Ah, okey dutur. Gigak nak dia temu. Ah, minta ampun dutur nak dai panggal dia tu. Habis dia kena orang nak cukup panggal kita tu. Apa berkeni ni? Nak muka-muka. Nama tu kenyadi. Dutur si ko nanmu yang muntang ngelanjur kurang kita enak nemu. Mansangnya ke peningat mansangnya ke bisa nak dediannya tadi. Kira ke anggap kita peti ayas ni tadi. Orang ngengkah otai kersalan tubuh manusia aku dah dibuai rada. Maka igi riman kini tangan kaki ya aku dah ditetak dah diputuang dutur dah dioperat ya. Simpan dia angkanya nganti ke dibuai pihak man tadi. Di dispose punya jako orang putih ya.